Sebuah lagu dari Once Flash dan juga Diva Aurel berjudul Dendang Minang Timur ya, menggambarkan kebanggaan menjadi seorang gadis Minang dan juga seorang pemuda dari Timur Indonesia. Nah Bang Kakak, kita kembali lagi sekarang di acara hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober. Walaupun mungkin gak semua ya, maksudnya gak semua kejadian yang tercatat dalam sejarah, karena kadang-kadang ada juga yang lewat ya. Kita mulai dengan tahun 1773. Nah waktu itu ada sebuah galaksi yang namanya adalah Galaksi Pusaran. Ini ditemukan oleh seseorang bernama Charles Messier gitu ya. Bukan Lionel Messier, bukan Lionel Messi ya, Charles Messier. Nah, apa itu Galaksi Pusaran? Ini sebenarnya nama populernya ya. Kalau misalnya pakai kode-kode, ini bisa disebut sebagai Galaksi Messier 51A gara-gara penemunya si Messier tadi ya, atau Galaksi NGC 5194. Nah, emang ini galaksi apa sih? Kalau misalnya kita hitung jaraknya nih ya, jaraknya itu kira-kira kalau waktu dulu diperkirakan sekitar 23 sampai dengan 24 juta tahun cahaya dari Bima Sakti. Waduh, lama sekali kalau misalnya mau ke sana ya. Itu juga pakai cahaya, kecepatan cahaya. Kalau misalnya pakai kecepatan bus, nah entah berapa lama lagi lah itu. Tapi ada metode terbaru yang berbeda, Bang Kakak, menghasilkan bahwa katanya jaraknya itu antara 15 sampai dengan 35 juta tahun cahaya. Jadi ya sekitar itulah, mungkin nggak lewat sampai 50 juta tahun cahaya lah intinya. Dan galaksi ini merupakan salah satu galaksi paling terkenal. Kenapa begitu? Karena ternyata Galaksi Pusaran dan juga tetangganya, jadi galaksi ini kan NGC 5194, nah tetangganya itu NGC 5195, itu adalah salah satu galaksi yang mudah diamati oleh para astronom amatir. Nggak harus yang profesional, yang amatir juga mudah mengamatinya. Kenapa? Karena bahkan dua galaksi tersebut ya, dia dengan tetangganya tadi, itu dapat dilihat dengan binokular, Bang Kakak. Apa itu binokular? Ya kayak teropong tangan gitu ya, yang nggak pakai teleskop-teleskop kali. Nah itu bisa untuk mengamati galaksi tersebut, karena memang jaraknya mungkin nggak terlalu jauh kayak galaksi yang lain, atau mungkin ini jadi bersinar terang di langit pada saat malam hari gitu, jadi bisa diamati. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kita mau mengamati langit, kita itu biasanya harus pergi ke tempat yang gelap, Abang Kakak. Karena kalau misalnya kita di tengah kota, itu cahaya di langit itu jadi kayak tersamarkan oleh cahaya-cahaya lelampuan yang ada di kota. Jadi memang harus cari tempat yang gelap begitu. Dan Galaksi Pusaran ini tadi merupakan juga target populer bagi para astronom profesional ya, nggak cuma amatir, yang ingin mempelajarinya lebih mendalam untuk memahami struktur galaksi ya, terutama dengan galaksi yang bentuknya itu terkait dengan lengan spiral gitu. Dan dari pergalaksi-galaksian, kita sekarang ke tahun 1923. Nah, waktu itu Turki mengganti ibu kotanya. Kok diganti ya? Nanti malah kasih tahu alasannya ya. Pokoknya kalau dulu ibu kota Turki itu adalah Istanbul ya. Kadang ada yang bilang Istanbul, kadang ada yang bilang Istanbul. Mau pakai N, mau pakai M, terserah lah ya, mana cocoknya di mulut aja lah. Nah ini kemudian digantikan menjadi Ankara. Jadi kalau misalnya masih ada yang bilang ibu kota Turki adalah Istanbul, ya beliau hidup di tahun berapa itu? Karena bahkan dari tahun 1923 udah diganti gitu. Sekarang ibu kotanya adalah Ankara. Nah Ankara ini adalah kota, bisa dibilang kota terbesar jadinya di Turki ya Bang Kakak, yang dihuni, terbesar kedua di Turki, yang pada tahun 2007 tuh dihuni oleh lebih dari 4,5 juta. Kalau sekarang gak tahu, gak ada datanya soalnya. Nah kalau misalnya dulu, kota Ankara ini dikenal dengan nama Angora, atau juga pernah dikenal sebagai kota bernama Enguru pada masa Romawi ya. Dikenal juga sebagai Ancira. Memang mirip-mirip aja sih, cuma agak-agak beda. Kayaknya ini tergantung pengucapan dari bangsa mana yang mengucapkan dan sesuai dengan lidahnya atau enggak gitu. Jadi ada juga Ankira, Anguru, ya gitu-gitulah, mirip-mirip gitu. Dan kota ini terletak pada ketinggian 938 meter dari permukaan. Nah kita kembali lagi, kenapa kok diganti ibu kotanya Turki, ya kan? Ya ini sih katanya banyak alasan ya, karena alasan keamanan militer, alasan strategi geografis, terutama juga yang mungkin agak-agak menonjol adalah alasan untuk
menghilangkan sisa-sisa pengaruh Kesultanan Ottoman, karena kan memang kan dulu Turki itu adalah Kesultanan Ottoman gitu. Jadi ada yang menilai bahwa Istanbul itu mengalami degradasi moral atau penurunan moral pada saat itu, yang mana birokrasinya juga kaku serta korupsinya itu mengakar waktu itu ya, pasca runtuhnya Kesultanan Ottoman. Jadi kemudian penguasa pada saat itu yang menguasai Turki atau Presiden Turki pada saat itu, dia ingin awal yang baru dengan kota yang baru lah begitu. Makanya kemudian dipindahkanlah ibu kotanya ke Ankara gitu ya. Jadi ibu kota Turki adalah Ankara, bukan Istanbul lagi. Nah Bang Kakak, nanti kita lanjutkan bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober. Sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu dari Silet Open Up berjudul Tabola Balik.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: John Elliaman Seragih dengan judul Rimbang Pok ya. Ini tentang seseorang yang lupakan bahasa daerahnya gara-gara tinggal di kota atau di Jakarta. Jadi kayak so-soan gitu. Dan abang kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober. Sekarang kita ke tahun 1943 ya, kira-kira 20 tahun setelah yang tadi. Nah, kita tahu bahwa 43 itu masa-masa Perang Dunia Kedua, menjelang-menjelang hari kemerdekaan kita lah ya, 2 tahun lagi kitanya merdeka gitu. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua tersebut, tanggal 13 Oktobernya pemerintahan baru Italia memihak kepada sekutu dan menyatakan perang terhadap Jerman. Nah loh, kok bisa? Padahal nih, bagi abang kakak yang belum tahu ya, sebelum itu Italia ini adalah salah satu sekutunya Jerman gitu. Kok tiba-tiba mereka ini memihak sekutu dan kemudian memusuhi Jerman? Jadi ada ceritanya begitu. Jadi ternyata ceritanya itu gara-gara pemerintahan Italia yang sebelumnya itu kan dipimpin oleh Benito Mussolini. Nah, Benito Mussolini ini adalah temannya si Hitler, atau ya mungkin nggak bisa dibilang teman, rekan lah begitu, rekannya si Hitler. Makanya Italia sebelum Mussolini digulingkan, dia itu memihak kepada Jerman, atau mereka ini sekutuan dengan Jerman gara-gara pemimpinnya pro ke Jerman gitu. Tapi kemudian setelah pemimpinnya digulingkan, ya udah, siapa lagi yang mau memihak ke Jerman gitu. Akhirnya Italia itu kayak putar haluan begitu ya, yang mana musuh jadi teman, teman jadi musuh gitu. Yang tadinya berteman dengan Jerman jadi musuh Jerman, yang tadinya memusuhi sekutu kemudian menjadi memihak kepada sekutu. Itu terjadi di 13 Oktober begitu. Dan kemudian masih di 13 Oktober juga tentunya, tapi kali ini di tahun 1944 atau 1 tahun setelah yang tadi, dan itu masih di Perang Dunia Kedua bang kakak ya, kan Perang Dunia Kedua itu agak-agak beberapa tahun gitu. Nah, pada saat itu ibu kota Latvia, yaitu Riga ibu kotanya ya, waktu itu diambil alih oleh Tentara Merah. Nah, apa ini Tentara Merah? Apakah mereka mengecat diri mereka dengan cat merah? Enggak, kayak gitu ya. Jadi Tentara Merah ini adalah sebuah julukan abang kakak, khususnya ini julukan untuk angkatan udaranya Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu kan kalau misalnya kita lihat lambangnya kan dominan dengan warna merah begitu, makanya mungkin disebut sebagai Tentara Merah. Lagian juga nama lengkap Tentara Merah ini adalah Tentara Merah Buruh dan Petani begitu, tapi kalau disingkat, tersingkatnya aja Tentara Merah begitu. Kenapa kok kemudian mereka ini menguasai ibu kota dari Latvia, itu tanda tanyanya ya. Karena memang ternyata pada saat masa-masa Perang Dunia Kedua ini, ada yang bilang ya, menurut artikel yang Marwan baca nih, ada kesepakatan rahasia dengan Jerman Nazi, dan juga ini ada ambisi dari si Stalin gitu. Siapa itu Joseph Stalin? Joseph Stalin ini adalah pemimpin Uni Soviet pada saat itu gitu. Jadi dia ini punya ambisi untuk memperluas wilayah kekuasaan dari Uni Soviet, salah satunya adalah di wilayah Latvia itu gitu. Jadi di tahun 1939 nih, sebelum pecah perang ya, jadi waktu itu Jerman Nazi dengan Uni Soviet itu menandatangani fakta atau kesepakatan non-agresi, yang dalam perjanjian itu ya intinya Uni Soviet itu minta daerah Latvia lah untuk kesepakatannya. Kalau misalnya Jerman minta daerah lain silakan gitu ya. Jadi kemudian dari kesepakatan itulah makanya kayak setelah berhasil nih menguasai, ya udah jadinya Tentara Merah lah yang mengambil alih ibu kota dari Latvia begitu. Tapi ya cuma bertahan beberapa tahun abang kakak, karena kemudian kalau misalnya kita lihat dari data nih ya, yang namanya Tentara Merah itu cuma sampai 1946 gitu. Jadi singkat saja gitu umur dari Tentara Merah itu tadi gitu. Ya pokoknya kalau misalnya tahun 1943-44 ya itu banyak-banyak perang-perang dunia kedua lah ya. Dan sekarang abang kakak, kita lanjutkan dengan lagu selanjutnya. Kali ini lagu Melayu dari Laila Hasim berjudul Pucuk Pisang. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Sungai bagi adat Melayu di Sumatera Utara bagian timur merupakan sebagai penyambung lidah untuk upacara adat, baik itu adat perkawinan maupun adat yang lain. Di masyarakat sekarang, kata telangkai itu sering dimaknai orang tukang pantun dalam acara-acara adat. Sebenarnya, telangkai itu sudah mengalami pergeseran makna, atau mungkin boleh jadi masyarakat di luar kurang paham apa itu telangkai. Mungkin juga diartikan sebagai penyambung adat yang dahulu ditunjuk oleh kerajaan, yaitu bergelar datuk. Bait-bait pantun pembuka kata dalam perkenalan untuk menyatukan seorang dara dan perjaka. Hamba sorong tepak menjunjung sembah, pohon restulah pula Allah semata. Sekapur sirih pembuka cakap, inilah tepak sirih pembuka kata. Sudi kiranya untuk diterima. Begitulah kerja telangkai dalam menyusun pantunnya.

Joget Putih Kuning dari Laila Sima Bangga Kak, dan kita masih membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober. Nah, sekarang dari tahun 44 kita maju setahun ke tahun 1945. Nah, kalau peristiwa yang satu ini itu terjadi

khususnya di Indonesia, bahkan nggak cuma di Indonesia ya, mungkin di daratan atau di tanah yang kita pijak saat ini terjadi juga pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu 13 Oktober adalah terjadinya atau dimulainya pertempuran Medan Area, Bang Kakak. Di mana itu ya, di Medan. Namanya Medan Area ya. Tapi waktu itu memang agak-agak ngeri juga, Bang Kakak. Bukan agak ngeri sih ya, ngeri sekali bahkan. Yang mana itu terjadi antara pasukan sekutu dengan TNI Angkatan Darat di Indonesia. Ya waktu itu namanya bukan TNI sih, Tentara Keamanan Rakyat, TKR lah bisa dibilang ya. Cuma kita biar enak nyebutnya, kita sebut TNI aja lah. Waktu itu terjadi setelah kita memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa kok bisa gitu? Karena waktu itu menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, sekutu itu sepakat bahwa setelah perang, yang namanya Hindia Belanda itu akan ada di bawah kewenangan Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten atau Mountbatten, begitulah tulisannya ya. Tapi kan nggak bisa gitu dong, karena kan kita sudah memproklamasikan kemerdekaan gitu 17 Agustus. Walaupun setelah diproklamasikan kemerdekaan ya, katanya berita proklamasi tersebut itu baru diumumkan oleh Hasan di Medan pada tanggal 30 September. Ya sebenarnya agak telat beritanya nyampe ya. Tapi walaupun begitu nggak telat-telat kali. Soalnya waktu itu tentara sekutu itu nyampenya itu di sekitaran Medan tuh Oktober gitu. Jadi kalau misalnya dibilang telat ya nggak juga. Toh kita juga udah tahu kalau kita merdeka kan gitu. Nah setelah mereka datang, mereka itu ingin menguasai lagi daerah kita. Ya siapa yang terima ya kan. Wong udah merdeka kok mau dijajah lagi. Ya akhirnya terjadilah pertempuran Medan Area pada saat itu, Abang Kakak. Yang mana pertempuran Medan Area ini nggak sehari dua hari ya, Abang Kakak. Kalau misalnya kita lihat di sejarah nih, ini bahkan terjadinya itu sampai setahun lebih bahkan. Mungkin setahun, ya mungkin juga lebih begitu ya. Nggak bisa dibilang juga sih, nggak bisa dipastikan. Karena kalau misalnya pertempuran yang memang pertempuran, itu mungkin sampai April 1946, sampai hampir setahun begitu. Tapi usaha tentara komando rakyat Medan untuk melawan sekutu itu bahkan sampai tahun 1949 gitu. Jadi mungkin setelah tahun 46 itu agak-agak kondusif begitu. Tapi yang jelas sampai selesainya itu di tahun 1949 begitu. Jadi waktu itu di Medan ini juga ada yang namanya Komando Tentara Keamanan Rakyat, Komando Tentara Rakyat Medan gitu ya. Jadi ya itulah mungkin cikal bakalnya TNI waktu itu di Medan gitu. Jadi ini terjadinya mungkin juga di daerah yang kita pijak saat ini begitu. Dan kemudian setelah itu Bang Kakak, di tahun 1970 ada sebuah negara yang namanya Fiji ya. Fiji ini mungkin bikin kita teringat sama Jepang, karena di Jepang ada yang namanya Gunung Fuji. Tapi itu beda ya. Kalau Fuji itu nama gunung, kalau Fiji nama negara. Dan Fiji pada saat itu 13 Oktober 1970 menjadi anggota dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kalau misalnya ditanya Fiji ini ada di mana? Ini sih di sekitaran Oseania, Bang Kakak. Oseania itu di mana? Ya Australia. Itu kalau misalnya kita geser lagi ke kanan, itu kan banyak pulau-pulau kecil tuh. Nah, salah satu dari pulau-pulau kecil itu adalah wilayah dari negara Fiji. Gitu, memang nggak terlalu terkenal sih, tapi ya ada gitu. Kita nggak tahu bukan berarti nggak ada gitu. Jadi ini adalah salah satu negara yang ada di sana. Dan nanti kita akan lanjutkan Abang Kakak membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober. Sekarang kita putar lagu selanjutnya dari ADMMF berjudul Cogok Man Cogok. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 14.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak, dan masih melanjutkan hari ini dalam sejarah. Tapi yang terakhir nih ya, karena waktu kita udah mentok nih. Sekarang kita ke tahun 1999. Ini tahun cantik ya, 1999 gitu. Waktu itu, ibu kota dari Sulawesi Selatan yaitu Ujung Pandang resmi dikembalikan menjadi Makassar oleh Presiden B.J. Habibie gitu. Jadi dikembalikan tuh. Tapi dikembalikan maksudnya bukan diganti lokasinya Bang Kakak ya. Kalau misalnya kita lihat sejarahnya nih, ya dulu namanya Makassar. Tapi kemudian pada saat Orde Baru nih ya, diganti nama menjadi Ujung Pandang di tahun 1971 pada masa pemerintahan Orde Baru. Kenapa kok diganti? Karena waktu itu terjadi perluasan wilayah dari ibu kotanya itu, dan kemudian waktu itu pemerintah menganggap kalau misalnya namanya tetap Makassar itu kayaknya terlalu identik dengan suku asli yang ada di situ saja gitu. Padahal kota waktu itu, kota Makassar waktu itu sudah menjadi wilayah yang multibudaya, jadi nggak cuma orang Makassar aja yang dihuni oleh berbagai suku kayak Bugis, Toraja, Mandar, dan juga suku-suku lainnya. Makanya waktu itu diganti nama. Nah, jadi kok dibalikan lagi jadi Makassar? Ya gara-gara kalau misalnya kita lihat sejarah ya, ternyata perubahan nama dari Makassar ke Ujung Pandang itu malah dianggap menghilangkan identitas sejarah dan kemudian mendapatkan banyak protes dari para budayawan serta masyarakat yang ada di sana. Begitu. Makanya kemudian setelah diganti nama, dibalikan lagi lah menjadi Makassar gitu ya. Ujung Pandang itu nggak bertahan lama lah. Kalau kita hitung-hitung dari 71 ke 99 berapa tahun tuh? Hitung sendiri lah ya. Pasti hitungnya 28 tahun cuma nama Ujung Pandang bertahan. Sekarang menjadi Makassar gitu ya. Nah Bang Kakak, sampai di sini dulu membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 Oktober ini ya. Dan nanti jam 8 tentunya kita akan kembali lagi untuk segmen Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti malam gak sendirian. Dan untuk itu Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, apa kakak, kita kembali lagi di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar untuk membahas suatu hal. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah masalah pendidikan ya, karena menyesuaikan dengan yang dibahas di Pro 1. Cuma mungkin kita agak-agak yang lebih-lebih ringannya lah ya. Kita nggak bahas apakah memang kebijakan pemerintah perlu begini. Kita bahas pandangan masyarakat atau pandangan anak mudanya aja lah. Kalian masih muda kan? Ada suaranya nggak nih? Nah udah ada. Kalian muda atau tua? Kalian tua ya? Muda kayaknya ya. Jadi di studio udah ada 3 Sri Kandi-Sri Kandi penerus bangsa Indonesia nih ya Bang Kakak. Asik. Al, apa? Slebeo gitu. Slebeo. Apa sih istilahnya yang kejelasin sekarang? Nah sekarang kita akan bahas mengenai sesuatu yang di sebut sebagai katrol nilai. Itu istilah awak dulu sih, cuma mungkin kalau sekarang itu istilahnya kebiasaan angkat nilai gitu ya. Kalau winaragawan angkat beban, kalau guru angkat nilai. Kita mulai dari klien aja lah, jujur-jujur aja lah. Klien pernah gak klien nilai klien diangkat guru?
1: Bentar Bang, kita bicara sama Kak Bibil yang udah pernah yang duluan merasakan.
0: Oh ya udah duluan
1: merasakan. Kami kan masih merasakan.
0: Oh iya iya. Kalau Bibil pernah nggak nilainya diangkat?
2: Kalau misalnya yang diangkat tuh pas kuliah Bang.
0: Oh.
2: Kuliah. Jadi dosen yang nggak masuk kami tetap A.
0: Loh kok bisa?
2: Nah gitu. Kok bisa gitu? Kuliah di E.
0: Berarti dosennya masa bodoh gitu ya?
2: Iya.
0: Oh yang penting gajiku lancar.
2: Benar.
0: Gitu. Oh.
2: Makanya kayak enak kali kan. Kalo, tapi kan kayak ada yang kurang gitu, nggak belajar nggak?
0: Iya. Sebenarnya kita menganggap sesuatu itu perlu atau enggak ketika itu tuh enggak ada impact-nya sama kita.
2: Iya, benar.
0: Paham maksudnya enggak? Waktu misalnya nih kalian jadi siswa yang nilainya diangkat, ya kalian senang. Tapi ketika jadi ketika sesuatu itu bisa kita pandang objektif adalah ketika itu enggak ada urusannya sama kita, tapi kita menilai itu benar atau salah gitu. Nah, itu baru objektif sih. Paham maksudnya enggak sih?
2: Ngerti,
0: paham kan?
2: Ngerti,
0: nah, kalau misalnya kita sebagai siswa ya kita enak-enak aja lah kita diangkat nilainya. Aku juga pernah kok diangkat nilainya.
2: Tapi Bibil enggak pernah, Bang, pas di SMA.
0: Masa sih?
2: Pernah. Sebenarnya itu enggak loh. Jadi kok misalnya tinggal kelas ya tinggal kelas.
0: Enggak, even ya maksudnya even untuk nilai rapor bulanan. Pernah enggak?
2: Enggak, Bang. Betulan enggak. Segitu loh, Bang.
0: Wah, ini...
1: Tapi mungkin waktu yang Kakak bilang tinggal kelas itu yang abang-abang tinggal kelas itu mungkin nilainya di bawah rata-rata kali terus dinaikkan jadi 75 makanya dikeluarkan, ngerti?
2: Enggak loh, dia parah kali loh, kayak kimia dia 20.
1: Masya Allah, 20 kan?
2: Iya.
1: Di rapot 20.
2: Iya.
0: Mantap itu, sekolah mana tuh? Bisa direkomendasikan. Maksudnya kalau misalnya abang kakak siapa tahu di rumah ada yang anaknya pengen ini harus keras.
2: Jadi
0: gitu.
2: Ini
0: di mana tuh sekolahnya? Bibil.
2: Sekolah 3.
0: Kan negeri kan?
2: Iya, negeri.
0: Ya udah enggak apa-apa kita promosikan. Orang negeri juga kok
2: okay,
0: gitu.
2: Oke, sekolah 3.
0: Iya, tapi enggak tahu kalau sekarang ya.
2: Iya, zamanku dulu.
0: Berapa tahun lalu tuh?
2: 2000 berapa ya? Aku lulus 2021.
0: Oh. Lah, lulus 2021 lulusnya.
2: 2020, Deng.
0: Udah 6 tahun, 5 tahun.
2: Iya.
0: Udah ganti menteri.
2: Udah ganti.
0: Udah ganti presiden. Gak tau lah ya apa masih kayak gitu atau enggak ya. Semoga masih. Kan kalau enggak ya udahlah. DL lah. Cerita yang udah masuk situ. Tapi kayaknya kalau untuk mencari yang kayak gitu udah susah kali enggak sih?
2: Iya. Iya, di dalam pendidikan sekarang ya. Jadi kayak apa-apa harus anaknya dibantu gitu.
0: Sebenarnya masalah yang jadi masalah mungkin sekolah nggak mau kehilangan wajah muka gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Dia mau kelihatan seolah-olah sekolah itu pinter-pinter semua siswanya gitu kan.
2: Tapi lebih bagus yang kayak pendidikan yang pas zaman Bibel sih Bang, kayak FOC gitu ya kan.
0: Apa tuh FOC? FOC, FOC, F yang kayak gini, F yang kayak gini.
2: FOC. Nah itu, jadi kayak mental itu dibentuk. Jadi kayak kita harus betulan belajar, nggak boleh kayak bolos lah ya kan. Karena nilai segalanya.
0: Iya betul. Padahal ya, kalau misalnya pikir-pikir, sebenarnya guru itu nggak disogo kan untuk melakukan itu kan?
2: Enggak dong.
1: Tapi alasannya emang apa coba?
0: Apa?
1: Kasian.
0: Iya itu.
1: Alasannya pasti kasian.
0: Padahal untuk mendidik seseorang biar dia tahu dia salah. Nih ya, aku pernah baca sesuatu kayak gini. Kita gimana mau menyelesaikan masalah kalau kita nggak tahu masalahnya?
2: Sedap.
0: Nah, kalau misalnya dia nggak tahu, kalau dia bodoh, gimana dia mau jadi pintar? Mm-hmm. Gitu kan?
2: Iya. Yeah.
0: Jadi maksudnya kita kasih tahu dulu, kamu tuh bodoh loh. Ini aku agak-agak emosi nih, serius. Karena banyak orang yang kayak gitu.
2: Panas. Udah panas nih ruangan ya.
0: Maksudnya banyak kawan-kawanku dulu yang kayaknya, wah. Nilai kau tuh 20 loh, Kam.
2: Iya ya.
0: Kok bisa jadi, kok senang kau dikasih nilai 70 gitu. Jadi zaman aku juga dulu udah ada angkatan nilai kayaknya kebaikan gitu gurunya. Jadi kayaknya aku yang udah belajar mati-matian untuk ujian gitu merasa apa
1: kok ya kok enggak adil gitu.
0: Kok enggak adil.
1: Kok nilai kita sama.
0: Iya, nilai kita sama padahal jelas-jelas nilai ujianku ya memang 70 juga gitu kan. Bahkan ada yang direndahkan pernah juga nilai kok. Kalau direndahkan apa istilahnya?
1: Direndahkan salah ngoreksi mungkin ya Bang.
0: Enggak, kalau naikin kan katrol nilai. Ini apa ya? Lepar nilai. Gitu. Jadi rasanya enggak adil. Lagian kalau dipikir-pikir ya, jadinya yang memang pintar itu nanti akan jadi malas juga belajar.
1: Iya, rata-rata sih gitu kok di sekarang ya Bang. Karena malas.
0: Iya.
1: Iya, nilai naik.
0: Nilainya dinaikin juga kok. Lagian bukan gitu juga. Ah, yang bodoh aja yang dapat nilai tinggi. Gitu ya, ngapain kan? Aku capek-capek belajar gitu. Jadi itu yang salah dengan pendidikan kita kalau kita lihat sekarang. Tapi walaupun kayak gitu kalian senang kan nilai kalian naik kan?
1: Semangat ya.
2: Senang sih jujur.
0: Pernah enggak kalian dapat nilai
2: Ibu,
0: merah?
1: Merah
0: enggak? Merah itu maksudnya di bawah KKM.
2: Enggak pernah.
1: Enggak ada, Bang. Sekarang udah enggak ada.
2: Pernah, Deng. Aku.
0: Kenapa, Dinda? Coba kasih mic dulu. Dan kasihan kali Dinda,
2: Bang. Paling rendah itu 80-an, Bang, di rapat, Bang.
0: Maksud aku, maksud aku di ujian aslinya.
1: Ujian asli ada lah, Bang. Nol pun ada lu.
0: Ada nol. Kok enggak lah, enggak nol kali kan?
1: Enggak, berapa belas gitu.
0: Itu ya kalau misal kayak gitu kalian senang kan, jujur aja.
1: Apa itu
0: dinaikin nilainya yang jelek itu?
1: Iya, seru. Lagian pun orang itu kalau dirapatkan Bang enggak ngitung soal ujian doang, kan kayak tugas harian, ya, absensi gitu kan.
0: Jadi
1: kan enggak terlalu
2: berarti orang ini enggak ada terkejut. 30
1: enggak gitu Bang. Enggak.
0: Sebenarnya ada pembenaran juga sih. Jadi yang nilai ujian yang cuma satu hari itu tidak bisa menggambarkan proses dalam satu semester gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi kan jadi rata-rata itu jadi rendah gitu loh Bang, gara-gara si 30 ini misalnya.
0: Gimana?
2: Kan misalnya
0: aku coba Bang.
2: Misalnya kan nilainya yang lain bagus
0: 70,
2: nih.
0: 70.
2: Tiba-tiba ada si 20 ini. Jadi kan kayak jadi rata-ratanya juga rendah gitu.
0: Rendah. Nah justru itu mungkin guru sekarang menilai nggak mungkin yang 20 ini mewakili nilai dia selama satu semester yang gitu. Makanya dinaiki.
1: Jadi 70.
0: Jadi 70.
1: Itu udah di KKM kali itu mungkin. 75 pun KKM kan Din? 75 iya. KKM.
0: Berarti kalau 70 gak lulus?
1: Nggak tahu ya. Nggak ada. 75 gak ada.
0: Wah ini gak betul sih.
1: Tapi gak tahu kalau rapor-rapor anak-anak yang itu Din.
0: Anak apa?
1: Kan kalau kita kan enggak kan.
0: Anak apa nih anak-anak itu?
1: Anak-anak itu.
0: Gak paham aku serius.
1: Ya Allah Bang. Anak-anak yang malas masuk kelas.
0: Di
1: yang,
0: sekolah kalian ada?
1: Iya ada. Yang cabut. Bolas. Yang suka tidur di kelas.
0: Tapi tetap naik kelas.
1: Tetap naik kelas.
0: Kok bisa?
1: Loh kok kayak gitu? Loh kok bisa?
0: Maksudnya gini loh, kapan mereka akan sadar kalau mereka salah kalau misalnya gak dikasih tahu?
2: Makanya dibentuklah Bang. Tapi kayak pendidikan
0: VOC. Iya, harusnya kayaknya.
1: Harusnya kayak gitu, gak ada lagi sih. Orang itu takut dilapori.
2: Oh iya.
1: Dilapori. Kalau berantem sama murid, viral.
0: Oh ya gurunya sekarang ya, takut.
2: Ya. Dulu kan gak ada zaman TikTok ya.
0: Tapi kan datanya ada sih, data nilai ujiannya sekian, maunya disimpan untuk portofolio. Jadi kalau misalnya ada yang nuntut siswa, orang tuanya yang nuntut, ini kertas ujian anak bapak silakan lihat sendiri. 50, 30.
1: Tapi pun mungkin nilai orang itu 75 gitu. Itu kan udah merah 75. Enggak merah 75. Ya Allah, jadi berapa? 74. Oh, 74.
0: 74 merah.
1: Enggak tahu aku, Bang. Lagian enggak ada nilai kami pun merah-merahnya kan? Enggak ada.
0: Ya, kan ya kalian kan bukan anak-anak bandel.
1: Loh.
0: Enggak lah, kalau ketengok kan anak-anak rajinnya.
1: Ya Allah.
3: Aduh, rajin kita.
2: Rajin. Rajinnya sekalian tuh rajin dua kali, Bang.
0: Emang kalau rajin dua kali kenapa?
2: Rajin, rajin. Rajin.
0: Gitu. Oh, enggak gitu. Oh, enggak, kalian iya. Rajin
2: sekali. Rajin X. Rajin kali.
0: Rajin kali, ya. Udah lah, udah jam. Udah setengah jam juga. Aduh, aduh. Kita putar dulu lagunya. Jeda. Ya, Bang Kakak, kita putar dulu kali ini lagu berjudul Latembe dari Lasada Trio. Dan nanti Abang Kakak bisa bergabung di 0618463115. Kita akan bahas masalah pendidikan dan juga katrol nilai. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Peleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, peleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Peleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi peleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi peleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi peleng. Peleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti peleng kelasen, simsim, boang, kepas, dan peleng pegagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Markobar Abang Kakak, mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan sekarang kita buka line telepon dulu ya, nanti ngamuk pula yang di rumah. Halo Markobar.
1: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar.
0: Apa kabar Bang Wira?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Enggak ngantuk nih?
1: Hah?
0: Enggak ngantuk?
1: Alhamdulillah, tadi ngantuk.
0: Sekarang
1: cuman
0: enggak?
1: Cuman begitu dengar suara Bang Maron emosi.
0: Ya kenapa? Kok bisa emosi?
1: Gimana lah pula, bidadari pula yang mengelilingi.
0: Aduh, cemburu awak ya?
1: Hah?
0: Iri awak ya?
1: Wah, ya iyalah.
0: Enggak lah. Iya, ini lagi hoki aja nih. Tapi sehat kan Bang Wira kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke lah. Nah, kita mau bahas sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Bang Wira.
1: Nah, kenapa pendidikan kita?
0: Nah, dulu kan kalau waktu Bang Wira sekolah, itu pernah nggak nilai misalnya pas ujian 50, tapi tiba-tiba pas di rapor jadi 80 atau 70 gitu, pernah nggak kayak gitu?
1: Jadi bilang pernah sih, kayaknya ya sering.
0: Sering ya, bukan pernah lagi ya?
1: Karena kayak mana ya? Betulnya sih, kalau sekarang ini kita mengingat belakang itu ya, betulnya malu.
0: Iya malu sebenarnya.
1: Jujur, saya jarang masuk.
0: Oh jarang masuk, pas SMA atau pas apa nih?
1: Nah, udah SMA.
0: Oh SMA, terus?
1: Nah, udah gitu, mata pelajaran itu hanya 2 pula lah yang terbilang nilainya lumayan.
0: Oh apa tuh? Olahraga gitu ya?
1: Sampai olahraga sama sejarah.
0: Oh sejarah, oh suka sejarah berarti ya.
1: Kalau katanya udah masuk matika dan lain-lain, udah pastilah merah dan pemerintah.

0: jabarkan soal.
1: Elemen.
2: Berarti batanya kental kali gitu.
0: Nah, ya kebetulan bapak itu marga Sinaga.
2: Oh.
0: Jadi nanti kalau kita lagi ya agak-agak ngantuk sedikit gitu kan.
1: Hey, kau.
0: Ah, si awak lagi jadi aktor apa artisnya di situ kan?
2: Gitu.
0: Itu sangat sangat sebetulnya bukan sama mata pelajarannya yang apa ya. Jadi ya, tapi setelah kita pikirkan, ya sebetulnya kita malu dengan kondisi kita yang dulu gitu loh.
2: Setelah dewasa lah kita baru sadar gitu ya.
0: Kita tidak mampu. Cuman guru itu tadi mungkin bukan kasihan nengok. Kami dulu ada 5 itu julukannya waduh.
2: Kenapa? Julukannya apa?
0: Waduh.
2: Waduh.
0: Iya, waduh.
2: Sing waduk.
0: Nah, itu kalau zaman sekarang, wah dia lah gengnya. Kami 5 orang, jadi ada Wira, Anto, Deddy, Udin, dan Kosim.
2: Oh, singkatan dari nama itu ya, nama masing-masing.
0: Kalau udah
2: ya
0: katanya waduk, berserak-serak lah sekolah itu. Tapi termasuk Pak Sinaga itulah yang paling saya benci dulu. Tapi dia pula yang ngasih semangat, karena saya pernah ngeroyok dia.
2: Hah? Ngeroyok gimana nih maksudnya?
0: Ya akibat udah dia awak nggak suka sama dia, kejam pula lagi kan?
2: Ngeri, ngeri kali ya. Berarti udah sejak dulu ya selek sama guru ya siswa ya.
0: Wah, kalau dulu murid menghajar guru. Kalau sekarang mak-mak yang menghajar guru.
2: Iya, orang tuanya kan.
0: Nah, kalau dulu kita lapor sama orang tua. Wah, siap-siaplah kita dihantam pakai batang sapu itu.
2: Iya betul.
0: Nah, kalau sekarang kita lapor sama mak-mak, wah mak-mak, wah datang ke sekolah dicerah-cerah sekolah itu.
2: Iya.
0: Ya, apapun ceritanya, kalau apalagi sekarang ini kan atman yang bodoh tidaknya semua naik.
2: Iya.
0: SMP pun bacanya masih.
2: Aduh.
0: Apa? Apa sekolah kayak gitu?
2: Berarti kalau misalnya menurut Bang Wiran yang salah itu orang tuanya atau sekolahnya?
0: Yang maksudnya kesalahan yang di mana ini?
2: Kesalahan makanya sekarang tuh anak-anak tuh SMP nggak bisa baca lah gitu.
0: Nah, itu kesalahan dari program.
2: Program kurikulum.
0: Ah, bukan gini, itu peraturan dari pemerintah.
2: Harus naik gitu ya.
0: Nah, kan itu masa sekarang ini tidak ada tinggal terang.
2: Iya betul.
0: Ah, itu kesalahan dari pemerintah.
2: Iya.
0: Kalau memang dia kayak zaman saya dulu, ya kalau memang yang bobok tetap disayang guru. Mau 3, bahkan teman saya itu dia 3 tahun di atas saya bisa pula bareng. Saking sayangnya guru sama dia.
2: Tapi sayang ini maksudnya ditahan gak naik-naik gitu kan.
0: Iya, karena sayang kali dia kan udah sini aja jadi teman ibu. Kalau sekarang kan tidak. Benci kali guru itu sama murid, dia naik kehalaan semua.
2: Itu gak benci tuh, terpaksa itu.
0: Nah itu gak tau lah. Jadi kalau itu kembali lagi, jadi murid itu, itulah yang dibilang tamat SMA, STM, gak usah bangga kalau sekarang. Itu tamatannya karena dari program pemerintah, bukan karena kepandaian atau kecerdasan dia.
2: Iya, betul.
0: Nah, kita dudukkan bareng-bareng di situ, satu SMA, satu STM. Disuruh baca, yang satu agak perlu kirain kita dengan gaya cool, gak tahu dalam hati mengeja.
2: Kalau mengeja itu kekerenannya langsung turun drastis ya, runtuh nah, semua.
0: Kalau dulu maju, itu ya saya tidak apa ya, ada sini termasuk satu apa saya kan. Dia itu baca paling slow. Cuman ya saya, kalau saya tidak suka, saya bilang tidak suka.
2: Jadi
0: saya bilang, ya saya tahu kalau memang kamu tidak paham, tolong mundur, kasihkan yang lain. Dia baca slow, malah dalam hati mengejahnya itu.
2: Iya.
0: Nah, tapi itu kita tidak menyalahkan juga, mungkin akhirnya lemah kan gitu. Nah, jadi untuk mak-mak juga ya, ini maaf ya kalau mak-mak yang tersinggung mendengarkan ini ya. Jangan terlalu lebay kali lah. Kalau memang anak itu di sekolah ditegur sama guru untuk kebaikan murid, nggak usah datang mamprang-mamprang lah.
2: Jangan guru malah hajar lagi anaknya kalau bisa ya.
0: Nah, seharusnya dibilang itulah kamu.

0: Coba kalau kamu pandai kan nggak dimarah guru.
1: Ah iya betul.
0: Seharusnya seperti ini enggak. Mak tadi aku dicubit sama guru. Gara-gara apa? Salah misi ini nggak bisa baca. Wah datang dia. Tangan di pinggang. Wah topi dimiringkan. Jalan agak sempoyongan. Tak tahu rupanya kena malaria dia kan.
1: Gak gitu juga.
0: Iya itu terus terang. Saya itu aduh kadang nengok. Kenapa? Ada apa itu? Oh, itu anaknya diapa sama guru. Jadi maknya nggak terima. Adalah kalau memang tidak suka anak kita dimarah atau di yang pasti dihukum di sekolah ya. Adalah anaknya nggak usah sekolah kan.
1: Lagian saya itu, lagian ada juga aku pernah dengar sebelum kalau misalnya nggak mau anak kita dimarahi orang. Ya kita marahi biar dia nggak marahi orang gitu, biar dia tahu gitu, ya kan?
0: Itulah tadi. Ya intinya kalau ini maaf ya kalau memang mak-mak itu merasa keberatan, merasa tersinggung dengan ucapan saya, silakan. Cuman itulah yang terjadi. Guru itu berusaha untuk mendidik anak kita supaya jadi anak yang pandai, berguna bagi nusa dan bangsa, dan orang tuanya pun tidak akan merasa dirugikan, tidak akan merasa malu kalau memang anak kita itu menjadi anak yang pandai, yang cerdas, bijak. Tapi kalau memang anak itu tidak boleh dimarah, tidak boleh disentuh, dalam arti bukan main kibal kibalan ya.
1: Iya betul.
0: Ya sudah, kurung aja dalam rumah
1: atau homeschooling ya kan.
0: Nah, ya intinya ya ya?
1: Tapi intinya juga abang nggak setuju kalau semuanya wajib naik kelas gitu ya?
0: Ya enggak lah.
1: Oh iya, kalau bodoh ya memang harus tinggal kelas lah ya kan?
0: Itu sama juga gini bang. Kita bawa, maaf nih ya, kaum cewek-cewek yang di sebelah situ. Nah, kalau sekarang ini naik sekolah, itu sama juga si cewek tadi berdandan.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau di foto profil kayak napa urba.
1: Oh iya kan iya, gitu, kan? Iya iya betul betul.
0: Padahal aslinya naudzubillah.
1: Kayak menipu nah, begitu, jadinya.
0: Nah begitu juga lah kita. Sama tak bawa SMA. Membaca tadi terbata-bata. Jadi nggak ada gunanya. Apa berwajah cantik kalau kenyataannya kita jelek.
1: Iya iya iya.
0: Nah begitu juga. Apa gunanya kita tamat sarjana? Tapi tak tahu apapun arti dari sarjana jurusannya kemana. Nah kayak saya jurus, kalau ditanya jurusannya mana, merek Jakarta.
1: Jurusan angkotnya gitu ya, try. Nah,
0: jurusan angkot. Jadi kalau sekarang ini jujur saya nggak setuju dengan harus naik kelas semuanya. Kayaknya satu ya, itu memanjakan anak jadi bodoh. Yang kedua, orang tuanya pun kalau yang kurang-kurang memperhatikan anak, semakin tidak mau tahu. Iya. Alah, sekolah nggak sekolah, belajar nggak belajar, sama itu naik.
1: Parah sih ya kan.
0: Itu udah pasti terucap dari salah satu ibu-ibu. Jangan bilang tidak. Bukan saya berarti terus memantau ibu-ibu, tidak juga sih.
1: Iya, iya.
0: Karena kiri kanan saya seperti itu.
1: Nih, oke. Terus kalau misalnya menurut Bang Wira masalah ranking-ranking, perlu nggak sih anak-anak dikasih ranking?
0: Kalau menurut saya dikasih ranking itu perlu untuk memacu semangat anak.
1: Iya, perlu kan. Nah, sekarang masalahnya tuh nggak ada lagi kan ranking-ranking kan?
0: Nah, satu contoh gini. Kalau tidak ada ranking, yang kita bilang dia rajin belajar ataupun memang nilai rata-ratanya bagus, kalau tidak ada di situ, itu kan bahasanya kayak pengecualian. Kau udah nilai berapa? Sekian. Ranking berapa? Nggak ada. Aku yang nggak belajar pun nggak dapat ranking, genah. Kan hilang semangatnya.
1: Iya, anak-anak. Betul. Nggak ada motivasi lagi jadinya.
0: Nah, tapi kalau di situ ada nomor 1, 2, 3, dan sekian, kamu dapat berapa? Dapat 2. Aku dapat 1. Karena samanya kami belajar. Cobalah agak naik 1 jam sedikit lagi.
1: Iya, ya terpacu. Jadi, dia.
0: Nah terpacu motivasi ada. Tapi kalau semua dipukul rata, ya itu tadi ala, nggak belajar tuh naik.
1: Gitu
0: ya. Itu kita nggak. Itu menurut saya kan gitu sih.
1: Iya iya.
0: Kalau menurut mereka, masing-masing lah pendapat orang ya kan. Cuman intinya kalau saya itu, saya tidak setuju dengan program yang semua dinaikkan.
1: Baik, semoga ini berbenah lah pemerintah kita ya, nantinya dibuat lagi begitu. Kalau nggak naik, ya kalau memang nggak panik, nggak naik gitu.
0: Cuman kabarnya Menteri Pendidikan kita ini mau membalikkan ke semula lagi.
1: Ya, semoga.
0: Supaya tahulah kita mana yang layak dan yang tidak, gitu aja ya. Oke lah, mungkin itu aja dari saya.
1: Ya.
0: Oke, salam buat para bidadari yang di sebelah. Bibil. Bibil situ kan?
2: Halo, iya. Apa tuh?
1: Dia.
0: Gimana kabarnya Bibil?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Nah, terima kasih ya sarapannya.
1: Sarapan apa?
0: Tuh, Bibil dari ngirim kemarin.
1: Oh iya. Oh, kok aku enggak dikasih?
0: Oh, ya, tidak lah.
1: Oke lah.
0: Oke lah. Selamat pagi buat semua yang sudah ya.
1: Oke, okay, yeah. Bang Wira.
0: Oke, okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kalau misal Bang Wira dulu ternyata juga sering dikatrol nilainya, mm-hmm. Tapi ya, iya. Tapi setelah dia dewasa, dia akhirnya tahu dan merasa malu kalau misalnya dulu tuh dapat nilai rendah atau nggak paham pelajaran gitu. Mm-hmm. Jadi memang setelah nggak ada impactnya lagi sama dia, maksudnya nggak ada urusan dengan nilai, barulah dia bisa menilai secara objektif gitu. Mm-hmm. Jadi memang kita bisa menilai objektif itu kalau nggak ada impactnya apa-apa ke kita gitu.
2: Chill.
1: Dan coba kalian jujur dulu, kalian kalau Bibil nggak ada ranking lagi lah ya di kampus ya?
2: Nggak ada dong.
1: Dinda sama Kirana terakhir semester lalu ranking berapa?
3: Semester lalu
1: atau enggak tahu? Oh,
3: aku tahu yang sama Budi lah berarti naik-naik ya. Nazwa tahu
1: berapa?
3: Aku tahu. Kan dikasih tahu masih Saskia.
4: Bukan nggak sih, itu yang pas penjok itu kelompok penjok.
3: Itu nilai itu ranking itu. Iya.
4: Ya, pas naik-naikan ke kelas 12.
3: Oh naik-naikan kelas 12. Oh nggak tahu naik-naikan kelas 12.
1: Yang kalian tahu yang pas kapan?
3: Yang tahu. Waktu naik yang apa juga?
1: Ya udah nggak apa-apa, itu yang terakhir kalian tahu lah ranking berapa?
3: Terakhir 2.
1: Iya, 2. Uma. Dari berapa siswa? 30-an?
3: 35.
1: Wih, ngeri kali. Ternyata di depan saya ini orang-orang pintar ya. Kalau Dinda?
4: 3.
1: Wih, 2-3. Ah, saya dibilang ngopek.
3: Dia nilainya bang tergantung gurunya sendiri gitu loh.
1: Enggak kan? Sih, aku enggak yakin. Aku memang yakin kalian pintar sih. Kenapa? Hah? Siapa salting? Oh iya.
3: Enggak loh bang, dia tergantung gurunya gitu nengok kita kayak mana.
1: Gurunya ini kan masalahnya cuma kayak
3: nilai kan, nilainya misalkan segini ditambahin sama si gurunya ini segini, jadi gitu-gitulah.
1: Wali kelas, emang wali
3: enggak,
1: kelas?
3: Enggak, wali kelas enggak, wali kelas cuma ngejumlahin semua nilai.
1: Nah maksud aku, enggak mungkin kalian itu bisa ranking 2 atau ranking 3 kalau yang menilai cuma satu guru. Mm-mm. Ini kan berarti kan banyak guru.
4: Mm-hmm. Nah, udah. Kan beda-beda bang.
1: Ya udah, banyak guru aja itu udah menggambarkan kalau memang kalian itu ya pintar, minimal telaten gitu. Jadi amin. Jadi ternyata bahwa saya jadi segan ini.
4: Kami juga segan ngomong sama Bang.
1: Sungkem ranking 2 ini.
3: Apa sih?
1: Ya oke lah. Kalau begitu udah lewat 54 ternyata. Ya oke Bang Kakak, sampai di sini dulu kayaknya Markobar cuma closing statement lah. Pertanyaan tajam. Kalau Kirana setuju gak pintar atau bodoh tetap naik kelas?
3: Tetap naik kelas? Bodoh atau pintar ya?
1: Ya setuju gak? Gak ada tinggal kelas.
3: Gak tinggal kelas, gak setuju bang.
1: Gak setuju ya?
3: Gak setuju.
1: Kalau
3: soalnya makin menjadi-jadi kalau naik kelas.
1: Oke, okay. Kalau Dinda setuju?
4: Gak dong bang. Gak
1: juga. Itu aja.
4: Karena apa ya bang? Karena jadi kayak dianggap enteng gitu loh bang, naik kelasnya itu
1: kayak sepele jadinya. Kan?
3: Iya.
1: Bibil juga.
5: Aku emang mendukung zaman VOC.
1: Iya. Oh ya sama. Aku juga mendukung zaman VOC. Kayaknya kita udah terlalu lembek gitu kepada generasi kita. Karena ada yang bilang bahwa generasi yang hebat itu diciptakan oleh masa-masa yang sulit. Kalau mereka nggak mengalami masa sulit, minimal ujian aja nggak sulit, gimana mereka mau hebat gitu? Baiklah, kalau begitu. Nah, Bang Kakak, kalau misalnya punya anak di rumah, tolonglah dididik baik-baik ya. Mereka adalah penerus bangsa dan mungkin mereka yang akan memimpin kita beberapa tahun mendatang. Mungkin mereka akan jadi gubernur kita nantinya. Mungkin mereka akan menjadi camat kita. Dan kalau mereka nggak dididik dengan baik, mereka akan korupsi dan menghabiskan uang kita, dan kita akan sengsara di bawah kepemimpinan mereka. Jadi ya memang harus baik-baiklah mendidik anak bangsa. Dan sampai di sini dulu Markobar Bang Kakak. Nanti jam 9 kita akan kembali dengan lagu-lagu Minang di acara Ragam Irama Minang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi. Bekabar udah jauh ni. Kapado kasado pandanga kami, saatnya untuk menikmati lagu-lagu Minang dan ragam budaya di program Aspirasi Budaya Minang. Dan tayang setiap hari Selasa dari pukul 9 sampai pukul 10. Hanya di 88,4 MHz Pro 4 RRI Medan. Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu Minang Abang Kakak berjudul Rambayan Taduang dari Arahmanda dan juga Renima. Dan ini mengawali acara ragam irama Minang kita untuk hari ini, yang mana kita akan memutar lagu-lagu Minang sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, sambil juga Marlon akan informasikan sesuatu yang berhubungan dengan Minang. Dan hari ini kita akan bahas makanan Minang lah yuk. Ya, yang enak-enak itu, yang rendang lah, yang dendeng balado lah. Tapi kalau rendang jangan ditanya ya. Kita mungkin satu rendang semua di sini. Siapa sih yang enggak suka rendang? Bahkan anak bayi juga mungkin suka ya, kalau bisa ya, kalau ada giginya gitu.
1: Enak
0: katanya. Oke, Bang Kakak, nanti kita lanjutkan. Sekarang kita putar lagu selanjutnya dulu ya. Kok bisa gue keluarkan suara kayak gitu? Suara dari lagu dari Anikyu berjudul Tak Gali-Gali Jan Digaletia Ju. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

dari Ipang featuring Rayola Bang Kakak berjudul Rantau dan Pajawah. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah makanan atau kuliner yang dari Padang ya, dari Minang pokoknya ya. Kalau rendang kayaknya udah pada kenal atau udah pada tahu lah. Tapi mungkin kalau misalnya Maron bilang teh talua. Nah, apa tuh? Mungkin enggak pada tahu ya, Abang Kakak. Jadi teh talua atau teh telur ini adalah minuman khas Sumatera Barat yang dapat dijumpai di lapau atau di warung tradisional Minangkabau hingga ke restoran Padang. Mungkin mirip-mirip TST karena ada telurnya juga gitu ya. Jadi minuman ini berupa teh yang ditambah dengan gula dan juga telur yang sudah dikocok tentunya, ya kan mirip TST lah. Serta sedikit perasa jeruk nipis. Nah, telur yang digunakan itu biasanya adalah telur ayam kampung. Katanya ya, banyak orang bilang katanya memang lebih sehat telur ayam kampung gitu. Dan teh talua itu biasa dikonsumsi sebagai penambah stamina kerja. Ya kayaknya TST enggak sih? Cuma beda nama aja kayaknya ya kalau misalnya kita baca secara kasarnya gitu. Cuma enggak tahu kalau misalnya di Minang mungkin ada ciri khas lain yang ditambah, kita enggak tahu ya karena di sini tidak dijelaskan. Tapi yang jelas mungkin orang di sana menyebut TST sebagai teh talua gitu Bang Kakak. Dan nanti kita akan bahas lagi makanan atau minuman yang dari Minang lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya berjudul Kudobasih.

Sebuah lagu Minang Abang Kakak dari Echa Putri berjudul Gagah Bana. Ini kalau misalnya kita artikan gagah betul ya, gagah sekali begitu. Dan kita lanjutkan membahas makanan atau minuman ringan dari Minang. Yang selanjutnya, setelah tadi ada teh talua, kali ini ada dadiah. Sebenarnya sih kalau misalnya kita sebagai orang yang bukan Minang menyebutnya dadih mungkin ya. Cuma kalau orang Minang karena ada iya-iya gitu jadi dadiah gitu. Nah dadih ini kalau dalam bahasa Minang yang dadiah ini adalah yogurt tradisional khas Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau. Kalau misalnya dari segi bahasa ya katanya dadiah itu memiliki kemiripan dengan dut begitu, yang merupakan bahasa dari etnis Sindhi dari India gitu. Sementara kalau misalnya kebiasaan orang Persia memakan susu fermentasi itu dengan bawang dan juga mentimun, nah ini mirip dengan kebiasaan memakan dadih yang dilakukan oleh orang Minangkabau pada masa dahulu. Nah dadiah atau dadih ini difermentasi di dalam wadah dari bambu yang ditutup dengan daun pisang. Ya namanya yogurt ya difermentasi lah ya kan Abang Kakak. Atau bisa juga menggunakan daun waru begitu, yang telah dilayukan di atas api. Dan proses fermentasi ini dilakukan dalam suhu ruangan dan berlangsung hingga terjadi penggumpalan, itu antara sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Jadi nggak sampai berminggu-minggu ya. Kalau berminggu-minggu nanti jadinya bukan dadiah, jadi dadah ya, dadah susu gitu. Bercanda Bang Kakak ya. Dan dadiah ini bisa dikonsumsi sebagai sarapan pagi atau bisa juga dicampur dengan emping begitu, atau juga dengan gula merah. Dan dadiah ini juga dapat dijadikan sebagai lauk pendamping nasi. Jadi agak beda ya dengan fungsi yogurt yang biasa. Kalau misal yogurt yang modern gitu kan, itu nggak disandingkan dengan nasi ya Bang Kakak. Jadi nek takutnya begitu. Tapi kalau dadiah ini biasanya disandingkan dengan nasi. Dan sekarang Bang Kakak kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Fauzana berjudul Tasisiah Dek Harato. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang apa kakak dari Trio Tachila berjudul Jan Malu Da Sayang. Dan kalau misalnya kita masih ngomongin cemilan ya, ada satu lagi cemilan dari Minang yaitu keripik sanjiang. Ya mungkin kita lebih biasa menyebutnya keripik sanjai, tapi kadang-kadang disebut juga sebagai sanjiang karena kan Minang yang gitu ya, iya gitu. Nah keripik sanjai ini adalah sebuah keripik dengan cita rasa yang pedas ya, kayak rempah juga begitu, karena rempah-rempah yang ditaruh itu kayak serai, kunyit, jahe dan juga lengkuas, dan ada dominasi santan kentalnya. Nah hidangan ini itu bisa dipadukan dengan berbagai macam makanan juga Bang Kakak, bisa dengan nasi begitu ya atau dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dimakan begitu aja juga ya harusnya sih nggak apa-apa gitu. Nah kalau misalnya Bang Kakak jalan-jalan ke Kota Padang itu biasanya banyak sekali pedagang-pedagang yang menjajakan keripik sanjai yang jalan gitu, terus nawar-nawarkan ke mobil gitu biasanya ada. Dan untuk variasi rasanya itu ada rasa balado, ada juga rasa tawar. Rasa tawar itu tanpa gula gitu ya, jadi hanya rasa asinnya aja. Dan juga untuk harganya ini bervariasi ya Bang Kakak. Ada yang misalnya 20 ribuan ya untuk kemasan 250 gram. Ada juga bahkan yang sampai hampir 50 ribu untuk kemasan setengah kilogram gitu, 500 gram. Dan itu tadi ya Bang Kakak, beberapa makanan dari Minang yang mungkin menarik untuk dimakan. Tapi kalau misalnya mau beli ya tentunya harus ke Minang ya. Tapi nggak tahu, kadang-kadang ada juga yang jual di Medan kok. Tinggal cari aja mungkin secara online atau cari-cari tanya teman-temannya begitu. Dan Malon kayaknya sampai di sini dulu menemani ya Bang Kakak, karena sekarang sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Musik.
2: Lagu pucuk pisang memberi semangat tersendiri buat abang kakak yang mungkin semangatnya sudah mulai surut ya dari pagi hingga siang hari ini, yang sebentar lagi jelang makan siang sekaligus istirahat siang. Cuacanya teduh, udaranya sejuk di Kota Medan ya, tidak terlalu ekstrim panasnya seperti kemarin ya, tapi memang cuacanya lagi tidak menentu. Apapun itu, banyak dari orang-orang yang kita cintai juga di sekitar kita ya, yang terserang penyakit flu, diare ya. Dan saya baru selesai itu. Masih banyak yang kurang fit gitu ya, karena memang cuacanya seperti itu, panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan, kemudian mendung, lembab. Jadi kita perlu menjaga kesehatan ya, sahabat budaya. Semoga dengan kita menjaga kesehatan, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nih abang kakak, memberikan kemudahan buat kita dengan rezeki sehat tadi. Karena kesehatan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesembuhan, kesehatan, kemudian sakit, itu semuanya kuasa dari Tuhan. Kita manusia hanya berupaya ya, berusaha begitu untuk bagaimana tetap sehat. Lagi-lagi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap sehat selalu, sehat terus, bahagia selalu, dan yang pastinya dengerin terus Pro 4 Medan ya. Giliran saya Asma Lubi setelah Marlon Marteus yang menemani pagi Anda. Nah, ngomong-ngomong soal kuliner lah yang pastinya, sahabat budaya. Lagi-lagi soal kuliner ya, banyak sekali sekarang peluang usaha kuliner yang dilakukan oleh generasi muda ya, mulai dari makanan tradisional, kemudian makanan viral ya. Dan jangan lewatkan juga ya, sahabat budaya, kalau punya keluarga yang pintar masak, pandai masak ya. Medan dulu lah kita, kalau ada yang pandai masak, jangan lupa untuk minta menunya sama mama kalian ya. Kenapa? Karena menu-menu masakan yang jadi andalan itu rasanya enak, nanti bisa kita jadikan usaha gitu. Jadi kalau misalnya ada, enak kali masakan mama si Koswara itu katanya misalnya ya kan, dengan cireng khasnya gitu, seblak khasnya beda lah dengan seblak-seblak lainnya. Ini bisa jadikan sebagai peluang usaha ya. Dan jadi gak usah pikir yang aku kayak mana buatnya ya, masa ini kayak mana ya. Dan gak selalu harus yang viral ya, tradisional perlu juga gitu ya. Tradisional juga perlu, sahabat budaya ya. Mana tahu juga ada yang mau mencoba untuk usaha-usaha yang viral itu, gak apa-apa gitu. Tapi itu biasa kadang-kadang musiman juga, sahabat budaya ya. Satu hal, kalau memulai usaha itu jangan lupa tentukan dulu usahanya apa gitu ya kan. Dan gak cuma itu aja, sahabat budaya, kalau bisa yang tradisional kita lestarikan ya, supaya warisan leluhur kita ini gak hilang ditelan zaman, tetap terus berkelanjutan.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Ara masih terus bersama Anda. Ada yang pernah dengar nasi jaha enggak? Nasi jaha, bukan jaha, tapi jaha. Ini adalah kuliner tradisional Indonesia berbahan beras ketan yang dimasak di dalam batang bambu lalu dibakar di atas bara api. Kayak lemang ya? Wah, kayaknya ya gambarannya sih. Tapi benar atau tidaknya kita lanjut aja. Kita cari tahu di laman rri.co.id. Nah, nasi jaha ini adalah hidangan yang dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, khususnya di Manado serta Minahasa. Nasi jaha, tambah lagi tuh wawasan budaya ya. Kenapa disebut nasi jaha? Karena nasi jahe ya. Jahe ini menjadi salah satu bumbu utamanya. Dari jaha menjadi jahe. Acaneh ini. Iya. Oke. Nasi jaha ini, Abang Kakak, dikenal di Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Melansir dari Universitas Tekom, nasi jaha berbahan dasar beras dimasak bersama rempah-rempah menggunakan batang bambu. Uniknya, pada perpaduan rasa jahe, bisa dibayang tuh, tekstur beras ketan dan aroma khas dari proses pembakaran. Kalau namanya dibakar-bakar saya suka ya. Kecuali hati, jangan dibakar. Itu tidak boleh, justru malapetaka yang ada ya. Hati terbakar emosi tidak boleh ya. Tapi kalau nasi dibakar paling suka, apalagi aroma daun pisangnya, jadi pengen ya, jadi mau aku. Nah, jahe menjadi pembeda utama nasi jahe dengan lemang. Kenapa? Bahan utamanya itu meliputi beras ketan, beras putih bisa ya, jahe, santan, daun jeruk, daun pandan, dan serai. Tuh, yang penasaran tadi, kayak lemang Kak Asma mungkin. Penasaran, ternyata untuk packagingnya aja sama, tapi bahan dasarnya berbeza. Rasanya juga pasti beza, ya kan? Kalau lemang tuh kan lemak-lemak gurih sedikit gitu ya. Kalau ini ada jahe, ada daun jeruk, daun pandan, serai. Jadi kayak apa ya? Kayak nasi liwet gak sih? Cuman prosesnya dibakar gitu ya, pakai bambu. Jadi untuk proses memasaknya sendiri, kita itu nggak bisa sembarangan, Abang Kakak. Ada ketelitian di sana, ya. Takaran bahan, nasi matang sempurna. Kalau nggak kan kayak keras-keras gitu, ya. Dan rempah yang nggak tepat, ini dapat membuat nasi terasa pahit atau hambar. Oh, iyalah. Jadi takaran bumbunya itu harus tepat. Dan proses pembuatannya direndam dulu nih si beras ketan. Kemudian dicampurkan santan dan bumbu-bumbu tadi ke dalam bambu dimasukkan. Terus lapisi daun pisang, ih wangi kali ya. Enak kali nih pas ini, apalagi kalau ditaruh teri-teri ya. Kayak nasi bakar tapi di, khusus kali ini bentuknya kayak lemang ya. Jadi Bang Kakak, yang pastinya status nasi jaha ini sebagai bagian budaya juga semakin menguat ya. Sering perkembangannya, kini hadir di berbagai acara adat dan perayaan, dan ia disajikan dalam upacara, tarian, pernikahan, prosesi kematian, hingga pesta syukuran panen juga ada nasi jaha ini. Pemerintah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021. Seperti yang kami kutip dari laman rri.co.id.

Gagong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.

Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak penggemar campur sari, tahu gak sih kalau campur sari ini merupakan genre musik yang memadukan karawitan Jawa dengan instrumen modern seperti keyboard, gitar, bass, dan juga drum ya. Dan gak cuma itu, campur sari ini terus berkembang dengan berbagai pengaruh genre musik lain dan menjadi bagian dari hiburan serta pelestarian budaya Jawa. Nah, dalam pertunjukannya campur sari dapat menggunakan gamelan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi tidak meninggalkan musik-musik tradisional kita, sahabat budaya yang pastinya, dan juga keyboard, bass, dan drum. Beberapa kelompok juga memadukannya dengan instrumen keroncong untuk menghasilkan warna musik yang berbeda ya. Perkembangan campur sari memiliki perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Penelitian Joko Wiyoso dalam jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang mencatat kelompok campur sari RRI Semarang telah memperkenalkan musik ini sekitar tahun 1953. Waduh, lumayan lama ya, Abang Kakak. Terus kelompok ini dipelopori RM Samsi dan rutin mengisi siaran di RRI Semarang setiap Rabu malam. Pada tahun 1970-an, kelompok ini juga menghasilkan 9 album kaset bersama perusahaan rekaman Ira Record. Meski menghasilkan sejumlah rekaman, campur sari RRI Semarang saat ini masih dikenal secara terbatas dan kemudian mengalami perkembangan penting ketika memasuki era 90-an, sahabat budaya. Intinya perkembangan campur sari menunjukkan bahwa musik tradisional juga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, Abang Kakak ya. Pokoknya begitulah. Melalui kreativitas para musisi yang pastinya, unsur musik Jawa tetap hadir dalam bentuk yang dinikmati oleh pendengar masa kini.

0: menikmati keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sayang sekali Sayi Anjumau tidak bisa kita nikmati hingga tuntas karena sesaat lagi azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya. Untuk abang kakak, selamat menikmati santap siangnya, selamat makan siang, istirahat siang. Semoga tenaganya kembali meningkat ya, kembali seperti sedia kala dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan jangan lupa makan siangnya ya. Pukul 12.15 menit, sesaat lagi azan zuhur berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, saatnya azan zuhur berkumandang untuk Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Barus, gerbang Islam pertama di Nusantara. Sejumlah kota di tanah air menyimpan bukti sejarah penting terkait penyebaran Islam. Salah satunya di Barus yang disebut sebagai kota Islam pertama di Indonesia. Sejarah Islam di kota Barus dikutip dari buku Sejarah Islam Nusantara karya Rizam Aizid. Penyebaran Islam di Sumatera Utara berawal di kota Barus pada abad ke-7 Masehi. Barus menjadi kota yang terkenal dengan perdagangan hasil buminya seperti kapur Barus dan kemenyan. Hasil dagang tersebut kemudian diperdagangkan hingga ke Tiongkok, Armenia, Arab, dan Mesir. Mengutip buku Muslim Bali, Mencari Kembali Harmoni Yang Hilang, karya Duroddin Mas'ad, atas perdagangan tersebut terjadilah kontak antara Barus dengan Timur Tengah. Melalui pedagang Timur Tengah seperti Arab, Persia, dan Gujarat yang singgah di Sumatera, mereka membawa ajaran Islam dan menyebarkannya kepada penduduk setempat. Penduduk pribumi mulai memeluk Islam secara perlahan dan mereka berhasil mendirikan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kesultanan Perlak antara tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi. Dalam waktu yang singkat, ajaran Islam menyebar dengan cepat di Barus dan sekitarnya. Dikutip dari buku yang sama, bukti peninggalan Islam di Barus terdapat beberapa bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Barus merupakan kota Islam pertama di Indonesia. Di antaranya, terdapat nisan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, yang salah satunya bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 46 Hijriah. Berikutnya terdapat makam Islam tua di kota Barus. Salah satunya adalah makam Syekh Mahmud Syah di Bukit Papan Tinggi yang wafat pada tahun 440 Hijriah. Terdapatnya masjid kuno di Kanton yang disebut sebagai masjid tertua di dunia setelah Masjid Nabawi atau Kuang Tah Se, Masjid Bermenara Megah, dan Che Lin Se, Masjid Bertanduk Satu. Peran kota Barus dalam penyebaran Islam memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang Muslim yang datang ke kota ini tidak hanya berdagang tetapi juga membawa ajaran Islam kepada penduduk setempat. Dengan berdialog dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, mereka berhasil menyebarkan keyakinan Islam. Kota Barus menjadi basis penting dalam penyebaran Islam di pesisir barat Sumatera Utara dan sekitarnya.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Kisah Uang 8 Dirham. Dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah diberi uang 8 dirham oleh pamannya untuk membeli pakaian. Namun sebelum sampai ke pasar, beliau terjatuh dan uang itu pun hilang. Tak ada marah, tak ada keluhan, hanya senyum dan kesabaran dari hati yang bercahaya. Melihat ketenangan Rasulullah SAW, sang paman memberinya lagi 8 dirham. Lalu beliau pun berangkat kembali ke pasar. Sebelum tiba di pasar, beliau melihat wanita yang sedang menangis. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau sedang ditimpa musibah?" Lalu wanita itu mengatakan bahwa ia adalah seorang budak, menangis karena kehilangan uang 2 dirham dan takut akan dipukuli oleh majikannya. Setelahnya Rasulullah SAW mengeluarkan 2 dirham dan diberikan kepada budak wanita itu. Kini uang beliau tinggal 6 dirham. Lalu Rasulullah kembali meneruskan langkahnya. Kali ini beliau membeli satu baju seharga 2 dirham. Namun di jalan pulang, beliau melihat lelaki tua yang menggigil, tak beralas kaki, dan tidak berbaju. Dengan hati lembut, beliau memberikan bajunya kepada lelaki tua itu agar tidak kedinginan. Kali ini budak wanita itu datang dan mengeluh bahwa ia takut untuk pulang jika terlambat pulang karena akan dihukum majikannya. Akhirnya Rasulullah SAW dengan senang hati mengantarkan dan menggantikannya jika dihukum. Sesampainya di rumah, Rasulullah SAW berbicara dengan sang majikan wanita itu dan sang majikan terkesan dengan kelembutan Rasulullah. Akhirnya sang majikan memerdekakan budak tersebut. Dari kisah 8 dirham Nabi Muhammad SAW, kita bisa memetik hikmah keteladanan Rasulullah dalam membantu wanita miskin, membantu orang tua yang tidak memiliki baju, dan membantu serta memerdekakan seorang budak. Beliau tidak hanya membelanjakan uang untuk dirinya, tetapi mengutamakan orang lain yang lebih membutuhkan. Inilah contoh kepedulian, kemurahan hati, dan cinta kepada sesama.

Helmi Hamdan. Pada tahun 1938, Helmi Hamdan, seorang wanita muda Lebanon Kanada, memimpin upaya untuk mendirikan masjid pertama di Kanada, Masjid Al-Rashid di Edmonton. Dia menikah dengan Ali Hamdan yang bermigrasi ke Kanada pada tahun 1901 dan menetap di Front Chipewyan, Alberta. Di situ, Ali Hamdan telah mendirikan bisnis perdagangan bulu yang sukses. Pada tahun 1931, ada hampir 700 Muslim yang tinggal di Kanada. Banyak yang berasal dari wilayah Suria dan Lebanon. Mereka mengalami pergolakan setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman. Saat itu, hanya ada satu masjid di seluruh Amerika Utara, didirikan pada tahun 1929 di Ross, North Dakota. Pada awal 30-an, komunitas Muslim di Edmonton mulai membahas pembangunan masjid. Hamdan mendekati wali kota untuk menyediakan tanah untuk masjid yang diusulkan dan meyakinkan bahwa komunitas Muslim akan menemukan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dia kemudian memimpin upaya untuk mengumpulkan dana, bekerja dengan sekelompok wanita untuk mengumpulkan sumbangan dari komunitas Muslim di Edmonton, Alberta, dan Saskatchewan. Mereka juga mengumpulkan dana dan mengumpulkan dukungan dari orang-orang dari agama lain dan dari komunitas bisnis di pusat kota Edmonton. Mereka mengumpulkan $5,000 yang dibutuhkan untuk membangun masjid pada tahun 1938, Masjid Al-Rashid.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami informasikan saatnya untuk bergabung ke Pro 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara berjaringan. Abang kakak, untuk siang hari ini selamat mendengarkan dan selamat bersantai siang.
1: Menerima laporan percepatan revitalisasi lebih dari 200 titik museum dan aset budaya di seluruh Indonesia sepanjang tahun ini.

Provinsi 39 Kabupaten Garut membekali puluhan siswa dari keluarga kurang mampu dengan pembelajaran teknologi digital dan kecerdasan buatan di Garut, Jawa Barat. Kepala Sekolah Rakyat 39 Garut, Andi Yasir Habibi, menyampaikan pengenalan literasi digital hingga coding ini diberikan guna mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan perkembangan teknologi masa depan. Melalui sarana laptop dan papan tulis pintar, program edukasi ini diharapkan mampu memotivasi para siswa agar menguasai keterampilan TIK secara inklusif. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di Berita Jam 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Laila.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nape mas, senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po. Yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang sih? Kak ya, abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nopa.
2: Mau protes, kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam, sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya. Apa kabar Bang Ahmad?
3: Alhamdulillah baik Mpok. Sehat diri semuanya.
2: Alhamdulillah. Ayo barusan lari tuh 4 kilo. Jadi ngos-ngosan. Gimana Jambi kabarnya? Terdampak karhutlah juga enggak sama kayak saudara-saudara kita di Kalimantan?
3: Iya betul sekali Mpok, Jambi emang salah satu provinsi yang terdampak ya. Waduh. Di Indonesia. Sampai saat ini pun masih ada juga kabut walaupun tidak terlalu tebal.
2: Kita berharapnya semoga perlahan-lahan tapi pasti hilang ya mas ya. Betul. Iya dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau gak penting-penting Amir keluar rumah, gak usah keluar rumah barangkali ya.
3: Iya benar.
2: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya gak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya.
3: Nah ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan
2: untuk hai mengikuti. Ayo yang kompak Mpok, halo Mpok Nopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo yang kompak, 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
3: Mic-nya dihidupkan.
2: Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke yuk. Pok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih kagak ada. Ih gimana ini. Oh ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
3: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
2: Iya kayak ada yang gak ikhlas ya sudahlah ya gak apa-apa lah. Bang hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
3: Betul sekali.
2: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
3: Lempur
2: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
3: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya gitu kan ya. Ya dah Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom, di Zoom-nya atau by phone-nya?
3: Masih dikondisikan, Pak.
2: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
3: Iya.
2: Oke deh, ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Iya. Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
3: Hampir sama, Pak.
2: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
3: Iya.
2: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
3: Kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kalian bisa berkaca.
2: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca ya, di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil ya, kelihatan ya Mas ya?
3: Iya, kelihatan kok di situ. Oh. Kalau kok nyelam di situ pun kelihatan.
2: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
3: Yep,
2: biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat yep, ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
3: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
2: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
3: Oke, kita coba ya.
2: Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya, kayak iya, legenda betul. Danau Kaco ini.
3: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
2: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
3: Iya betul.
2: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang, ayo dengernya. Nyambung deh Bang, putus-putus Abang ya, deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
3: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Ya.
2: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi nih, yang lain yang laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi mah Oke, ini SMA Negeri ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Iya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon apa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon apa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Okay. Ya di belakang lambai tangan, ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
3: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
2: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
3: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
2: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
3: Iya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
2: Oh gitu. Ya, oke.
3: Okay. Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
2: Oke, okay, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
3: Oke, okay, sudah Mpok, sudah tersambung.
2: Baik, Bang Ahmad silahkan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Ajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Haji.
2: Suara adik-adiknya mungkin bisa di-mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di-mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, okay, siap. Silakan Bang Ahmad.
3: Halo, Assalamualaikum Pak Das.
2: Belum terdengar di kita ini.
3: Belum saya sambung ya Pak Das.
2: Ini by phone apa yeah, by Zoom?
3: By phone, Pak.
2: Oh, by phone, oke. Okay.
3: Iya.
2: Halo.
3: Halo juga.
4: Ya, Waalaikumsalam.
2: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
3: Suaranya kecil, Pak, ya?
2: Iya, suaranya kecil banget ini.
3: Oke. Iya.
2: Halo, Pada, selamat siang.
4: Halo, selamat siang, Bu.
2: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pada. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede, tapi masih belum jelas, Bang Ahmad.
3: Iya.
2: Pada, boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik, biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya. Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah, Pak Das?
4: Saya lagi di rumah.
2: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
4: Apa?
2: Lempur gimana kabarnya?
4: Kalau Lempur, alhamdulillah, walaupun masih di
2: rumah. Oke deh. Kalau gitu silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das, silakan.
3: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Perempat Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang, Pak Das.
4: Ucapannya sama, selamat siang, Pak Bayaki.
3: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
4: Alhamdulillah, acara untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut
3: ini. Masih diselimuti kabut asap ya?
4: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
4: Amin, amin, amin.
3: Oke, baik Pak Das, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Das kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco, dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri, Pak Das?
4: Baik, baik Pak Bagi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
3: Siapa Anda?
4: Mengenal sejarah.
3: Baik.
4: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya Zaman Sagindo.
3: Siap.
4: Nah, Zaman Sagindo itu nama takaran pemerintahan di kalangan itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Basunting.
3: Iya.
4: Yeah. Di Jarangpang Tinggi.
3: Iya, iya.
4: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kacemi Karampas. Sekarang ini kampung. Menguasai wilayah itu.
3: Baik.
4: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Tapos, Sungai Tenang.
3: Okay. Nah,
4: ketiga Sagindo ini mempengaruhi kerajaan Manggito bukan itu.
3: Baik.
4: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaruyung, dan kerajaan Manggito. Okay. Nah, kerajaan Manggito inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
3: Baik, baik.
4: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Karampas sekarang ini.
3: Oke. Okay.
4: Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
3: Iya.
4: Yang bernama Putri Suluk Makan.
3: Putri Suluk Makan ya.
4: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang pertama orang Sakti yang dikala itu.
3: Iya.
4: Jadi saat gelap mulai datang, itu makan itu mengikat kelebihannya. Sehingga di kebenaran itu tidak diserang sekarang.
3: Baik.
4: Jadi suluh makan suluh tidak ada di kelambu gitu.
3: Iya, iya.
4: Jadi ibu dari Puting Suluh Makan ini bernama Puti Jindai Agus.
3: Siap.
4: Puti Jindai Agus, dia punya anak gadis dan dia itu Puti Suluh Makan. Kelar ibunya itu kelar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama itu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putih Suluh Makan ini adalah satu-satunya dari kompetitif di kalak di tiga segini itu. Jadi punya niat untuk menang bagi Putih Suluh Makan ini. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra mangkota untuk memberi tanda ingin meminang Putih Suluh Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua. Datang dari drama kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi bentuknya dari utusan drama kota kerajaan lain bahwa cendera mata segala bentuk gelang. Berikutnya datang lagi utusan dari drama kota lain yang bawa kalung berlihat gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua Putih Suluh Makan. Baru sadar dia, kok kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu satu yang kita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita malu. Nah, jadi di kalah itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengingkarkan hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita mandu, daripada kita dibutuh, kata orang tuanya, bawalah anak gadis Putih Suluh Makan ini mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dipenuhi. Banyak cerita, Putih Suluh Makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang sudah itu, kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
3: Iya.
4: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa, apa, rasa-rasa ketemu nanti paling dikali. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Lebih baik kita turun di Bukit Lintang ini. Kita menuju sebuah bukit. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
3: Iya.
4: Sebuah telaga yang cukup bening sekali. Jadi kata orang tuanya, begini anakku, semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini, lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti, kalau bukti kita tidak bisa memenuhkan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata, calon berlian dan gelang dibuang ke dalam sebuah tanah.
3: Iya.
4: Jadi sang gadis cantik Putih Suluh Makan ini juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi resipan putra-putra mahkota kerajaan ini. Silakan, kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk. Lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminci. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah Putih Suluh Makan menatap telaga biru itu menunjukkan wajahnya. Berkaca di atas wajahnya. Memang betul adalah cantik. Maka dikala itu kata putri ayah. Telaga ini hanya kecantikanku yang begitu indah, cantik dan rupawan. aku beri nama kelapa ini adalah Danau Kecho. Nah, itu makanya bernama Danau Kecho.
3: Oke.
4: Nah, begitu.
3: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kecho itu terbentuk ya, Pak ya?
4: Ya, itu nama Danau Kecho itu terbentuk.
3: Oke, tapi emang betul Pak, Danau Kecho ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
4: Bisa, Danau Kecho itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita dari atas itu apa? Luapan-luapan ada mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kecho, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kecho itu. Di muara Danau Kecho itu ada sungai, sungai Mantuto. Justru airnya juga bening, tapi tidak biru Danau Kecho itu.
3: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
4: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kecho itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kecho itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional kritis sejarah. Kalau dulunya kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik trek ke Danau Kecho maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kecho gitu. Supaya kayu Danau Kecho itu tetap terjadi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kecho itu masih alami dan terawat tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. Begitu Pak Bayu.
3: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kecho ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
4: Iya, Danau Kecho ini dia mengandung cerita rakyat tadi, tentu ada pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
3: Oke.
4: Kita tidak memungkiri bagi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita menghindar, melarikan diri dan kita terasa itu sanksi sosialnya.
3: Sanksi sosialnya, oke. Baik, baik, baik. Baik, tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kecho ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak, untuk di daerah Kerinci sendiri?
4: Ya, untuk generasi-generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya, kita kasih tahu. Ini bagaimana Kecho, dan kemudian nanti kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin, ada 3 cerita rakyat lempur itu belum saya kukuhkan. Yang pertama, asal mula bernama Danau Kecho, legenda ini. Dan kedua, Pi Ayu Mariam, pendatang negeri bernama Lempur. Yang ketiga itu Putri Lubuk Serayu. Dari mana gelar sifatnya aku mengatau di dalam sini. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
3: Walaupun
4: semua kita etik gitu.
3: Oke, artinya dari Danau Kecho ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
4: Iya, rencana saya kalau 2 cerita Putri Ayu Maria kita mulai Lempur dengan Putri Lubuk Serayu itu sudah sering saya panggungkan drama panggung kita.
3: Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
4: Ya. 2020 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur. Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur, cerita rakyat itu muncul di situ.
3: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kecho ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan?
4: Sekarang?
3: Iya.
4: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi, Kerinci, Mancanegara maupun lokal itu Danau Kecho. Setiap hari Sabtu hari libur itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang itu.
3: Oke.
4: Mancanegara, para turis, para dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini pengunjung-pengunjung yang datang itu.
3: Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
4: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Manduku namanya itu dan mengelola adat peribumi bekerja sama dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat.
3: Iya.
4: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan gitu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi jangan dirusak asrian
3: alam itu. Oh seperti itu, oke.
4: Iya.
3: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di desa?
4: Boleh, diizinkan itu mandi, cuma melalui pemandu nanti.
3: Oke, okay. Gitu. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan Pak ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco ya?
4: Nggak.
3: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
4: Kalau jarak jauh tidak begitu jauh, nggak sampai 10 kilo.
3: Nggak sampai 10 kilo.
4: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan tanah. Oh, jadi okay. bagi masyarakat di sini mungkin 1,5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2,5 jam, 3 jam. Nyampe di lokasi.
3: Baik, luar biasa, Pak Das.
2: Oke, Bang Ahmad.
3: Siap, Mbak.
2: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
3: Iya, pengen nambah ketempo udah dipanggil.
2: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin okay. dari tadi. Nah, mungkin siap, juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi baik, kita break dulu ya, Bang ya.
3: Siap, Pak.
2: Kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
3: No, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Bisa lebih pelan lagi nggak, Bang?
3: Nah, ya. 0811-6707-9920.
2: Oke. Okay. Cuma satu okay, nomor ya?
3: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
2: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasya Warsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh. Bang, kita buka line telepon buat Jambi. Diulang lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak. Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan Ciguri ya, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya, di Perompak Jambi ya.
1: Iya, Perompak Jambi. Silakan Cigur ya.
3: Ahmad ya.
2: Iya.
3: Bang Ahmad.
2: Iya, Cigur.
3: Ingat Bang Ahmad Rehaki ya.
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigur ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
3: Dengan Cigur ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigur ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Daswanta ya.
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya itu toko budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci ya. Luar biasa nih. Ya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Uh-uh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya, kasih
1: pertanyaan Bu Ria. Iya, langsung ke pertanyaan aja Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya ini pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi Cigu, biar dicatat kembali apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak fungsi sosionya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat Bapak narasumber.
1: Uh-uh.

0: pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
1: Baik, ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih.
0: Silakan Bang Ahmad dibaca.
1: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih Mpok sepertinya. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
0: Siap, baik. Okay. Pak Haji Daswarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan Pak Haji.
2: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu untuk sosialnya sudah pernah dengar
0: begitu. Ya.
2: Yang ke setelah itu siapa lagi?
1: Daya tarik wisata dan konservasinya ya. Pak Das.
2: Oke, fungsi sosialnya Danau Kaco itu sekaligus saja dengan daya tarik. Mm-hmm. Kalau fungsi sosialnya Danau Kaco itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat ke lokasi, nanti dipandu ada guide-nya, ada pemandunya nanti ke lokasi itu. Nah, itulah tadi itu keindahan pantuan ini tadi, maka Danau Kaco ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Dan dari samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lempur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaco, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaco itu keindahannya itu di tengah hutan belantara itu. Itu betul Pak. Ya.
0: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
1: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
2: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh market. Bisa, makanya tujuan saya saja ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu baik.
1: Baik. Terima kasih Pak Des.
0: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
1: Ya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
0: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
1: Iya.
0: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
1: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
0: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang. Iya. Kasian mereka cuma duduk doang gitu kan ya. Biar suaranya kedengaran sama maknya di rumah.
1: Iya, benar.
0: Iya, Ma, ayah nih, Ma gitu.
1: Oke, silakan adik-adik SMA 5 Kerinci yang ingin bertanya.
0: Sebutkan nama, dari mana asalnya, umurnya berapa, terus siapa jodohnya, bukan ya.
3: Ya. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, alamat Lempur Tengah, asal sekolah SMA Negeri 5 Kerinci.
0: Oke. Siapa nama panggilannya siapa?
3: Yulia.
0: Kata Bang Yulia. Ahmad boleh panggil sayang aja enggak? Oke, okay. Yulia silakan. Yulia silakan.
3: Di sini saya mewakili teman-teman semua ingin bertanya. Kami ini generasi muda yang ingin lebih mengetahui tentang

0: tentang Arsa Maksal Danau Kaco, kisah Danau Kaco, dan misteri yang ada di Danau Kaco.
1: Ya. Oh, pengen tahu misterinya apa gitu ya? Apakah ada di sana hadiah mobil gitu kan? Kalau asal muasal tadi kan udah diterangkan sama Pak Dasnya.
0: Kami mohon untuk dibimbing.
1: Kalau bimbing mah nyebrang dong. Yeah. Nanti satu pertanyaan lagi. Terima kasih Yulia. Ya, satu lagi Bang Ahmad. Ini dia pengen tahu misterinya apa, Bang? Apa ada mobil, kulkas gitu ya? Ya. Siapa lagi? Okay. Silakan. Ih, kagak mau apa suaranya didengar sama mamanya di rumah.
2: Wah, ini didengar deh seluruh Indonesia
1: iya,
2: ini.
1: Iya, seluruh Indonesia. Ayo. Wajahnya juga kelihatan tuh. Siapa lagi? Satu lagi boleh. Daripada kagak ngapa-ngapain datang ke studio RRI Jambi. Iya. Kagak ada. Tadi yang ada belakang lagi? Nunjuk, yang belakang tadi nunjuk. Enggak ya? Enggak deh. Apa bertanya mungkin? Boleh enggak saya menggantikan putih danau yang kemarin itu gitu loh. Itu ada. Kok bajunya beda?
0: Iya, soalnya tadi kita pulang dulu.
1: Oh, makanya enggak tahu pakai baju. Oke, okay, siap. Silakan, namanya siapa?
0: Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Azani Maghribi, saya dari Desa Baru Lembur dan saya di sini mewakili teman-teman yang lain ingin bertanya.
1: Ya, silakan.
0: Di sini kami mohon bimbingan lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengenali apa itu Danau Kaco, misterinya, legendanya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia gini? Kenapa dia begitu?
1: Ya suka-suka dia lah. Dia mau ngapain-ngapain juga gitu. Oke. Siapa namanya? Iya. Siapa namanya tadi? Iya.
0: Nama panggilannya Aca.
1: Aca, oke. Oke, Ca. Nama panjangnya Aca gitu ya. Ya, makasih, Ca. Iya. Sama-sama. Kayaknya pengen tahu misterinya aja tuh Bang, dua-duanya gitu ya.
2: Misterinya, sebab-sebabnya kenapa bisa jadi Danau Kaco begitu Bang ya kayaknya.
1: Atau mungkin lebih ke sini kali ya Bang ya. Apa namanya pesan moral apa yang bisa diambil buat siswa-siswi yang hadir di sini gitu ya. Untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan mereka di lingkungan masyarakat. Pak Das, silakan.
3: Oke, terima kasih. Ya, dari dunia batinnya ya, SMA 5 Kelinci. Jadi kebetulan ini benar-benar mobil kampung saya ini.
1: Iya.
3: Ya, nanti mungkin saya akan berkunjung ke SMA 5 ini.
1: Tuh, Pak Das mau ke sana tuh. Jangan dibimbing satu-satu, Pak Das. Kelamaan ntar, Pak Das.
3: Ya.
1: Ya. Silakan, Pak Das.
3: Ya. Nanti kita kasih bimbingan nih sama anak-anaknya untuk mengenal dan mencintai budaya dan kehidupan.
1: Oke, siap.
3: Dan juga di sini penting kita tanamkan itu harus mencintai alam.
1: Harus mencintai alam.
3: Ya. Itu intinya mencintai alam. Tapi kalau alamnya pada rusak semua, pada gundul, jangan harap Danau Kaco itu akan mengeluarkan air lagi. Gitu.
1: Benar-benar.
3: Iya.
1: Oke, tapi dengan adanya kebakaran hutan ini tidak berdampakkah Pak Das?
3: Tidak, kalau di wilayah Danau Kaco, insya Allah keselamatan alamnya terjaga. Walaupun ada masyarakat berkebun, tapi jauh dari lokasi kena itu adalah hutan yang rawan.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi sudah dilarang. Termasuk hutan adat dan juga sudah kemudaran. Tidak boleh merampas hutan adat dan hutan hulu sungai yang ada di aliran sungai gitu.
1: Oke, baik. Ya, oke. Gitu ya adik-adik, pesan moralnya adalah harus menjaga alam, jangan merusak alam gitu ya. Apapun yang terjadi itu karena bencana-bencana yang ada itu adalah ulah tangan manusia itu sendiri ya Pak Das ya.
3: Betul, betul sekali.
1: Oke, baik. Padahal sini waktu kita sudah mendekati ke pukul 14 atau pukul 2. 2 menit buat Padahal sebagai penutup. Mungkin ada harapan atau statement closing yang mau disampaikan. Silakan Padahal.
3: Iya, ada. Saya punya moto di sini. Saya tutup pesan.
1: Pantun juga boleh, Padahal. Pantun.
3: Bukan pantun.
1: Oh, bukan. Oke, siap.
3: Nama itu sedikit motto saya.
1: Ya.
3: Jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita, tapi tinggalkan sumber air untuk mereka kelak dan yang menjaga kelestarian alam. Cuma itu sedikit nama gimana
1: coba. Oke, luar biasa. Apa coba tadi Bang Ahmad? Jangan tinggalkan.
2: Jangan tinggalkan
3: harapan dan telaga air mata.
2: Oh, jangan tinggalkan harapan dan telaga air mata.
3: Jangan tinggalkan resapan.
2: Oh, resapan.
1: Ya.
2: Resapan. Oke.
1: Okay. Karena
3: jangan tinggalkan resapan dan telaga air mata untuk anak cucu kita. Jangan tinggalkan sumber air untuk mereka.
2: Itu maknanya sangat dalam nih, Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Jangan tinggalkan yang sedih-sedih dah pokoknya, Aang. Jangan penuh drama hidupnya gitu ya. Ya. Yang penting banyak manfaat ke depannya. Ya, silakan Pak Ji.
2: Pantun, ya, silakan.
3: Ya, satu tip pantun satu.
1: Ya, silakan Pak Ji.
3: Ibu derai hujan dirimu.
1: Cakep.
3: Ibu derai jangan. Ibu cerai kita di mata dalam hati.
1: Widi, cakep, luar biasa. Jadi bilang sama ayah ibumu gak boleh bercerai ya. Pak Haji Das, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
1: Iya, sehat selalu Pak Haji.
3: Amin, amin, amin.
1: Iya, Bang Ahmad terima kasih ya. Adik-adik SMA 5 Negeri Kerinci, terima kasih. Salam buat orang tuamu, salam bahagia, sukses buat kalian ya. Bye-bye. Abang Po, Nyaba Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian RRI Jambi dan RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jumpa lagi kita besok Abang Po ya. Ayem Pono Pakalista akhiri. Terima kasih Putri. Terima kasih untuk semua. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan ya. Pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Kampung Naga berada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya di pinggiran jalur utama Singaparna Garut, bahkan dapat dikatakan berada di perbatasan wilayah Garut Tasikmalaya. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat di pedesaan di sana. Penamaan Naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda, yakni Nagawir, yang artinya tebing terjal. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit di perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini memiliki salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Perjalanan ke Kampung Naga cukup melelahkan, terutama jalan pulang karena harus menaiki tangga. Tapi rasa lelah akan terobati dengan suguhan panorama pedesaan yang indah.
2: Kabar berita jam 14.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendekatkan edukasi museum ke ruang publik dengan menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI. Sekretaris Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Retno Setiawati menyampaikan di Jakarta pada Senin kemarin, ajang edukatif bersahaja ini menyajikan beragam koleksi flora fauna serta media interaktif hingga 18 Oktober mendatang. Mengandalkan titik transit yang ramai, pameran hasil kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan ini bertujuan memperkuat literasi lingkungan sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian alam. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melibatkan 490 siswa SD dan SMP untuk memperkuat pelestarian bahasa Jawa dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dalam keterangannya di Jakarta kemarin mengatakan pelestarian bahasa daerah membutuhkan pembiasaan sehari-hari di lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya pada kurikulum sekolah, melalui 7 mata lomba sastra dan seni tutur Jawa, ajang ini diharapkan mampu memperkokoh nilai tata krama serta identitas budaya pada generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

98,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bakal kembali lagi ya di Perempat Medan. Setelah tadi kita itu mendengar Perempat Jakarta dalam siaran budaya Nusantara berjaringan. Ya Bang Kakak, kali ini Nova yang bakalan nemenin Abang Kakak di jam 2 hingga jam 3 nantinya, pastinya di alunan musik keroncong. Dan gak lupa juga ya, Nova bakalan berbagi informasi nih untuk Abang Kakak semua. Ya tadi udah ada lagunya Denting, lagunya Meli Guslo ya, yang di mungkin dinyanyiin ulang oleh Petra Sihombing gitu. Mungkin ini orkes kali ya Petra Sihombing ini ya, soalnya cewek nyanyi gak mungkin ya kan Petra Sihombing. Nah gitu Bang Kakak. Jadi Bang Kakak ini aku bakalan puter lagu ya, puterin lagu lagi gitu ya. Jadi biar gak berlama-lama gitu Nopa ngomong ya kan, takutnya Bang Kakak ini bosen gitu. Aku nih mau dengerin Perempat cuma mau denger lagu nih, bukan dengerin Nopa ngomong gitu ya Bang Kakak gitu. Nah Bang Kakak ini ada lagunya Ari Lasso, Hampa. Selamat

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Anda sedang mendengarkan alunan musik roncong Indonesia.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Utara.

Masih di 88,4 FM Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Ya, pastinya masih bersama Nova juga di sini ya, Kakak. Nah, Kakak, ini ada berita ya atau info dari Kabupaten Toba nih, Kakak. Nah, pemerintah Kabupaten Toba itu menggelar pelatihan pembuatan souvenir nih berbahan kain ulos bagi angkatan kerja tahun 2026 di Balai Latihan Kerja atau BLK Lembau Sibaranina Sampulu. Nah, lagu Boti Senin 12 Oktober 2026. Nah, pelatihan ini bertujuan tuh meningkatkan keterampilan masyarakat ya, Kakak, sekaligus membuka peluang usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Nah, staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Keuangan SDA dan Aset Darun Sianipar mewakili Bupati Toba nih, Effendi Sintong Penapitupulu, mengatakan keterampilan mengolah ulos diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi usaha mandiri. Nah, selain itu meningkatkan pendapatan keluarga, usaha tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja baru. Nah, staf ahli bupati ini juga berharap ya peserta tidak hanya menguasai teknik produksi tetapi juga mampu mengembangkan hasil pelatihan ini menjadi usaha produktif. Nah, kepala dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan Kabupaten Toba, Rustam Wandi Joshua Matutupulu juga menyampaikan pelatihan diikuti 20 peserta dari sejumlah kecamatan. Nah, itu tadi Bekaka informasi dari Kabupaten Taroy yang menggelar pelatihan pembuatan souvenir berbahan ulos gitu. Mungkin dengan pelatihan ini ya, kita sebagai ya khususnya Sumatera Utara ya, terkhususnya lagi Toba gitu, bisa melestarikan souvenir-souvenir berbahan ulos ini. Nah, Kakak, masih banyak informasi-informasi yang bakalan aku bagi nanti. Jadi ya, Kakak, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Gini gitu loh Lela. Sintan itu Sintan, Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu sini duduk.
1: Duduk sini sini duduk duduk. Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Eh enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu sini. Loh Intan. Sani kita duduk.
2: Ya udahlah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih kok bisa?
0: Eh kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: tagihan air. Uang bulanan anak sekolah aku gak bisa bayar lagi. Kayak mana ini?
1: Sayang, sayang kenapa sih?

88,4 FM Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Ya Abang Kakak, gak berasa udah 1 jam Nova nemani Abang Kakak di siang hari ini, yang pastinya di alunan musik keroncong ya Abang Kakak. Jadi gak Bang Wasa berlama-lama ya kan Nova di sini ya kan. Langsung aja lah pamit, tapi Abang Kakak jangan kemana-mana, tetap putar channel kesayangan Abang Kakak, karena nanti setelah ini bakalan ada Kiki Koswara yang akan melanjutkan perjuangan saya. Ya, ada Kiki Koswara yang akan menemani Abang Kakak di jam 3 hingga jam 8 nantinya. Jadi Abang Kakak, Nova pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan Kakak, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi alam yang luar biasa. Dengan balutan adat budaya masyarakatnya, suku Pakpak merupakan suku asli yang mendiami daerah tersebut. Dalam adat istiadat suku Pakpak, ada yang dikenal dengan tradisi Mersinabul. Seperti penuturan salah seorang tokoh adat Pakpak Kabupaten Dairi, yaitu Tamsir Padang, yang mengatakan bahwa Mersinabul merupakan rangkaian acara adat suku Pakpak, baik upacara adat kerja mende atau sukacita, upacara adat kerja nyahat atau dukacita, dan upacara adat kerja serupa atau ritual sedekah bumi. Upacara itu biasanya dilaksanakan dalam tradisi adat Pakpak yang memerlukan orang yang memiliki peran penting dan dipercaya dalam jalannya acara tersebut, yaitu tokoh adat yang disebut dengan Persinabul. Persinabul berasal dari keluarga inti satu marga, sedangkan Mersinabul artinya adalah siapapun bisa ikut dalam Mersinabul tersebut. Berhasil tidaknya suatu acara tergantung dari kepiawaian seorang Persinabul dalam mengorkestrasikan sebuah upacara adat Pakpak. Tokoh adat Persinabul bagi masyarakat Pakpak begitu dihormati karena menguasai silsilah struktur sosial masyarakat Pakpak. Dalam Sulang Silima ada 5 kelompok kekerabatan yang utama dalam masyarakat Pakpak. Selain itu, Sulang Silima juga mengikat kaitannya dengan pembagian daging atau jukut jambar dari kerbau yang disembelih pada suatu pesta. Tamsir mengatakan, 5 kelompok kekerabatan dalam Sulang Silima adalah Sulang Perisang Isang, Sulang Pertulisan Tengah, Sulang Perekur-ekur, Perpunca Diadep, dan Sulang Pegu Bru. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 88,4 MHz Permata FM, Suara Budaya Nusantara. Ih, jauh-jauhin ya kita dengan botol. Botol apa? Botol minuman, minuman air mineral ya enggak apa-apa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik makin ya.
0: Ini Cynthia.
1: Iya, udah apa Tena ya?
0: Karena gitu bawaannya gitu. Iya. Gimana sehat Cynthia?
1: Sehat baik, gimana kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah. Cynthia mau apa?
1: Mau apa? Mau makanan.
0: Lagunya apa nih?
1: Itu Pak dari apa? Dua Anggrek. Yang Cikini itu.
0: Cikini ke gondang dia. Ku lu jadi begini gara-gara dia.
1: Itu aja lagunya dia.
0: Itu aja ya?
1: Iya, kita makan. Kita makan siang.
0: Udah.
1: Oh, sudah ya. Apa ayam?
0: Makan sama ayam. Oke, yuk bangkus.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikini ke gondang dia, perutku begini gara-gara dia. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahu. Mau dong request lagu dangdutnya. Assalamualaikum, Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
2: Nampaknya 3 hari berturut-turut semangat terus kan Kiki ya.
0: Nggak tahu kenapa. Enggak sih, cuman ini karena ada yang cuti gitu.
2: Iya, jadi disip-disip lah ya kan Kiki. Oh, ya kan? Saring tolong-penolong Kiki ya.
0: Enggak, jadi susah ke ininya ke bawah. Banyak di request.
2: Iya.
0: Oke, nggak apa-apa. Bang Lumi gimana sehat? Kan,
2: Kiki. Di mana ada kamu, di situ ada aku.
0: Heri Diana.
2: Yang cover yang DJ kok sih, yang agak remix kan Kiki, ada nggak?
0: Oh, la, itu ya.
2: Nah, yang agak remix ada di DJ
0: itu kan gitu ya.
2: Di baru-baru.
0: Di mana ada aku?
2: Ada kamu ya.
0: Di situ ada kamu. Iya ya, oke siap.
2: Nah, Kang Kiki ya, meskipun tugas saya selalu Kang Kiki ya, lancar rezekinya Kang Kiki.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Lumi ya. Di mana ada kamu, di situ ada aku gitu kebalik ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo. Selamat sore Pro Dangdut, makin asik makin yahun.
0: Iya, Bu Ratni.
3: Iya, Mas Kiki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Ratni. Coba lagunya apa nih?
3: Lagunya Sayang.
0: Sayang, opo we krungu.
3: Iya, benar banget.
0: Hatiku. Yuk, bagus.
3: Sangat.
0: Sami-sami.
3: Kasih Mas Kiki selalu. Lancar-lancar bikinnya keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita gaskan lagi untuk Anda mengundangkan di program hari ini ya. 0618463115 nanti bisa Anda hubungi setelah yang banyak ini. Cik.

0: intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam aku makan apa?

Iya, program 4 RM Medan Suara Budaya Nusantara ya Bang Danaka, di sore hari ini jelang pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dan insya Allah amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, kita lanjutkan kembali Abang Neka di sore hari ini ya. Prodang Dut, makin asik makin yahut ya. 061-846-3115 untuk Anda hubungi boleh. Atau juga pesan WhatsApp di 0811-614-4248. Maksudnya, Prodang Dut, makin asik makin yahut. Halo.
1: Halo, Prodang Dut, makin asik makin yahut.
0: Iya, ini suara dari
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, ini dari Indonesia Timur ke?
1: Iya, Indonesia Timur dengan Ayu Menisi yang paling imut.
0: Ayu kemana aja?
1: Alhamdulillah, baik sekali. Cuman kita sangat prihatin kondisi kabut asap di wilayah Pulau Seram ini sudah sangat tebal sekali ya.
0: Oh, ya ampun, kebakaran hutan.
1: Ya, karhutlah yang ada di beberapa titik di Pulau Seram. Kemudian juga kebakaran hutan itu mulai dari kemarin, ya 2 hari yang lalu di Taman Nasional Manusela. Yang ada di Pulau Seram memang letaknya di Kabupaten Maluku Tengah.
0: Subhanallah. Kalau di sini lagi musim batuk nih, udah sembuh batuk lagi, udah sembuh batuk lagi gitu.
1: Iya, di Medan nggak ada ya kayak asap gitu, nggak ada.
0: Ada sih, asap-asap kegibahan gitu.
1: Di sini malah lebih parah nih Bang, untuk kota Ambon sendiri sudah diperhentikan ya untuk sekolah hari ini diliburkan.
0: Oh,
1: kemudian
0: Allah.
1: Juga di Pulau Pulau Seram bagian barat itu sudah diliburkan juga. Jadi sekolahnya dari rumah yaitu sekolah daring. Maluku Tengah juga sudah diliburkan dan kita masyarakat diimbau dari dinas kesehatan untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah. Adapun tidak ada keperluan keluar rumah harus tidak keluar gitu ya, terkecuali kalau ada keadaan mendesak ya. Kalau memang ada aktivitas ya boleh saja keluar rumah.
0: Ya mudah-mudahan segala sesuatunya cepat berlalu lah ya kan.
1: Iya, hari ini kita macam kayak di itu, ini nggak nampak sekali nih matahari, gelap sekali ya kayak macam memang sudah pukul 17.48 gitu ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau matahari kan dia karena asap ya, jadi kabut asap tebal dia itu warnanya merah. Tapi hari ini nggak ada sama sekali. Terus kita kayak macam di daerah di dunia kerajana gitu loh.
0: Ya udahlah nggak apa-apa ya, hiburan dulu sedikit lah ya kan.
1: Iya.
0: Lagunya apa nih, boleh silakan.
1: Lagunya apa nih Bang? Ya, oh saya milih sendiri ya.
0: Iya, kita nggak ngelis kok.
1: Tadi saya dengar ada lagu, itu lagu daerah kan, yang lagu Lancang Kuning.
0: Iya, tadi lagu religi, jadi Lancang Kuningnya berisi tentang petuah gitu. Makanya
1: iya, petuah.
0: Dimasukin ke lagu religinya.
1: Oh, begitu ya. Kalau gitu kita lagu dandurnya dari punyanya. Siapa sih yang pagi makan, sore tiada.
0: Idalah-elah, apa namanya?
1: Iya.
0: Takkan luntur
1: cintaku padamu.
0: Aku rela.
1: Kalau hidup ini digubuk derita.
0: Iya, masih mau versi yang lama atau gimana?
1: Ya mau versi yang lama aja deh, karena versi original tuh enak lah ya.
0: Iya betul betul ya, enak. Mulai.
1: Ya musiknya itu masih ori, masih enak gitu kan. Iyalah ya, pokoknya itu aja, buat semua yang mendengarkan aja, buat abang juga selalu sehat. Dan pada hari di Medan yang lagi ngeteh sore juga selalu menikmati aja. Maka terima kasih ya, selamat tugas kembali dan selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayu di Mas Sohi ya. Yang lainnya boleh silahkan ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Selamat sore Prodangdut. Makin asik, makin yahut.
0: Yoi. Masuk, iya, masuk.
2: Iya, Bang Kiki.
0: Betul, ini Bang Arman ya.
2: Iya, Bang Ki.
0: Gimana kabarnya, sehat nih Bang Arman?
2: Sehat, Bang Ki. Seperti kabar Bang Ki.

0: Diki juga.
1: Iya, di amplas sana, di mana? Teladan di mana sih?
0: Di Garudua.
1: Oh, di Garudua.
0: Di Meraja Garudua depannya.
1: Iya, ada kabut asap kah di sana?
0: Kabut apa ini, Bang? Kabut apa namanya? Kabut apa ya?
1: Kabut kegalauan.
0: Iya, mudah-mudahan iya.
1: Siap, lagunya apa iya, nih?
0: Lagunya Semua Untukmu, Bang.
1: Semua Untukmu.
0: Iya.
1: Baik.
0: Halo, Bang.
1: Ada lah. Iya.
0: Oke lah, Bang Ki. Selamat tugas. Semoga sehat selalu, Bang Ki.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita adanya list lagu gubuk dari gubuk bam gubuk dari tayang ini yang terbaru ya, kita hadirkan yang lama ya, coba ya, gubuk derita idalah ya. Oke, tenang. Ori. Coba yang ini ya. Bisa enggak?

0: Intermezzo.
1: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
2: Boten enten, Mas.
1: Ah, tak usah pakai santan pun tak apa-apa.
2: Loh, sampun telas, Mas.
1: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
2: Aduh, dasar wong edian.
1: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
0: Intermezzo.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah ada tradisi yang dikenal dengan tradisi turun karai. Melansir dari rri.co.id Sibolga, tradisi turun karai merupakan tradisi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk mengenalkan anaknya yang baru lahir. Tradisi ini juga bertujuan untuk mengajarkan anak pertama kalinya menginjakan kaki di tanah atau di lantai masjid dengan tujuan masjid adalah tempat ibadah. Tradisi turun karai dilakukan saat anak berusia 1 bulan atau setelah berakhirnya masa nipas ibunya, yaitu 40 hari. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi sekitar pukul 7. Bayi dibawa oleh ibunya, sementara ibunya mengenakan kerudung putih menuju masjid terdekat diiringi oleh tetangga yang membawa mukena masing-masing. Bayi dipayungi dengan payung kuning sejak keluar rumah. Saat mendekati masjid, azan disuarakan sebagai sambutan. Di masjid, bayi dimandikan dengan air dari kulah masjid dan kepala disiram dengan air limau. Setelah selesai sholat, rombongan keluar dengan membawa bayi yang dipayungi kembali. Dan di jalan, mereka membagikan itak-itak kepada anak-anak kecil sebagai simbol semangat dan kebaikan. Sesampainya di rumah, kakek dan nenek menyambut dengan siraman beras kunyit sambil mengucapkan selamat datang dan bayi diayunkan dengan pantun-pantun tradisional. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Music Jazz. Woohoo! Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang cuma sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsAppnya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Iya, 88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara Bang Denaka. Ini sore hari ini masih kita hadirkan lagu-lagu dangdut terasyiknya ya. Yang ingin bergabung kembali boleh silakan di 0186 3115. Halo Pro Dangdut. Halo. Anybody home? Hai orang asing. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Suaranya kok unyu-unyu banget.
1: Tina di Kamparia, Bang Kiki.
0: Siapa?
1: Tina di Kamparia.
0: Oh iya, Vina. Vina boleh dikampar tapi jangan digampar ya.
1: Oh, jangan. Nanti kena pidana dong.
0: Iya, gak boleh kekerasan. Iya, gimana Vina, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ya. Kampar gimana musimnya, lagi apa di situ?
1: Musimnya musim hujan.
0: Mm-hmm. Ada kabut-kabut asap nggak di sana?
1: Alhamdulillah pada daerah kita memang tidak begitu parah.
0: Mm-hmm.
1: Sekarang apalagi hujan semalaman sudah mulai hilang.
0: Iya. Mudah-mudahan lah semuanya terkondisikan dengan baik kembali ya Vin ya. Iya. Baik, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari
0: Dari?
1: Happy Asmara.
0: Siapa?
1: Happy Asmara.
0: Oh, Happy Asmara judulnya?
1: Santuy aja cuy.
0: Oh, santuy aja cuy. Iya. Oke dah.
1: Boleh salam Bang Kiki?
0: Ya boleh, sikit-sikit asal jangan sekampung.
1: Salam untuk Bang Kiki yang lagi bertugas. Semoga sehat, selalu lancar rezekinya, berkah moga. Semoga ibu masih tolong tanggapannya.
0: Iya.
1: Semoga ibu serijal pertama dan bertemu lagi lagi. Terima kasih.
0: Amin. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Vina di Kampar ya. Baik, satu lagi. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
0: Itu suara
2: kenapa? Assalamualaikum Mas Piki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Tririn di Galang.
0: Di Galang. Ini kita lagi serak-serakan lagi ya, kenapa ya?
2: Lagi flu. Batuk juga, lagi meriang.
0: Gak ngerti gue. Gak ngerti gue, emangnya kita Jakarta ya? Gak ngerti awak gitu kan?
2: Memangnya gue pikirin.
0: Aku mah santai aja cuy. Ini batu kok gak ilang-ilang.
2: Iyalah, Mas Piki ketawa lah ya kan, karena udah sehat ya kan.
0: Ya ketawa sih ketawa, cuman memang tenggorokan ini masih terasa gimana gitu. Masih
2: iya, kan,
0: butuh pembahasan yang lebih dalam lagi.
2: Tapi kalau mau cepat sembuh gampang loh Mas Piki.
0: Apaan tuh?
2: Cari ke dondol.
0: Ah itu mah.
2: Diikat langsung dimasukin tarik.
0: Itu mah lawakan ua-ua.
2: Untung aja ada semalam udah koro-koro ya kan Mas Kiki.
0: Iya.
2: Kalau enggak, sedih deh gue.
0: Sedih lah.
2: Gak bisa nyanyi.
0: Ini kayak gini terus. Bagaimana aku?
2: Aku meriang. Aku meriang membutuhkan kasih sayang.
0: Itulah. Oke dah, lagunya apa ini?
2: Lagunya dari Titi Wibowo ya Mas Piki.
0: Apa?
2: Cocok.
0: Cocok?
2: Iya.
0: Itu Desi Ratnasari, cocok.
2: Bukan, dari Titi Wibowo Mas Piki.
0: Saya minum na-na-na. Memang
2: kalau
0: cocok.
2: Kalau dielak gigi dondang ditarik, cocok. Ada kan Mas Piki?
0: Iya, diada-adain lah.
2: Ada lah, ih biasanya ada kok.
0: Iya, Titi Wibowo ya.
2: Iya, cocok pokoknya judulnya.
0: Cocok, oke, cocok.
2: Iya kan?
0: Yuk.
2: Terima kasih Mas Piki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan sampai bersakitan deh ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Makin asik, makin yahut.
0: Oh, makin asik, makin yahut juga. Dengan siapa, di mana?
3: Mas Aska.
0: Aska, Deli tua ya?
3: Betul sekali, Kang.
0: Deli tua.
3: Aye.
0: Semua dinyanyiin.
3: Turun. Turun.
0: Lagunya apa nih? Eh, gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah. Sehat luar dalam ya kan. Akang juga sehat ya.
0: Ya, sehat-sehat gitulah.
3: Sehat-sehat itulah.
0: Iya.
3: Tadi pernah sehat.
0: Ini lagi sehat ininya, tapi tenggorokan masih agak terasa.
3: Oh, gitu. Iya, iya. Udah paham itu.
0: Iya.
3: Oh, kira Kang lagunya? Hujan tanda tanya.
0: Hujan tanda tanya.
3: Tambu pakai telo.
0: Itu kalau aku saya lagi sehat mau lagu itu, cuman lagi gini jadi enggak bisa nyampe.
3: Iya.
0: Heeh. Coba.
3: Ada Kang?
0: Ada.
3: Nah, terima kasih ya Kang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abang Danaka, satu persatu laguku kirim untukmu. Gitu ya.

0: basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah basah bodi motorku. Ah ah ah jadi kinclong. Basah basah.
1: Aduh.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Sudah hampir setengah lima sore hari ini ya, Bang Dadaka ya. Yang ingin masih diputerin lagu dangdutnya boleh ya, 30 menit lagi nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Yoi, dengan siapa, di mana nih?
1: Assalamualaikum Kiki.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bu Wati.
0: Bu Wati. Not ini.
1: Sehat ya Kiki?
0: Alhamdulillah sehat. Iya.
1: Iya. Lagunya ya Kiki?
0: Boleh, silakan.
1: Dari Hamdan ATT.
0: Apa itu? Oh, Patah Kemudi.
1: Iya.
0: Oke deh, Patah Kemudi ya.
1: Iya. Terima kasih, Ki.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wati. Ya. Di Tanjung Morawa, Patah Kemudi. Ke Mekah. Patah Kemudi dangdut, dia lebih ke Melayu sih sebenarnya. Kita coba cari deh ya kan, Patah Kemudi versinya Hamdan ATT. Patah Kemudi, oh ada, oke. Iya, ini memang agak semi dangdut ya. Baik, untuk yang ingin bergabung boleh silakan di 0618463115 ya. Ya udahlah, satu-satu kita hadirkan untuk Anda lagunya.

0: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Iya. Dengan siapa di mana nih?
1: Terputus.
0: Loh, terputus. Langsung diputusin. Terputus. Langsung diputusin. Halo, dengan siapa di mana nih? Lucu kali ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, lagi nasi. Oh, antok ya. Dua tiga surat kabar.
0: Ya, terus.
2: Bang Kiki apa kabar? Asik kumbik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Apa tuh?
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat di Pemewa.
0: Wah, selamat. Iya.
2: Pemewa, pepet sama.
0: Oh, iya. Iya, tadi ada ibu siapa? Penelpon kita langsung terputus. Katanya langsung diputusin. Kenapa?
2: Mati kena aja putus lah.
0: Iya, oke, nggak apa-apa lah, mungkin bisa dihubungi mungkin bisa menghubungi kita lagi ya. Baik, lagunya apa nih, silahkan.
2: Pernah Pernado juga bang ya.
0: Iya, lagunya apa, boleh?
2: Lagunya.
0: Mm-mm.
2: Lagunya gini ya. Apa ya?
0: Lagu apa?
2: Apa ini apa lah, aduh, Valen.
0: Ya, Valen judulnya.
2: Yang ini yang mana itu yang tepatnya?
0: Via Valen, kalau terbakar api.
2: Ada bintang, ada
0: bintang. Oh ya, nanti kita carikan ya.
2: Yo ayo gitu kan.
0: Yo ayo.
2: Tahu ini lagi gigi. Tahu siapa bang?
0: Sini, sendiri aja, kayak judul lagu.
2: Bang, siapa nama apa? Markobar?
0: Hah?
2: Apa Markobar?
0: Markobar? Hah? Udah lewat tadi pagi pun.
2: Hari Sabtu ladang gak?
0: Hah?
2: Hari Sabtu ladang ada itu Markobar.
0: Oh, Sabtu. Kenapa rupanya kalau Sabtu?
2: Kerana ini kan semuanya tandang Jumat.
0: Pokoknya nanti setiap, nanti ada...
2: Keparnya ada?
0: Iya.
2: Keparan ada juga?
0: Ada.
2: Mantap.
0: Oke, kita puterin lagunya ya.
2: Burung, sekarang langsung?
0: Enggak lah, tunggu dulu yang lainnya dulu.
2: Iya ya, oke ya. Burung Iran Burung Cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih.
0: Yo. Cukup sekian dan terima kasih. Tapi Pro Dangdut masih ada, hingga saya masih memberikan lagu-lagu dari Elvi Sukaisi. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Salah
0: nanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Kiki.
0: Waalaikumsalam. Iya, ini maunya cepat-cepat langsung koro-koro ya. Iya.
3: Celap-celap dikit mah.
0: Tak apa lah.
3: Makanya bawa cepat-cepat lagi nih.
0: Ya, tahunya langsung aja ya.
3: Yes.
0: Gimana nih Bang Rudi? Kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat luar biasa.
0: Iya.
3: Masih dapat lagu kita Bang?
0: Masih ada, boleh silakan.
3: Lagu ini Bang.
0: Apaan tuh?
3: Bunga Dahlia.
0: Bungaku.
3: Ada lebih mantap lagi cengkoknya kita buat Bang.
0: Iya.

0: Itu nada apa itu kalau dalam Quran? Apa Qura itu? Qira'ah.
1: Ya. Oh bunga kesayangan, bunga dahlia.
0: Iya, nanti kita putarkan ya.
1: Dari siapa itu bang?
0: Dalailah bisa.
1: Dalailah. Kalau dari saya belum ada ya.
0: Nanti minggu depan ya.
1: Minggu depan ya. Takasya. Oke. Buatnya bang Kiki. Sehat selalu. Beserta keluarga.
0: Sama-sama.
1: Berkah segalanya. Amin. Dan dimudahkan segala urusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang Neneka di sore hari ini ya. Meraih bintang. Oh, meraih bintang. Coba meraih bintang ada enggak di sini? Meraih bintang. Meraih. Oh, ada dari Via Valen ya. Meraih bintang dan bukan Dahlia. Oke, kita puterin langsung gaskeun.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Hampir-hampir saja kita berpisah. Tapi masih ada ya, kira-kira satu lagu lagi lah ya. Saya ingin menghadirkan lagunya Teh Ice, boleh ya? Ice meredu merayu indah suaramu, gitu ya. Salam dari penyiar. Baik, untuk Anda menenangkan, ini ada satu lagu yang mengingatkan kita bahwa zaman dulu tuh kalau misalnya penyiar ya berkirim salam nama ya, namanya tuh ada alias-aliasnya ya. Dibacain lewat request kertas penyiar begitu, Bang. Karena ini kita hadirkan lagu Ice Trisnawati dengan salam dari penyiar, sekaligus juga mengakhiri sajana acara Prodangdut hari ini ya. Selain ini nanti ada jazz music ya untuk Anda, Bang. Di kesempatan hari ini hanya musik aja hingga pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat sebelum kita hadirkan Mutiara Sore.

Kabar Berita Pro 4. Penutup kepala tradisional khas Simalungun tidak hanya topi gotong untuk kaum prianya. Ternyata kaum wanita Simalungun juga memiliki keunikan, yaitu disebut dengan bulang sulapei, yang berbeda dengan suku lain di Sumatera Utara. Kain penutup kepala berbahan ulos ini menjadi bahan untuk pembuatan bulang sulapei. Sekilas nampak sama, namun ternyata pemakaiannya hanya khusus untuk kaum wanitanya saja. Pada zaman dahulu, bulang sulapei dipakai untuk aktivitas sehari-hari seperti ke ladang, acara pernikahan, dan lain-lain. Seperti dituturkan oleh Bapak Perkin Purba saat dihubungi melalui telepon, yaitu beliau merupakan pelaksana adat Simalungun di Kota Medan yang menyebutkan bahwa bulang sulapei digunakan oleh Dalihana Tolu pernikahan, yaitu tiga golongan utama, Dongan, Sabutuha, Boru, dan Hula-Hula yang dinamakan dengan Dalihan Natolu, artinya Tungku Nan Tiga. Bulang dari Hio biasa dipakai saat pesta pernikahan, termasuk rumah baru ataupun perayaan-perayaan tertentu. Dibentuk dan dililitkan menjadi tumpukan tinggi, memiliki ragam warna dasar, dan pada umumnya warna hijau, kuning, biru, merah jambu, dan merah hati. Melansir dari laman muri.org pada tahun 2019 lalu, Kabupaten Simalungun menjadi tuan rumah Festival Danau Toba ke-7 yang menampilkan cara melipat dan memakai bulang sulapei oleh 1024 siswa sebagai bentuk pelestarian tradisi dan menorehkan prestasi pemakai bulang sulapei terbanyak dan masuk rekor muri.

0: 104 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
1: Makna lagu Butet dari Sumatera Utara. Lagu ini diyakini pertama kali dinyanyikan oleh Boru Tobing dari Guanager Timbul sebagai bentuk penguat hati di tengah situasi perang melawan penjajah Belanda. Dalam bahasa Batak, Butet adalah panggilan untuk bayi atau anak perempuan. Lagu ini bukan sekedar lagu sayang untuk anak perempuan, tetapi mengandung kisah perjuangan. Lagu ini mengisahkan tentang seorang ibu yang meninabobokan putrinya atau Butet sambil memberi pesan bahwa ayahnya sedang bergerilya di medan perang dan berharap ia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Lagu ini mencerminkan karakter masyarakat Batak yang tangguh, sabar, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan.

0: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.
1: Makna dari lagu Rere Mana Rere. Lagu Rere Mana Rere adalah lagu yang berasal dari daerah Tapanuli Selatan atau Mandailing yang diciptakan oleh Bahraini Lubis pada tahun 1989. Lagu Rere Mana Rere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Mana Rere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Mana Rere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang mendalam, kesedihan, sekaligus untuk meninggalkan masa lalu demi masa depan.

0: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prambanan.
1: Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara Abang dan Aka, pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat ya. Sore hari ini kita akan mengajak Anda ya Abang dan Aka untuk sedikit mengulas fastabikul khairat kita ya, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mendengarkan kajian Islami Mutiara Sore dengan tema yaitu bala dan cobaan akan terasa ringan apabila kita mengetahuinya dari Sang Pencipta. Akan disampaikan oleh Ustadz Haji Husein Ali LC dari Pokjalu Kemenda Kota Medan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk Anda. Selamat mendengarkan Probat FM Suara Budaya Nusantara.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada sore yang berbahagia ini dalam Mutiara Sore RRI Pro FM 4 Medan, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pada kali ini kita akan bahas tentang bala dan cobaan yang datang dari Allah. Itu akan terasa ringan apabila kita menyadari dan mengetahuinya bahwa itu datangnya dari Sang Pencipta. Sahabat budaya Pro FM RRI Medan dimanapun Anda berada, manusia tidak akan naik kelas kalau tidak ada ujian. Dan ingatlah bahwa Sang Pencipta, Dia mengetahui apa yang diciptakannya. Dia tidak akan menguji kepada seseorang kecuali dengan sedaya mampu pada makhluk tersebut. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali apa yang sedaya mampunya untuk dia melakukannya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya menjelaskan, li yukhaffifa alam al-bala 'alaika ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka alladhi wajahatka minhu al-aqdar huwal ladhi awwadaka husnal ikhtiyar. Artinya, seharusnya terasa ringan kepedihan suatu bala yang menimpa pada seseorang kamu, karena engkau mengetahui bahwa Allah sedang mengujimu. Maka Allah yang menimpakan kepadamu takdirnya itu. Dia pula yang biasa memberi kepadamu sebaik-baiknya apa yang dipilihkan untukmu, dan dialah yang membinasakan kau merasakan sebaik-baik pilihannya. Dalam nas ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan, ketika seseorang mendapatkan satu musibah, memang musibah itu sangat pedih. Sehingga di dalam agama kita, musibah itu terbagi. Ada musibah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menerimanya dengan sabar, maka pahalanya adalah 300. Umpamanya dia melaksanakan sholat dalam ketaatan kepada Allah, dia sabar dalam menghadapi sholat ini. Banyak orang melaksanakan sholat tapi selalu tergesa-gesa sehingga rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, sehingga dengan ketergesa-gesaannya pahalanya hanya dapat apa adanya. Tapi orang yang melaksanakan sholat dengan penuh kesabaran, itulah dia as-sabru ala ta'at, pahalanya 300. Artinya dia melaksanakan ibadah sholat dengan rukun dan syaratnya yang sempurna, dan juga tumakninanya yang sempurna. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan pahalanya. Yang kedua, as-sabru anil maksiat. Ketika Allah ta'ala menguji seseorang dengan harta kekayaannya, dengan hartanya dia hampir terpleset dalam maksiat, sehingga dia bersabar untuk menahan dirinya dengan tidak melakukan maksiat. Inilah dia as-sabru anil maksiat, sabar dari melakukan maksiat. Kata Rasulullah, pahalanya sittumi'at darajatan, 600 pahalanya. Yang ketiga, as-sabru alal musibah, sabar di atas musibah. Itulah orang yang ketika Allah Ta'ala uji dia, maka ujian tadi tergantung kepada kadar iman seseorang. Kalau imannya di tingkat SD, maka ujiannya pun di tingkat SD, sesuai sebagaimana sunnatullah yang berlaku. Kalau imannya setingkat SMP, maka juga demikian, Allah mengujinya setingkat kadar sekolah menengah pertama. Kalau seorang imannya mencapai kadar atas, berarti sekolah menengah atas, juga ujian yang datang kepadanya sesuai dengan keadaannya. Sahabat Budaya Pro FM RRI Medan, dimanapun Anda berada, nah, kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ujian itu datang, maka apa yang akan kita lakukan? Sikap kita pertama adalah dengan membaca raditu billahi robba. Selalu kita ridho kepada apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha semaksimal mungkin untuk menghindarkannya sudah kita lakukan. Tapi keadaan yang tak dapat kita menghindarkannya, itulah yang dinamakan takdir. Sehingga musibah tadi yang telah kita jalani, kita menerimanya dengan penuh kesabaran, dan kita mengetahui bahwa itu adalah merupakan ujian yang datang dari Allah. Ma asobakum min musibatim, apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada musibah, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sikap kita adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu. Bahkan ada dalam satu hadis qudsi, siapa yang tidak ridho dari keputusanku, tidak mau menerima dari takdir Allah, maka Allah Ta'ala katakan, "Falyatlub rabban siwai," carilah Tuhan selain aku. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, keluarlah dari kolong langit aku. Artinya apa? Kalau tidak mau menerima ujian datang dariku, amati sajalah. Inilah seolah-olah menerima takdir Allah, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan salah satu iman.
2: Sehingga Imam Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, satu tanda bahwa seorang itu mendapatkan taufik dari Allah adalah terpeliharanya imannya di waktu menghadapi ujian dan bencana alam. Kita ulangi, Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, suatu tanda bahwa seorang itu mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, karunia dari Allah, adalah terpelihara imannya di waktu menghadapi ujian atau bala bencana. Kita sama-sama melihat bahwa negeri kita ini sekarang dalam ancaman bencana. Bencana alam dari mulai awal tahun 90-an, tahun 2000-an, juga masuk pada tahun 2004 terakhir di bulan 12. Bagaimana Indonesia menangis, Aceh menangis, gempa Padang menangis, gempa Jogja, Jawa menangis, longsor, banjir, dan juga belakangan ini banjir bandang yang mengakibatkan tenggelam di kota Sibolga dan beberapa kota lainnya. Ini adalah merupakan ujian bagi orang yang beriman. Sehingga kita harus menjaga iman kita. Dan disitulah Allah Ta'ala menilai berapa banyak orang yang tidak sanggup menjaga imannya ketika datang ujian dan bala. Begitulah keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak suka, kamu benci, tapi itu yang lebih baik bagimu. Dan boleh jadi kamu suka, tapi itu buruk bagimu. Dan Allah mau mengetahui dengan apa yang tidak kamu ketahui. Abu Thalib Al-Makki berkata,

0: ujian dan bala adalah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sadari ketika itu bahwa Allah mau menaikkan kelas kehidupan kita, sehingga apapun yang datang berupa ujian tadi dalam kehidupan kita, kita merasa ringan menghadapinya dan dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan tetap istiqomah dan menjaga iman dan amal soleh. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Bang Danaka, kita lanjutkan kembali untuk Anda di sore menjelang malam hari ini ya. Setelah nanti ada kabar berita, kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami. Untuk Anda, selamat mendengarkan Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: 88,4 Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau parana kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi Marhata Sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religi Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, lagu religi dari Yuni Shara ya, lima waktu Abang Dekam menghantarkan kita untuk bersiap-siap ya, melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, beriring dengan kumandang azan maghrib hari ini tepat pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Baik untuk Anda Abang Danaka, kita akan sama-sama bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dari studio program 4, kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan insya Allah amalan ibadah kita kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

Hasanah Islami. Awal mula beduk. Awal mula beduk digunakan sebagai penanda waktu azan di Indonesia. Berakar dari akulturasi budaya, diperkenalkan oleh Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok dan dioptimalkan oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 sebagai strategi dakwah. Beduk difungsikan untuk memanggil umat Islam beribadah sebelum azan dikumandangkan, terutama karena masjid dulu belum memiliki menara. Pengaruh Laksamana Cheng Ho saat singgah di Nusantara pada tahun 1405 hingga 1433, Cheng Ho membawa tradisi beduk dari Tiongkok yang awalnya digunakan di Kuil Buddha, lalu memperkenalkannya di Semarang sebagai media komunikasi. Strategi dakwah Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, mengadopsi beduk dan menempatkannya di masjid-masjid sebagai pengingat waktu sholat untuk menarik perhatian masyarakat Jawa sekaligus mempercepat penerimaan Islam. Adapun sejarah penggunaan beduk dari waktu ke waktu, fungsi awal dari beduk sebelum abad ke-20, beduk menjadi alat komunikasi utama karena suaranya yang nyaring untuk mengumpulkan warga, menggantikan fungsi kentongan dan menandai waktu sholat serta berbuka puasa. Sementara itu, penggunaan beduk di masjid sempat diperdebatkan. Namun pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, penggunaan beduk dikukuhkan sebagai bagian dari syiar Islam di Nusantara. Seiring waktu, beduk kini juga identik dengan perayaan seperti takbiran dan penanda waktu berbuka puasa di bulan Ramadan.

kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Iya, 88,4 MHz per 4 FM Suara Budaya Nusantara Abang Nanaka, pukul 18:48 waktu Indonesia Barat ya. Dan tadi ada satu lagu dari versinya Al Musawa mengenai lagu Tombo Ati Abang Nanaka. Jadi dari beberapa literasi dan keterangan bahwa lagu ini merupakan tembang tradisional Jawa ciptaan Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo yang kemudian lagu ini digunakan sebagai media dakwah Islam, Abang Nanaka. Lagu ini kemudian semakin populer secara luas setelah dibawakan kembali oleh penyanyi religi Opik dalam album Istighfar pada tahun 2005 lalu. Lagu ini menyebutkan 5 cara utama untuk menjernihkan dan menenangkan jiwa. Pertama, membaca Al-Quran dan maknanya.

Lagu ini terdapat bait kudu weteng ingkang lue, memperbanyak berpuasa ataupun menahan diri dari lapar dan mengendalikan hawa nafsu duniawi. Dan terakhir zikir wengi ingkang sue, memperbanyak zikir atau mengingat Allah terutama di waktu malam agar hati senantiasa tenang dan terlindungi. Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan selain menenangkan hati kita ya Bang Daka, menjadi pengingat kita untuk senantiasa mengingat Allah semata. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: Iya, 88,4 MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara Bangdaka, pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk lagu-lagu religi kita cukupkan dulu dan selama 1 jam kita akan hadirkan ke depan ragam irama Nusantara ya, Bang Nandaka. Hari ini Selasa, ada apa sih ya di Selasa? Oh, ternyata ada budaya Simalungun menemani Anda ya, Bang Nandaka. Dan tentunya kami harapkan Anda tetap bersama kami, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Tarian Terang Bulan. Tarian Terang Bulan adalah tarian tradisional khas suku Karo, Sumatera Utara, yang menggambarkan percintaan muda-mudi di bawah sinar bulan purnama. Sering disebut juga dengan tarian Tari Guru-Guru Aron, atau media pergaulan untuk mencari pasangan. Dengan gerakan lemah gemulai, dilengkapi dengan busana adat Karo, serta diiringi musik khas Karo, seperti gendang dan sarune, syarat makna tentang kehidupan dan pencarian jodoh. Tari Guru-Guru Aron ini memiliki makna tentang tema percintaan, pergaulan, dan pencarian jodoh di kalangan muda-mudi, melambangkan pertemuan dan rayuan. Memiliki gerakan yang lembut, lemah gemulai, mencerminkan proses pendekatan dan kasih sayang. Dalam tarian Guru-Guru Aron ini, melambangkan perjuangan maju, menghormati sang pencipta, proses hidup berliku, dan kesepakatan. Dilengkapi dengan busana menggunakan pakaian adat Karo yang sopan dan indah, yaitu mahaga, mejile, dan metunggung. Musik dari tari Guru-Guru Aron ini diiringi alat musik tradisional Karo yaitu gendang, indung sanak, penganak, dan sarune. Konteks dari tarian Guru-Guru Aron ini merupakan bagian dari aktivitas sosial dan adat suku Karo, sering dilakukan pada malam hari saat bulan purnama, menjadi media untuk memperkenalkan adat dan melestarikan seni tari di kalangan generasi muda. Jadi, secara singkatnya, tarian Terang Bulan adalah tari pergaulan Karo yang romantis, syarat makna dan budaya, serta menjadi simbol interaksi sosial muda-mudi Karo. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

tradisi budaya Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Saatnya Anda mendengarkan Ragam Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya, Tortor Sombah Panisumbah adalah tari yang berasal dari Simalungun, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu bentuk ritual pada masyarakat yang sering dilakukan oleh kalangan aliran atau kepercayaan masyarakat Simalungun. Dahulu, ritual ini bertujuan untuk penyembahan terhadap Tuhan serta sebagai media untuk pemujaan terhadap leluhur. Ritual ini pada umumnya dilaksanakan untuk penyembuhan penyakit maupun untuk mendapatkan kekuatan, kesakitan, atau kekebalan tubuh. Pada mulanya merupakan tarian yang sederhana sesuai dengan ciri tari tradisi layaknya Manortor. Musik pengiringnya yaitu Gual Parahot, Rambing-Rambing, Dagual Batara Guru Simbolon. Alat musik terdiri dari gondrang, ogung, dan sarune. Adapun busana yang digunakan yaitu busana yang sangat sederhana yang mencirikan khas dari Simalungun yaitu baju hitam panjang dan celana hitam panjang, kain hiou, topi gotong, dilengkapi alat tongkat dan pedang. Tortor Sombah Panisumbah kini menjadi bentuk pertunjukan dengan adanya penambahan bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan seniman Simalungun, seperti dengan penambahan mantra ideng-ideng, juga manortor hadataun. Seiring dengan berjalannya waktu, kini beralih fungsi. Pertunjukan yang pada mulanya tercipta sebagai pengobatan penyakit yang bersifat ritual dan magis, tetapi sekarang dapat disaksikan menjadi pertunjukan hiburan masyarakat. Untuk generasi muda, marilah kita pahami dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia.

lagu dari John Eliaman Saragih, Cewek Matre ya. Nadanya sedih. Kenapa bisa se-matre gitu ya? Kalau misalnya pasangan itu harusnya saling memiliki dong ya, saling memberikan ya semangat gitu ya. Kalau misalnya lagi di luar ya, tidak mengapa saling traktir gitu, jangan mau ditraktir terus. Jadi gak disebut matre. Tapi kalau menurut saya sih, cewek bukan matre ya, tapi realistis begitu ya. Semua segala kebutuhan harus terpenuhi. Ya intinya tetap bekerja gitu ya. Oke deh. Baik Abang dan Neka, di malam hari ini ragam Irama Nusantara hadir untuk Anda dengan budaya yang kita suguhkan ya, yaitu Simalungun. Nah ada satu tarian, sebenarnya banyak ya Simalungun ini. Ada tarian yang menggambarkan tentang bagaimana ungkapan rasa hormat, selamat datang dan sukacita kepada tamu yang hadir. Nah ada yang disebut dengan tari tortor Sitalasari. Jadi tari tortor Sitalasari ini merupakan tarian tradisional dari suku Simalungun ya di Sumatera Utara yang berfungsi sebagai penyambutan tamu terhormat. Begitu Abang Neneka. Dan Sitalasari ini merujuk kata bunga rampai wewangian dari irisan berbagai jenis bunga yang sering dijadikan hiasan atau topi kebesaran wanita Simalungun. Bunga rampai ini juga melambangkan obat rindu kampung halaman dan simbol keharuman budi pekerti. Dan tarian Sitalasari ini mencerminkan sikap sopan santun, penghormatan kepada orang tua dan inang, serta ajakan untuk terus menjaga warisan budaya Simalungun. Dalam konteks acara adat seperti pernikahan, tarian ini mengandung doa agar kehidupan rumah tangga pasangan pengantin berjalan dengan rukun dan harmonis. Begitu ya, Bang Neka. Itulah tarian Tortor Sitalasari yang kaya akan makna ya. Dan tentunya masih banyak lagi tarian lain yang tentunya memiliki nilai historis yang tinggi.

Iya, 88,4 MHz Perpat FM, suara budaya Nusantara. Lagu dari Lamsar Girsang ya, sangat sadis. Judul lagunya, ya, judul lagunya begitu ya Bang Danaka. Baik, untuk Anda, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Di malam hari ini ya, untuk lagu-lagu serta informasi budaya dari Simalungun kita hadirkan ya kembali untuk Anda. Makanan Simalungun, ada apa sih makanan Simalungun? Pastinya banyak ya. Tadi ada dayak nabi natur, terus juga ayam utuh yang dipotong. Ini adalah ayam adat begitu Bang Denaka ya. Hidangan sakral ini disajikan pada acara adat sebagai simbol doa dan keharmonisan. Ada juga Hina Sumba, ini adalah olahan daging ayam cincang yang dimasak dengan bumbu rempah khas Simalungun dan kulit kayu sikam, menghasilkan warna merah kecoklatan khas yang tentunya menarik selera ya Bang Denaka. Lain lagi nanti ada tinuktuk. Nah, ini tinuktuk nanti kita akan hadirkan ya setelah beberapa informasi kita hadirkan dan juga lagu-lagu yang kita nikmati di kesempatan hari ini.

Dayak Nabi Datur adalah masakan tradisional yang paling sering dihadirkan dalam acara, adat, dan ritual masyarakat Simalungun. Secara harfiah, dayak artinya ayam, dan Nabi Datur artinya yang diatur. Dengan begitu, dayak Nabi Datur berarti ayam yang disajikan secara utuh dan teratur sejak pemotongan bagian tubuh sampai kepada penghidangannya dan dimasak dengan dua proses memasak, yaitu dipanggang dan digulai. Biasanya, yang digunakan adalah ayam kampung jantan yang memiliki simbol kekuasaan, kegagahan, semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Secara filosofis, dayak Nabi Datur merupakan simbol doa, tanda syukur, dan umpasa atau petuah yang mana diharapkan setiap yang menerima dayak Nabi Datur menemukan keteraturan serta menjunjung kesantunan dan etika dalam kehidupannya. Kini, dayak Nabi Datur telah ditetapkan sebagai warisan tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Oktober 2016. Semoga generasi muda semakin bangga dengan keragaman adat, budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia.

Iya, 88,4 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara ya. Hampir saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda, Abang Danaka, mengenai ragam acara hari ini tentang Simalungun melalui kulinernya ya. Ada Tinuktuk, terus juga Nitak dan Labar atau Nani Labar dan Harsik. Ini nanti kita akan hadirkan informasinya di sesi lain, Abang Danaka. Yang pasti saya Kiki Koswara mengucapkan terima kasih. Oh ya, nanti juga ada lagu terakhir Awas Pelor dari Roy Purba, terus dilanjutkan dengan drama legenda Asal Mula Lauk Kawar, dan berikutnya nanti ada informasi obrolan malam ya, obrolan budaya malam bersama Najwa Alia Husairi untuk hari ini Selasa, berarti ada lagu-lagu karo menemani Anda. Baik, selamat mendengarkan kembali Perempat FM, suara budaya Nusantara. Billahi fissabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Medan mempersembahkan drama legenda dengan judul Asal Mula Lau Kawar. Selamat mendengarkan.

Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat subur di daerah Kabupaten Karo. Namanya Desa Kawar. Penduduk desa ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil panen mereka selalu melimpah ruah. Suatu waktu, hasil panen mereka meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Lumbung-lumbung mereka penuh dengan padi. Bahkan banyak dari mereka yang lumbungnya tidak muat dengan hasil panen. Untuk mensyukuri nikmat Tuhan, mereka bergotong royong mengadakan selamatan ucapan syukur dengan menyelenggarakan upacara adat.

0: Oh, Lin. Ada lagi nih lumbungmu yang kosong. Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana ku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu. Apalagi aku. Kau taruh aja lah di mana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya nggak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Nggak tahu juga di mana aku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Kutengok pun banyak juga petani yang lumbungnya penuh.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini. Supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Gimana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelah mis benakin meh.
0: Oe, nak, oe.
1: Ola kakari lakataken mu, nak.
0: Tenang kok, nak. Kuataken nge.
1: Merandal adibage, nak. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku inginnya sekali.
1: Oh ya, adi bagai kin payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang guro goro aron atau musik khas masyarakat Karo. Pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut. Kecuali nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu maupun cucunya turut hadir dalam upacara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas lembaringan.
3: Nde, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik Nde di rumah.
0: Iya Nande, kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Nakku, bilang permisi dulu sama Nini nih.
3: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta loh Nini.
1: Iya nih, nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun ada.
4: Oh Jawi, pingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cemana lah aku buat, gak kuat lagi aku. Jangankan jalan, berdiri pun aku tak sanggup Jawi.
0: Gak apa-apa deh, nanti kami akan bawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
3: Iya Nande, nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih Nande. Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: Dalam keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nak Bu, mari Min. Ada mau ku bilang. Nakku, oh nakku, mari Min. Bentar, ada mau ku ceritakan.
2: Apa Kin Mak? Aku lagi sibuk lah. Lagi nyuci piring aku ini. Banyak kali piring kita ini, tengoklah.
1: Oh nakku, di mana kalian ini? Sini Min, ada yang mau ku bilang. Nakku, menantuku, cucuku, di mana ya kalian semua? Kok enggak ada kalian yang dengarkan aku?
3: Mak, kenapa Nini tuh? Kok lalap kali dia manggil-manggil?
1: Oh, Ucok. Sini, Min, cucuku. Ada yang mau ku bilang, mari.
3: Aku lagi belajar lah, Nini. Banyak kali PR ku ini. Tengok nih.
1: Mari, Min, Ucok. Ada mau ku bilang.
3: Is, banyak kali PR ku loh. Nini ini pun lalap manggil-manggil.
0: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
4: Enak. Ambil kalah dulu nasiku, belum ada ku dapat.
2: Oh, bentar ya nak.
4: Iya nak, sama daging sama sayurnya juga ya nak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat. Biar nanti kalau sisa, ku kasih sama babi atau ayam ternakku. Kan kenyang dia.
2: Oh ya nak, sabar Siti engkau.
4: Ih, aku udah lapar kali nih nak. Gak bisa lagi sabar, cepatkan sedikit ya.
2: Oh ya nak, banyak pun ku bikin ini ya. Biar kenyang kau, sama babimu, sama ayammu juga. Ini nah, sampai penuh kali pun ku bikin piring kuat. Semana, udah cukup?
4: Udah nak, udah cukup kali pun. Makasih nak Ros. Kampun buat juga piring dulu. Banyak juga buat, biar gak cuma kamu aja yang kenyang. Sama peliharaan dulu pun kenyang.
2: Iya ya nak weh, mister tah kalak karu ini. Rangap kerina.
4: Iya nak, sama peliharaannya juga pun. Kalau bisa kenyang juga ya kan nak.
2: Iya nak. Eh, cepat-cepat kamu makan nak weh. Habis itu, ambil semua sisa nasi orang itu untuk rendi tadi.
4: Iya nak weh. Nanti duluan kan pula orang itu ngambilkan.
2: Iya nak weh. Makanya cepat-cepat kamu makan.
4: Iya nak weh. Tenang. Kamu ambilkan nanti semua.
2: Mantap ya nak, mantap.
4: Enak. Enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
2: Oh, enak kali pun nak. Belum pernah kurasakan makan yang seenak ini nak. Makanya peliharaan pun makan.
4: Hahaha. Iya nak, aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
2: Iyalah nak, bahaya nanti.
4: Kenapa pula bahaya nak?
2: Iyalah, nanti berainya pula piring itu kan ngeri.
4: Gak apa-apa lah nak, kan makin enak.
2: Yoh, kau aja lah nak, aku gak mau aku.
4: Bercandanya nak.
2: Iya nak, kenyang kau makan, biar makin makmur badan.
4: Oh enak, kamu juga ya nak.
2: Oh enak,

0: Rasa gembira yang berlebihan membuat mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku? Ya Tuhan, anak cucuku benar-benar tega membiarkan

0: Beberapa saat kemudian, pesta makan-makan dalam upacara itu telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Belumlah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan. Lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah. Nakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
3: Iya, Mak.
0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya. Lalu berlari kembali ke pesta upacara. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
4: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?
0: Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu. Sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.
4: Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelajaran.
0: Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukacita, tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Lau Kawar.

Demikian tadi telah Anda dengarkan drama legenda dengan judul Asal Mula Lauk Kawang, produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: oras.
1: Majua-jua.
0: Jua-jua.

Pendapat FM menghadirkan keindahan tempat wisata di Sumatera Utara.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

0: Mojojua kita krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina.
0: Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo, yang luar biasa tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Iya. Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau UNIMED dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mejua-jua kita kerina, Bang.
1: Mejua-jua kita kerina. Selamat sore.
0: Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang?
2: Sama merah.
0: Warna merah ya? Sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya? Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya. Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni, yang merupakan dosen Universitas Katolik St. Thomas Medan.
2: Mejua-jua kita kerina.
0: Mejua-jua kita kerina. Saya, apresiasi dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Prastagi dengan hadirnya ada rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada, hadir di Sanggar Garista. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit?
1: Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari satu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana, banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu, lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo begitu.
0: Iya. Dan apa sih yang tertarik, apa yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu, walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini?
1: Oh iya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalujabu. Artinya dari keberadaan satu bangunan, di situ ada 8 keluarga. Kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus apakah itu dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat.
0: Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang.
1: Iya.
0: Dan juga yang fenomenal adalah rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah, ternyata bisa hadir di Kota Medan.
1: Iya.
0: Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita,
1: ya.
0: Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih, sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan.
1: 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah berbuat ini, membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan.
0: Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Bang Anton dan juga Bang Pulumun ya, bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya Karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini. Boleh silakan Bang ya, Anton.
2: Terima kasih Ki.
0: Iya.
2: Ini seperti gayung bersambut sebenarnya.
0: Gayung bersambut.
2: Iya, dengan Pak Fernando.
0: Iya.
2: Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Betul. Saya secara pribadi. Tapi pernah dengar,
0: ya.
2: Kan begitu. Nah, akhirnya kita berjalan kemari. Bertemu. Satu visi, satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab.
0: Iya,
2: ya, terhadap kebudayaan karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu,
0: iya,
2: tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya.
0: Iya.
2: Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak karo dibicarakan.
0: Semua tentang
2: semua
0: khas karo.
2: Semua tentang khas karo.
0: Iya.
2: Nah, tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai, actionnya kita mulai dari anak-anak dulu.
0: Iya,
2: jadi
0: dari nol ya?
2: Minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal.
0: Iya.
2: Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat.
0: Iya.
2: Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah, ini luar biasa. Dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata, kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana, artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista.
0: Iya, beralih ke Bang Pulumun nih.
2: Ya.
0: Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik untuk mempelajari alat musik, terutama untuk tradisi karo.
2: Ya.
0: Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya, untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumun.
3: Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak, anak-anak kita ini sebenarnya anak bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA, barangkali itu kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau Di gereja itu disebut mereka ini apa bang? Remaja.
2: KKR
3: ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya, ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu.
0: Iya, kalau tadi di awal abang memainkan alat kulcapi ya, terus juga ketang-ketang, Bang Anton ya, ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Abang dan Kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton, bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya.
2: Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik keteng-keteng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya, itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patam-patam yang cepat.
0: Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista.
4: Hai, perkenalkan nama saya Cynthia Bella Septiani Brupurba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan keteng-keteng ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo, yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya sudah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.

0: dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Abang dan Raka, program 4 RRI Medan, tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya, dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kurcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi, tuh sampai belibet nih, saking greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya?
2: Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi.
1: Edukasi.
2: Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo. Tapi marganya berbeda-beda. Gurunya berbeda-beda. Dari keluarga yang berbeda-beda. Bukan satu ayah, satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain.
1: Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya?
2: Diberikan. Iya. Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok.
1: Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu, Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa menanggapi.
3: Ya, tentu saja. Apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi, bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini, kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknis yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek, tangan cek, tangan tangan cek, pung, tangan tangan cek, cek, tangan tangan cek, pung. Itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu. Berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka, ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Ya. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya.
1: Baik.
3: Kira seperti itu.
1: Dan Bang Anton Sitabu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang?
2: Ya, jadi
1: memang, bagaimana cara ya, juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga?
2: Okay. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi, kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti datang jam 4. Atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sandalnya. mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali. Dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia.
1: Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embrionya kembali ya, untuk ya, bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini, ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Ya. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barus ini adalah seorang pengusaha. Ya. Ya. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu, dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat pun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini?
4: Kita kebetulan nih, kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu, semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita bukan kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir, bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita, kita mau buat di sini museum karo malahan. Museum karo ke depan ya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya karo nanti kali ini. Kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi, mudah-mudahan itu terjadi. Tempat ini jadi tempat yang meriah. Dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain, kita bisa saling mengenal begitu.
1: Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari

0: di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang pre-wedding ya.
1: Oh, pre-wedding
0: ya. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini.
1: Bisa dijadikan juga tempat syuting ya?
0: Tempat syuting.
1: Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh. Nah, kita balik lagi ke maestro siniman kita hari ini. Bang Pulumun ya. Bang Pulumun, ini dari 2019 ya. Iya, 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru apa bukan bentar ya.
2: Berlatih.
1: Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
3: Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu.
1: Boleh Bang Anton bisa menjelaskan.
3: Ya. Saya kira seperti itu.
2: Ya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini.
1: Boleh berlatih.
2: Boleh berlatih.
1: Tidak hanya dari suku Karo.
2: Tidak hanya. Nah, kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu.
1: Iya.
2: Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam. Kan begitu.
1: Iya.
2: Saya lihat pengalaman saya ini. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun. Gitu. Oh begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini.
1: Nah sedikit berbagi pengalaman Bang bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu?
2: Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda.
1: Iya, Sumpah Pemuda.
2: Iya, dulu ya. Yang di gedungnya SATB, Yosudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kemenjahe. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak. Wah luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu. Orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Ya. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya.
1: Iya. Enggak kaleng-kaleng.
2: Enggak kaleng-kaleng.
1: Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, Kulcapi namanya.
3: Ya, benar.
1: Bahkan ada yang memanggilnya salah, Kulcaci gitu ya kan? Ya,
3: bukan Kulcapi.
1: Tapi benar. Di daerah saya, daerah Sunda juga ada Kecapi.
3: Ya.
1: Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang?
3: Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya Kulcapi, Kecapi, Hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak, mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmis kah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik. Bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu, di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan seperti apa metode yang kita gunakan.

0: dengarkan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya?
1: Ya. 20 ya.
0: Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau enggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih Kulcati. Gitu. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng.
2: Artinya berproses ya Bang ya?
0: Artinya kita berproses. Setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang Kulcapi. Bahkan Kulcapi ini juga, kalau misalnya, saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian Kulcapi ini senarnya dua? Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar dua, bahkan fretnya ini pun, ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau Kulcapi lama itu, fretnya juga cuma lima gitu. Nah, lima ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya. Kalau lima ya. Lima itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki lima marga gitu. Lima marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub. Tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan Kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu gak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya, baik itu nyanyian, baik itu Kulcapi, baik itu sarune, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan
2: rengget. Iya, Bang Fernando berbisik, mainkan katanya
0: gitu. Mau ya.
2: Mau dong.
0: Saya coba dulu ya.
2: Tepuk tangan dulu dong buat Bang Fulumun ya. Memainkan alat Kulcapi khas karo. Ini dua senar ya, Bang?
3: Dua senar.
2: Oke.

0: Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Kulumon.
1: Ini sebenarnya,
0: iya.
1: Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu gak terlalu banyak cakap. Tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut Rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan, majuah-juah apa-apa, nandai kami karina si magi-magi, kira-kira seperti itu. Wah. Ada pesan itu di Rengget itu gitu loh.
0: Ada pesan tersembunyi,
1: iya.
0: Ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang.
1: Ya.
0: Kalau Abang tadi memainkan alat musik Ucapi,
1: ya.
0: Hanya satu orang ya.
1: Betul, ya.
0: Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar
1: ya.
0: Penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Berikut ini.
1: Ya.
2: Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapran Sebayang. Nama sekolah saya SD Damar Medan 06 8008. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak, dan keteng-keteng sangat seru dimainkan musik tradisi. Yes.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kulsapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan, namanya keteng-keteng, betul ya Bang Anton ya?
2: Iya, keteng-keteng.
1: Boleh diceritakan nih alat musik keteng-keteng itu seperti apa
2: baik,
1: sih, bagaimana fungsinya?
2: Baik, jadi yang pertama dulu, kita cerita dari bahan dulu. Keteng-keteng ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambunya agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya dua buku, ya kan, dua ruas ini tutup supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini. Ya, ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini. Diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia, tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordofon, ini juga kordofon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostal. Ya. Nah, uniknya, keteng-keteng ini mewakili tiga instrumen sekaligus. Dia di disekat ini, ya Ki ya, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini.
1: Coba
2: jadi teman-teman boleh di zoom di sini. Iya, boleh di zoom. Tadi ini lubang. Ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini, yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang. Ya kan? Ya. Gendang. Tang, cek, tih. Ya. Tang, cek. Tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu lo. Itu dia sebagai penganak. Sedangkan dua senar di depannya, ada juga yang satu, ada dua jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang dua senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo. Pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme. Iya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble, kulcapi dari yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki. Boleh saya mainkan sebentar? Ya.

0: Tepuk tangan dong. Wah, meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih. Tadi kalau ketang-ketang, ini apa?
1: Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya.
0: Sejalan.
1: Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karung.
0: Iya.
1: Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri,
0: sendiri.
1: Secara solis, namanya surdam.
0: Surdam.
1: Surdam ini juga terbuat dari bambu.
0: Fungsinya nah, sama seperti seruling atau bagaimana?
1: Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini, nada-nadanya ini pentatonis.
0: Pentatonis?
1: Iya, bukan diatonis. 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini, dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu, bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Ya. Kalau ini dia tidak, ini bolong ini Ki. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan.
0: Boleh,
1: ya, ya. Ini aerofon, ya.
0: Ya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Pak.

0: Aduh, jadi rindu kampung halaman nih Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya.
1: Ya,
0: kita kembali lagi ke owner kita.
1: Oke.
0: Yang dari tadi tenang-tenang aja gitu ya. Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan sanggar budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk memperindah kembali bagaimana sanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui sanggar budaya Garista.
2: Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi, Bang Pulu mungkin sudah budak doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat, tapi tanpa beliau-beliau, kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan. Karena cita-cita kita ke depan, di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya. Baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti. Semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahi nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu untuk khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian, Bang.
0: Baik, terima kasih di kesempatan hari ini. Kebersamaan kita untuk obrolan budaya program MAPAT kita cukupkan dulu. Dan yang pasti, mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya, jikalah Tuhan ke Kuala Bumi, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam, saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.

Legenda Dewi Sri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya setelah melakukan panen. Ritual ini diberi nama kerja tahun atau merdang merdem. Kerja tahun atau merdang merdem, suatu bentuk ritual atau upacara penyembahan kepada sang pencipta. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu setelah berembuk satu dengan yang lain. Biasanya dilakukan pada waktu yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

sama kita berdua.

menjelek happy ngon. Suara saya lo rekam untuk kamu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegakkan 88,4 FM Pro 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Bersama aja pastinya sapa malam kali ini ya, menemani abang kakak di Medan malam hari ini pastinya. Dan ini sudah ada pelopor pertamanya, kita angkat dulu ya. Halo, sapa malam Pro 4.
1: Sapa malam Pro 4.
0: Iya, selamat malam.
1: Biasa, dari segi cantik manis gitu loh.
0: Iya, cantik manis gitu loh. Gimana kabarnya Mbak?
1: Baik-baik di saya.
0: Oke, Mbak cantik manis mau lagu apa nih?
1: Lagu Batak.
0: Lagu Batak judulnya?
1: Dari Rani Simbolon.
0: Sebentar ya. Rani Simbolon apa? Ya? Rani Simbolon di sini ada Abang Ganteng. Terus ada apa lagi nih? Burju Doho.
1: Ngengong ada, ngengong.
0: Ngengong? Ngengong, ngengong. Nggak ada ngengong di list ini.
1: Iya.
0: Iya, yang ada tadi. Terus ada selanjutnya orang ketiga. Terus Mata Hepeng. Terus Sio Sepan.
1: Mata Hepeng aja.
0: Mata Hepeng boleh. Nanti iya. Ya. Diputerin ya.
1: Ini dengan Najwa.
0: Iya, Najwa di sini. Salam-salamnya lah, Mbak.
1: Salamnya buatnya Pak Jenal Tanjung ya. Terus ada Putri Madu semalam mau ngajak cantik manis makan, tapi enggak bisa ikut lah. Banyak kegiatan. Pak Putri, makasih ya. Terus Mama Rizky, terus juga Mama Ejra, Pak Enga, Bang Wira, ada itu Vina di Kampar, naik Vina, ada juga Antesentis, ada inilah Pak Yung di Binjai, ada Yus Rizal ganteng. Ada Meparasa, Antesentis belum naik ya?
0: Belum.
1: Oh, baru ini pertama ya? Anggira, terus ada juga Nomi Cita, Epa Sembada, terus ini Epa Pancur Batu. Arida Sembada, kok Epa Sembada? Ah, nanti dia marah ya. Ada juga Ina dengan Irfannya. Buat semua aja lah ya.
0: Oke. Lagunya nanti diputerin ya.
1: Mata Hepeng kan? Ini ya, enak juga. Kalau udah dapat nomor satu, enak kali nunggu-nunggu. Ah, udah tidur lah begitu Putri Madu. Naik. Mama Rizky naik, tangan naik, ah udah tidur aja lah. Gak lama kali kalau payah, lama-lama ngantuk. Buatnya Putri Madu, makasih ya. Mau ketemu cantik manis, gak bisa dulu, nanti ada waktunya ya. Najwa mau ngajak makan?
0: Enggak.
1: Aduh. Dibayarin loh sama si Putri Madu.
0: Kerja buat, Najwa.
1: Iya. Buat Najwa sehat selalu ya.
0: Amin. Oke, nanti diputarin lagi nih ya Mbak.
1: Oke. Dadah bye-bye. It's the best.
0: Dadah bye-bye. Ya, Mbak Kakak yang masih mau bergabung ini sudah ada penelpon lagi. Halo, sapa malam Pro 4.
2: Sapa malam Pro 4.
0: Waalaikumsalam, Pak Nga.
2: Gimana kabar Siti malam ini, Mendai?
0: Mendai.
2: Amin Allah, sehat-sehat gitu semua ya.
0: Yo.
2: Pak Nga malam ini.
0: Mau lagu apa?
2: Iyolah mole, ya mole. Iyolah saya.
0: Iyolah mole ya.
2: Iyolah lagu kebangsaan tuh.
0: Iyolah mole, boleh. Salam-salamnya Pak Nga.
2: Cantik manis tadi ya. Sehat-sehat situ, bagi selalu. Untuknya Pak Tanjung juga, sehat-sehat Pak Tanjung, Pak Rasa, Umi Sumi, Pak Bambang gitu loh, Bu Naomi Cipa, untuknya Bu Wati di Tamora, untuknya Pina di Kampar Rio sana, Sehat-sehat orang Kampar. Yang opung siapa dia di sana Mami Riri? Oh, lupa. Pokoknya nanti bilang lagi ya, Pung. Lupa namanya Pung di Mami Riri sana lah pokoknya. Wak Yung juga dibinjai. Undur hati sehat-sehat ya, Bu. Kira juga di perapat, anak-anak sehat semua. Di sana, Puan Ina di pada Abu Bang Irfan. Mak Rizky sama Rizky. Nenek juga sehat-sehat situ. Mas Adi Jengger. Udah ya, Bang Rizal. Buana, untuk Panto, untuk Langga, Bogel juga di sini, sehat-sehat lihat. Untuknya, bunda siapa itu? Murat nih, Bapak Ida juga, kita badak, asam panas di Buan. Bang Al, Jack juga yang lagi ewe-ewean, sehat-sehat akur-akuran situ ya. Bunda Epa di Pancur Batu. Untuknya, di sini, cepat sembuh yo, istirahat situ yo. Untuknya kalau gitu kan lupa lah pangah nih. Kalau untuknya gitu, yang pasti untuk anaknya pangah.
0: Iya.
2: Yang paling ayu di mabat cinta marah nih, sehat-sehat saya sayang. Amel juga, yang paling cantik di dunia YouTube, sehat-sehat ya sayang. Nina Bobok gue di pangah situ. Ya tunggu-tunggu lah dulu ya.
0: Iya.
2: Wira pun belum, Wak Jiman pe belum. Cuti sama kelas sebagai selalu ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pangnya tadi ya. Ini kayaknya udah nerima dua telepon. Kita lanjut di WhatsApp dulu ya. Habis itu nanti baru kita ke telepon lagi setelah putarin lagunya. Ada Ika di Krakatau, Sapa Malam Perempat. Mau request lagunya Anak Hasian dong dari Emilia. Boleh. Salam-salamnya untuk semua pendengar setia Perempat FM ya. Salam kenal. Oke, Ika nanti diputarin ya. Dan selanjutnya ada requestan lagi dari Amira di kawasan Marelan ini ya. Sapa Malam Perempat. Hai Najwa. Amira balik lagi mau request nih di Sapa Malam bareng dengan Najwa. Lagunya Pucuk Pisang. Pucuk Pisang. Udah lama nih gak dengar lagu Pucuk Pisang. Oke, boleh nanti diputerin ya. Dan masih ingin apa kakak terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sile, Maya ke mana nih?
1: Jua-jua, Abang. Abang kai beritahan.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga.
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
0: Iya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
0: Ngapain ke sana?
1: Tanam jeruk.
0: Iya, mana jeruknya?
1: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Dengarkan nih. Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkanlah.
1: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Kau dengarkan nih.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: Ya, Bapak Kabupaten TV, Promoter Medan, Suara Budaya Nusantara masih bersama aja pastinya. Dan kita masih di Sapa Malam ya. Ini sudah ada penelpon lagi kita angkat. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Paling antilah lembaga.
2: Mbak Putri, Mbak Putri.
0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Naswa.
0: Waalaikumsalam, Mbak Putri Madu.
1: Iya, yoi, hadir.
0: Sama siapa aja itu sendirian?
1: Iya, kami biasa lah duduk di warung sama yoga di Persut, sama Mbak Eva, sama Mbak Legi-Legi.
0: Ah gitu.
1: Iya, pokoknya wak tampan dikelilingi wanita cantik malam ini.
0: Ya wes lah, ini Bu Putri Madu mau lagu apa?
1: Lagu dari Tapanuli ya.
0: Tapanuli Selatan, Tengah.
1: Iya, bisa dari judulnya Aturnul.
0: Tunggu, judulnya boleh, apa?
1: Aku naik. Aturnul, Aturnul.
0: Aturnul dari Tapsel atau Tapteng nih?
1: Iya, Tapsel.
0: Tapsel.
1: Kalau ada DJ remix, dia pakai DJ remix.
0: Iya.
1: Iya.
0: Aturnul siapa yang nyanyi itu? Enggak ada pula Aturnul di sini.
1: Aturnung, enggak ada.
0: A-T-U kan?
1: A-T-U-R-N-U-N-G, Aturnung.
0: Iya, Aturnung, enggak ada ini.
1: Enggak ada, oh yaudah.
0: Mau ini lagu Tapsel lain mau enggak?
1: Apa itu judulnya?
0: Ada Malungun dari Laila Hasyim. Terus ada apa lagi nih ya? Holong Naso Habis.
1: Bue-bue banyak kali waktunya, lama itu.
0: Semalam pun kayak gitunya.
1: Iya, aku kalau banyak kali muak pula denger.
0: Tapi ini ada bue-bue yang versi 5 menit.
1: Oh, ada?
0: Mm-mm.
1: Ah, yaudah, itu aja tuh jadi.
0: Boleh lah, salam-salamnya.
1: Salamnya buat ini, Mama Ezra, Mama Rizky, The Bobo. Udah itu Pak Jena Tanjung, buat Ira di Kelumpang, Mami Cipa, udah itu buat Allah siapa itu Ibu apa Ibu Ratni, Ibu Parida, buat kakak cantik manis ya, ya apa-apa kalau nggak bisa kakakku kapan aja pun oke, ya kan?
0: Mantap.
1: Kita nggak bisa maksa orang kan gitu. Kapan ada waktunya kabarin, nggak usah takut, biar Putri yang bayar makan ya. Dan terus buat istri jual pertama, selamat malam, selamat istirahat ya. Dah itu buat semua semuanya aja lah ya. Buat apa lanjut?
2: Bunda Ipa tarik kan bunda.
3: Naiklah kali melempar mano.
1: Iya.
2: Ia betul kalau bunda.
1: Lanjut lah.
3: Lanjut lah.
1: Ya udah masuk.
3: Halo, assalamualaikum Sherly.
0: Najwa di sini. Waalaikumsalam siapa?
1: Najwa.
0: Iya. Siapa nih Mama Rizky?
3: Bukan, Bunda Eva Pancur Batu.
0: Oh, Bunda Eva. Gimana kabarnya, Bunda?
3: Alhamdulillah, kurang sehat ini selama pulang dari Pontianak.
0: Iya, Allah, kok kayak gitu? Kok jadi kurang sehat?
3: Batu, bilang ini aja.
0: Iya, semoga cepat sembuh ya.
3: Iya, makanya gak enak nih. Minta tolong sama pendekar Persu tadi itu, yang paling gampang itu.
0: Iya. Bunda Eva mau lagu apa, Bun?
3: Lagu Jawa lah, Perawan Kalimantan.
0: Lagu Jawa
3: Perawan Kalimantan ya sayang.
0: Tunggu ya, kita cari kalau ada ya.
3: Ya.
0: Siapa yang nyanyi bunda?
3: Siapa tuh lu? Gak pengen lupa pula lah.
0: Kayaknya lagu lama ini ya, gak ada di list ini soalnya.
3: Enggak.
0: Kalau lagu Jawa ini ada dari siapa nih ya? Vita Alvia Cangkeman. Terus ada dari siapa lagi nih? Dari Evita Mala Kangen. Terus
3: Kangen aja lah.
0: Apa?
3: Kangen aja. Kangen.
0: Kangen, kangen siapa nih? Bukannya baru balik ya?
3: Kangen nggak ada loh di sini yang ada.
0: Oke lah. Iya, salam-salamnya lah.
3: Salam-salamnya itu yang dinaik itu tadi semuanya situ ya, yang gabung tadi ya. Mm-hmm. Itu untuk Tanti Manis, untuk Bang Wira, itu siapa lagi Bang Al. Dalam semua-semuanya lagi gak enak, cara serak ini Sherly.
0: Oh, Najwa di sini Bunda.
3: Ya, tentu Sherly lah sama bertugas sampai tuntas ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Ya udah nanti yang lain marah pula, nanti lain kali aja lah gak naik sendiri. Ini lah menumpang ini.
0: Ya wes.
3: Ya udah ya Sherly.
0: Najwa.
3: Oh ya, jangan ngomong. Aku Sherly tadi. Tadi makan di mana? Jadi Sherly. Jadi lah, Najwa ya.
0: Semoga
3: selalu ya, Najwa.
0: Amin.
3: Nanti kapan-kapan ketemu lagi sana ya.
0: Oke, ditunggu Bunda.
3: Ayo.
0: Yo.
3: Terima kasih semuanya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa warga Kampung Durian runtuh ya. Ini kita bacakan di WhatsApp dulu. Ada requestan dari siapa nih? Assalamualaikum Najwa. Bu Ratni request lagu Sinona ya, lagu Minang. Salam-salamnya untuk para Desa Mbada, Puan Ina, Bu Wati, Putri Madu, Bu Eva, Mama Rizky, Rata Rigan. Terus ada Ceng Tini, Cynthia, Pak Zainal, Pak Anto, Pak Andi, Mas Paris, Mas Jack, Mas Paijo, Mas Adi Genjir, udah Rizal Pratama, Opa Rasha, Mas Wira, Cynthia, Koko Bowo. Untuk semuanya. Untuk Najwa sehat kan? Sehat. Alhamdulillah ya. Lancar-lancar rezekinya. Terus apa nih? Bersama saya, makasih dadah, bye bye. Iya, oke. Nah pastinya namanya terus bersama Najwa ya, karena nanti Najwa bakal puterin lagi nih lagu requestan dari Abang Kakak ya, lewat line telepon kita di Sapa Malam sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, hanya di Permata FM Suara Budaya Nusantara.
4: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,5 FM Perempatan Air Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya di Sapa Malam kali ini. Dan ini sudah ada penelpon lagi, kita angkat dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam kakak.
0: Dengan siapa nih?
1: Pepep.
0: Bang Frigin, gimana kabarnya?
1: Baik kakak. Kalau kakak?
0: Baik.
1: Iya, kakak udah makan malam?
0: Udah.
1: Pake apa?
0: Pakai apa ya tadi? Pakai lele penyet.
1: Penyet?
0: Lele.
1: Lele penyet. Waduh, enak tuh.
0: Iya, Bang Frigin mau lagu apa bang?
1: Yang kemarin lah. Request ya. Requestnya lagu dari Dul Sumbang.
0: Dari Dul Sumbang, sebentar ya.
1: Sama.
0: Dul Sumbang itu semalam kan udah kita cari nggak ada. Ini adanya ada. Bentang Luhuran Ka'bah. Terus ada Bong Abong.
1: Requestnya lagu Maliburu, nggak ada Maliburu?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada, ini pernah tuh.
0: Kumalayang mau, Kumalayang atau Kota Sumedang?
1: Kota Sumedang lah, ya Sumedang ya. Itu, itu dia tuh, mantan aku ada Sumedang tuh.
0: Salam-salamnya lah.
1: Itu Karin lihat tuh. Karena apa kabar Karin? Iin, di Sumedang. Masih Jakarta, Sumedang kan Iin? Masih ke Jakarta kan Iin? Nah, kalau ke Jakarta Iin, jangan lupa. Salam orang sana untuk ini apa hidup punya pabrik tahu tuh Jakarta di apa di Sumedang punya pabrik tahu tuh ini udah nih usaha tahu Sumedangnya masih lancar untuk ini dapet ditembung dapat juga masuk, oh nih, dapat.
0: Enggak.
1: Hah? Najwa?
0: Enggak.
1: Udah.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada, dapat tembung untuk ini. Atas buah pakang cantik berkit dan semudah polnia untuk akses dan semudah menteng mantannya Wamas dan Romo, istirahat semudah Romo, Andrea Benjam Romo, dari pajak listrik. Untuk seseorang aku yang jumpa waktu mau sholat Jumat dan yang ini berak kenteng sama panggung denai mana nih kamu terus jumpa lagi untuk ini sama Zakar Jam Romo untuk Bang Jet di Tanjung Anom. Untuk Mama Erza, Pandet Cermin, untuk yang mendengarkanlah. 8,4 malam hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan juga di WhatsApp nih ya. Ada dari siapa nih? Opa Juan dari Maumere Flores NTT minta diputerin lagu Gemu Famire ya. Semoga terhibur. Kan aja selamat malam, selamat bertugas. Iya, terima kasih Opa Juan. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Halo, Sapa Malam Perempat. Pak Makum ke Titipapan.
0: Cakep.
2: Ke Titipapan memberi buah semangka.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum duhai Adinda Najwa nan cantik menawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ketemu lagi dengan si Tok Ganteng Udah Yusrijal Pratama.
0: Iya, Udah Yusrijal. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah si Tok Ganteng ketemu dengan cewek cantik manis satu ini.
0: Iya, oke lah udah mau lagu apa nih?
2: Lagu Melayu.
0: Lagu Melayu, apa judulnya?
2: Yang di remix yang ada situ apa?
0: DJ Remix nggak ada yang di sini.
2: Mata nggak ada. Sama Bang Malun ada semua.
0: Sudah jam berapa ini masalahnya?
2: Iya, nggak apa-apa juga. Ulah lagi belum bobo lagi senang-senang nyanyi tuh. Apa aja situ ada lagu Melayu?
0: Lagu Melayu banyak. Jandaku ada. Anakku Sazali. Terus ada Seroja. Terus ada Perahu Cinta, Selayang Pandang Pelepas Rindu.
2: Itu aja.
0: Boleh. Salam-salamnya.
2: Buat Opa Juan tadi yang ada di Maumere NTT. dalam persahabatan dari Kok Ganteng Udah Sejak Pertama. Pak Jana Tanjung, Koko Bowo Perasa, Bang Antoni Sentis, Pak Jiman, Koko apa, Mas Pejo, Bang Wira Dilangkat, Misanti Manis gitu loh. Misanti Manis sudah masuk dia?
0: Udah, yang pertama tadi.
2: Oh, yang pertama. Atau Bapak Bukatni, terus buat Bunomi Kipa, Pon Ina Tintini, aku buat Pina di Kaparia, Putri Madu, Perda di Sembada, Rani di Peringgan, Pak Epa Pacu Batu, Umi Sumi, Mama Rizki Mama Ezra, Ira Tarigan, Bawati di Tamora, Muhammad Rudi, Arman Nasibuat, Akbar Tonang, Pak Habib, Cynthia, Jenudi, Lendi Manulang, buat Andika di Krakatau, dan semua-semua. Oh, Pak Wakyung satu di Binji.
0: Okay.
2: Dalam kompak semua kita, ya. Mm-hmm. Yang disebut tadi namanya, mohon dibahas sekali, kalau naik ke apa lagi. Wah, Adinda Najwa, selamat tugas. Tuan Kasman memberi dosrasi.
0: Cakap.
2: Memberi dosrasinya ke Teluk Mengkudu.
0: Cakap.
2: Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, nanti puterin dulu nih lagu requestannya ya. Pastikan terus bersamaan aja sampai pukul 23:40 waktu Indonesia bagian Barat di Sabah Malam Prombat.
3: Prombat FM, suara budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Roma Teriminen Suara Bunda Nusantara. Masih bersama aja di Sapa Malang ya. Kita sudah semakin di penghujung waktu kayaknya. Tiga penelpon ya. Halo Sapa Malang Rompat.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Halo
1: Dr. Daswat.
0: Selamat malam.
1: How are you today?
0: Alhamdulillah sehat. Toko bawa gimana?
1: Still we can work at home.
0: Iya. Koko mau lagu apa nih?
1: Lagunya minta lagu yang judulnya Kesepian ada?
0: Kesepian? Kesepian mungkin dari keroncong, coba dari keroncong ya.
1: Iya.
0: Kesepian. Enggak ada. Ini pun keroncong, kalau yang pop hampa adanya, hampa.
1: Boleh lah.
0: Hampa dari Ari Lasso mau?
1: Ya boleh.
0: Oke lah, salam nih Koko.
1: Buat Bunda Lami udah baik?
0: Udah tadi dari WhatsApp.
1: Kiki kesana baru meeting, mendengar ikan duyung lah sama Raja Yusuf, sama Pak Jiman, sama Rizky, Dr. Anto, Opa Rasa, Dr. Latif ya, itu Bapak Ezra, Indonesia Putri itu Pantai Jami, semuanya lah.
0: Iya, oke. Okay.
1: Yang pun kita follow on the planet Pluto, Bapak Ibu udah uni, every time we healthy, lucky, also everything going right.
0: Amin.
1: Especially for Dr. Naswa, including our others, Radio Republic Indonesia program. So I wish you all the best. Have a great job. Good luck for you in this year. God bless you every time. We bless you with your family. Thanks a lot. Bye.
0: Goodbye Koko. Selamat malam. Ya. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Sapa Malam Perempat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa di mana?
2: Nantinya di kantor Kak Najwa.
0: Siapa?
2: Dengan Vina di kantor.
0: Oh, ada Kak Vina. Sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Kak Vina mau lagu apa, Kak?
2: Boleh lagu dari Karo, Kak Najwa.
0: Boleh dong, dari Karo. Apa judulnya?
2: Lasam-lasam.
0: Lasam-lasam?
2: Dari Rita Meriala.
0: Lasam-lasam ini adanya dari Sudarto Sitepu.
2: Oh, boleh diganti Kak Najwa?
0: Boleh. Nah,
2: lagu Tapsel aja.
0: Lagu Tapsel. Sebentar.
2: Lagu Tapsel Mandailing judulnya Alap Au.
0: Alot?
2: Alap Au dari Fitri Maharani.
0: Fitri ya, bentar ya. Fitri. Nama penyanyinya pun enggak ada ini.
2: Tak dia ketik Tapsel Mandailing Kak Najwa.
0: Iya, ini Tapsel Mandailing. Atau ini ada Tapsel lagu lain nih, ada Ina-Ina. Ada Balun-Balun Bide. Yang Lasam-Lasam Karo tadi enggak mau?
2: Ada itu aja Lasam-Lasam tadi aja Kak
0: Najwa. Iya boleh, salam-salamnya Kak Vina.
2: Salamnya pada Kak Najwa yang lagi bertugas sampai tugas. Terima kasih selalu lancar di sini.
0: Amin.
2: Buatnya Bunda cantik manis gitu loh. Terima kasih tadi singgalannya buat Pak Angga Kliwa tadi. Ada juga Bunda Yusri Jalan Pertama dan juga Bunda Wati. Dan yang bersantorun tadi ada Koko Bowo, salam kenal. Dan semuanya aja Kak Najwa.
0: Iya, semua-semuanya ya.
2: Iya, spesial pada Kak Najwa. Terima kasih Kak Najwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Bang dan Kakak yang masih mau request lagu di Sapa Malam kali ini. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Selamat malam Perempat Najwa.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dari Binjai.
0: Ada Mas Bambang ya?
3: Ya Najwa.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat kali pun.
0: Sehat kali pun ya.
3: Iya Najwa sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
3: Aku pun lagu dari Titi Puspa Woli.
0: Apa?
3: Dari Titi Puspa.
0: Titi Puspa.
3: Ada bisa.
0: Kayaknya nggak ada, tunggu coba cek di keroncong ya.
3: Enggak, lagu Kupu-Kupu Malam ada.
0: Mana bisa.
3: Tapi itu lagu keroncong.
0: Bentar, Titi Puspa, Kupu-Kupu Malam.
3: Iya ada kan.
0: Tunggu dulu, dicari dulu. Nggak ada lah, Titi Puspa.
3: Siapa yang ada?
0: Lagu keroncong nih, adanya Jauh di Mata dari Mus Mulyadi. Terus ada Kau Bukan Dirimu, ada dari Dewi Yul.
3: Dari Dewi Yul aja.
0: Yang ini, Kau Bukan Dirimu?
3: Ya.
0: Boleh, salam-salamnya Mas Bambang.
3: Itu yang di NTT siapa namanya? Lupa aku.
0: Ada Opung ini, Opung Juan.
3: Yang di
0: Opa Juan.
3: Iya, itu Bapak Juan, teman mana Bapak Juan. Sama Pang aja ya.
0: Iya.
3: Om Isum, udah untuk semua-semuanya doa ya.
0: Oke, Mas Bambang.
3: Terima kasih banyak waktunya ya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Bambang penelpon terakhir kita di malam hari ini Sapa Malam ya. Terima kasih pastinya Bang dan Kakak Najwa ucapkan yang sudah mengikuti Sapa Malam kali ini. Yang belum dapat jalur telepon, jangan khawatir ya, Sapa Malam akan hadir di setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat sampai 23 lebih 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan terus bersama kami di Promote FM Suara Budaya Nusantara.
4: Suara Budaya Nusantara.

sahabat budaya. Usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Propat akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi Abang dan Kak, di mana saja Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan. Terimalah siaran kami, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Abang dan kakak, dengarkan tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: bersiaran melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga laman rri.co.id. Abang Narka, hari ini insya Allah ya, untuk lagu-lagu religi kita hadirkan kembali sebagai awalan aktivitas pagi ini hingga ke penghujung pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi ya, selama lebih kurang 30 menit Abang dan Kak. Untuk sajian rangkaian acara lainnya bisa Anda nikmati di sepanjang hari ini hingga saya tuntas nanti bersiaran. Di antaranya informasi Sumatera Utara hari ini dalam sejarah, terus juga ada Markobar dan ragam budaya komunitas ya. Baik, untuk Anda jelang pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

Rasid. Harun al-Rasid adalah khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah yang memerintah pada masa keemasan Islam antara tahun 786 hingga 809 Masehi. Harun al-Rasid dikenal sebagai pemimpin yang adil, alim, dan membawa Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, serta kebudayaan dunia yang sering dikaitkan dengan kisah 1001 Malam. Berikut ada beberapa hal penting di masa Khalifah Harun al-Rasid yang menjadikan Islam pada fase puncak kejayaannya atau The Golden Age of Islam. Di bawah pemerintahannya, Baghdad tumbuh menjadi metropolis dunia. Harun al-Rasid mendirikan Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang merupakan lembaga perpustakaan dan pusat penerjemah ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Beliau adalah sosok pemimpin yang terkenal soleh dan perhatian pada rakyatnya, sering berjalan kaki saat berhaji serta memuliakan ulama. Harun al-Rasid memiliki kekuatan militer dan politik yang membentang dari Afrika Utara hingga India. Ia memimpin ekspedisi melawan Kekaisaran Bizantium dan memperkuat pertahanan negara. Harun al-Rasid wafat pada usia 43 tahun di Tus, Khorasan, Iran sekarang pada tahun 809 Masehi. Sebagai penguasa yang visioner, Harun al-Rasid memajukan pendidikan dengan memberikan penghargaan setara emas bagi penerjemah buku dan membangun infrastruktur kota.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Ya, lagu berbahasa Sunda dari Teh Hetikus Endang ya, Bang Denaka. Lagu dengan judul Dina Amparan Sajadah ya, yang berarti di atas sajadah. Begitu lebih kurang Bang Denaka, cipta karya dari Dul Sumbang dan S. Sugandi, yang menceritakan tentang bagaimana seseorang dalam penghambaan diri ya, dalam menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT dengan berdoa begitu Bang Denaka, dan meminta mohon ampun atas segala dosa yang sudah dilaksanakan, yang sudah terjadi begitu Abang Danaka. Dan ini merupakan berisi doa dan pengakuan seseorang hamba yang bersujud di atas sajadah memohon ampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan, begitu ya Abang Danaka. Baik, mungkin ada satu lagu lagi yang kita hadirkan. Ini juga saya masukkan ke list lagu religi pagi hari ini, yaitu Patah Kemudi ya, dari Darmansyah. Ki, kenapa lagu Melayu kok masuk di situ ya? Nah, artinya juga dalam ya. Ini sebagai pengingat kita bahwa jika kita menjadi seorang pemimpin, kita tuh harus tahu visi misi ke depan, bagaimana tentang arah kapal berlabuh begitu Bang Danaka. Karena kalau tidak punya tujuan ya, sebagai pemimpin mau akan dikemanakan kapal ini ya, atau apa yang dipimpinnya begitu Abang Danaka. Ini dia lagu Patah Kemudi.

0: Iya, 88,4 MHz Promot FM, Suara Budaya Nusantara. Abang dan Aka, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Medan untuk mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Dan tentunya insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan menyimak kajian Islami hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara pagi hari ini untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiraya Meski dengan topik Reconnect to Allah saat hilang arah. Hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan nanti sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan nanti bisa pergunakan line telepon Anda di 0618463133 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, kaum muslimin muslimat, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tami.
1: Apa kabar Ustadz pagi ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat dalam dakwah bersama dengan seluruh pendengar setia Radio Indonesia.
1: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga pendengar setia kita pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ustadz ya.
2: Amin, amin.
1: Baik, ya Ustadz, untuk kajian kita ini benar Ustadz seputar reconnect to Allah saat hilang arah?
2: Ya, untuk tema kita reconnect to Allah setelah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di Rabu sebelumnya. Dan hari ini kita membahas tentang respect to Allah.
1: Baik, ya.
2: Jadi, kita hari ini respect to Allah, Allah masih membuka jalan.
1: Iya, baik. Untuk pembahasan kita pagi ini, restart to Allah masih membuka jalan. Langsung saja kepada Al-Ustaz, kami persilahkan untuk menyampaikan mukaddimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, syukran. Terima kasih. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala nabiya ba'da. Ilahi anta maksudi wa rughaka maksudi a'afini mahabbatak wa ma'arif. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, At-taibu minal zambi taman la zambalat. Orang yang bertaubat dari dosa, restart, kembali, memulai kebaikan. Setelah semua virus-virus dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertaubat, yang merestart kembali kehidupannya dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang ada. Dia ingin mengulang kembali. Start from zero, mengulang dari nol atas dosa-dosa yang dilakukan. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Bagaimana cara memulai hidup kembali agar hidup berada dalam ridho, berkah dan kasih sayang Allah. Maka hadis ini menjadi motivasi bagi kita bersama orang yang bertaubat dari dosa, yang memulai kembali hidupnya, memulai hidup baru bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai hamba yang kembali. Dan Allah mencintai hamba yang mensucikan diri. Maka orang-orang seperti ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki dosa sama sekali. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar bagi, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah motivasi yang kedua. Motivasi yang pertama tadi, respect to Allah. Allah masih membuka jalan bagi siapapun hambanya yang mau kembali. Dan Allah mencintai hamba yang ingin kembali memulai hidupnya bersama Allah. Yang kedua, bagi siapapun yang memulai, restart, bertaubat kepada Allah, maka dia akan menemukan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. ya, untuk memulai hidup barunya. Bagaimana orang yang bergelimang dosa dengan narkobanya, menjadi bandar narkobanya, ristatu Allah. Bagaimana memulai hidup, meninggalkan semua dosa narkoba. Bagaimana orang yang sudah menjadi pelaku zina secara profesional, pelaku korupsi, pelaku dosa-dosa lainnya dalam kehidupannya. Jauh dari sholat berpuluh tahun, jauh dari Allah berpuluh tahun, ingin memulai kembali dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang suci, maka Allah menjanjikan selama kau bertakwa kepada Allah, ingin bersama Allah kembali, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan keluar dan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga, terus bagaimana cara kita meristab, bertaubat, memulai kembali dalam hidup bersama Allah? Seperti handphone yang telah error, seperti laptop yang telah error, dia butuh diristab ulang. Yang pertama caranya adalah tabayyubi, bertaubat, akui dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rintihan-rintihan sujud sholat kita, sujud di sepertiga malam kita, menangis dengan air mata taubat dan kesungguhan dalam penyesalan. Yang kedua adalah istighfar Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang belum sholat, perbaiki sholatnya. Yang sudah sholat 5 waktu, sempurnakan kesempurnaan waktu. Karena sholat adalah jangkar kehidupan. Karena sholat adalah alarm kebaikan. Tanha, mil fahsya iwal mingkar wal bagh. Sesungguhnya sholat itu menjadi pencegah. Ketika subuh kita terbangun dan kemudian sujud kepada Allah, mungkin kita berbuat dosa lagi di antara subuh dengan zuhurnya, maka zuhur sebagai jangkar. Kita akan ingat lagi kepada Allah. Masih buat dosa lagi antara zuhur dengan asar, insya Allah asar akan diingatkan lagi pada Allah. Begitulah selanjutnya. Sampai akhirnya dosa itu lelah. Maksiat itu lelah. Setan dan iblis itu lelah. Menggoda seorang hamba yang terus menerus menjaga daripada sholatnya. Dan tentu sholat lebih banyak daripada perbuatan dosa yang kau lakukan. 17 rakaat kita sholat, mustahil seseorang melakukan dosa narkoba sampai 17 kali dalam sehari. Mustahil seseorang melakukan dosa zina 17 kali sehari. Mustahil seseorang melakukan dosa pembunuhan 17 orang dalam sehari. Ya, ashabifillah. Inilah dia. Yang ketiga adalah istighfar Allah, mengganti kebiasaan. Dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Cari lingkungan yang baru, cari sahabat yang baru, cari tempat-tempat yang menjadi bagian jalan untuk mendekatkan dan menambahkan iman kepada Allah. Teman-teman yang menjauhkan dari Allah, batasilah kedekatan dengannya. Carilah teman-teman, dia ada iman, dia ada ketaatan. Wong kang soleh, orang yang saleh, yang menjadi jalan penambah taat, penambah kesolehan kepada Allah. Wallahualam bishawab. Demikian sebagai mukadimah kita. Amin.
1: Ya, baik Ustaz. Kami persilakan kepada pendengar yang ingin bergabung dari WhatsApp ya. Silakan untuk bertanya langsung pada Ustaz atau dari line telepon kita di 0618463133. Kita sapa dulu penelpon pertama kita, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tanti.
1: Iya, dengan Bunda Dona ya.
3: Iya Mbak,
1: betul. Ya, silakan Bunda Dona.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Dona.
3: Ustadz, satu keluarga, baik-baik kan Pak? Sehat kan Pak, satu keluarga?
1: Iya.
3: Ya, ini Bunda Dona mau bertanya sama Pak Ustadz. Seseorang tadinya kan Pak, gak mau mengerjakan sholat, gak mau bersedekah, gak mau berjatah. Akhirnya, karena udah menambah umurnya, sekarang dibilang kan taat begitu Pak. Semua sholat apa dikerjakan, sunahnya apa semua. Ah, itu kalau sekarang kan dibilang udah tobat gitu kan, Pak. Seperti dulu. Jadi itu kayak mana, Pak, doanya supaya kita masuk surga? Nah, saya karena pernah dengar gini kan, Pak, kata Ustaz, bacaannya Allahumma inni nas'alukal jannah. Apa itu betul apa enggak, Pak Ustaz? Itu aja pertanyaan saya, Pak Ustaz. Saya tunggu jawabannya, Pak Ustaz. Pak Ustaz sama Mbak Tami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dona di Setia Budi. Silakan Ustaz.
2: Ya, doa yang sama buat Bunda Dona, sehat Bunda Dona, diri dan keluarga, anak cucu dan keturunannya menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Benar sekali, begitulah kasih sayang Allah merizkat seseorang. Ketika Allah membatasi daripada dosa dan kemaksiatan dengan umur yang datang. Seseorang yang umurnya sudah menua, terbatas mata melakukan maksiat, terbatas kaki dan tangan melakukan maksiat dan dosa, terbatas, maaf kita sebut, libido seksual ya. Dengan tambahnya umur, maka libido seksual pun hilang. Kemampuan diri dalam berbuat zina pun hilang. Ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Hingga tidak ada pilihan lain hamba itu untuk dekat kepada Allah. Bahkan di usia tuanya, rispat. Memang umur sudah menua, tapi kebaikan mulai lagi dari baru. Doa yang disampaikan oleh Bunda Dona tadi, doa yang baik. Allahumma inna al-fal jannah, ma'udhubika minan nar. Maka surga akan merindukanmu, maka neraka akan menolak. Setelah doanya, ya Allah, aku minta surgamu, dan hindarkan aku daripada api neraka. Allah.
1: Ya, baik Ustaz, kita sapa lagi penelpon berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Desi Utami.
1: Iya, dengan siapa di mana Ibu?
4: Dengan Asmi di Katamso.
1: Ya, silakan Bu Asmi.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz Fadli, Pak Sudiro ya Pak ya. Mau menanyakan ini tapi di luar topik, Pak, boleh?
1: Ya, silakan Ibu.
4: Ini tentang puasa sunnah, Pak. Jadi kan kalau yang saya dengar katanya kalau contoh kalau kita puasa sunnah Syawal atau puasa 6 itu katanya akan mendapatkan pengampunan dosa kira-kira kalau saya nggak salah ingat sekitar 2 tahunan. Begitu pula kalau puasa Arafah juga ada juga macam itu. Nah sekarang kalau saya tanya lagi kalau tentang puasa yang dilakukan untuk setiap hari Senin dan Kamis itu yang katanya Rasulullah pun pernah mengerjakan juga. Jadi kalau itu manfaatnya apa kira-kira gitu Pak Ustadz, kita mau tahu itu. Dan yang keduanya satu lagi, ini kan Pak Ustadz kan pernah masuk di One Day One Ayat. Jadi saya mau tanya satu aja, ini Pak Ustadz Yais Arsafawi gak pernah kedengaran lagi gitu, tuh kemana gitu Pak Ustadz? Itu aja dua hal itu Pak. Terima kasih banyak Mbak.
1: Mohon maaf Ibu, tadi Ustadz siapa?
4: Bapak Ustadz Yais Arsafawi.
1: Oh ya baik ya.
4: Terima kasih banyak Mbak Desi Utami dan Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz, boleh dijawab tadi pertanyaan pertama.
2: Ya. Amal saleh itu ada pahala dan fadilah terutama setiap amal saleh daripada. Adapun pertanyaan tentang puasa Senin Kamis merupakan puasa di hari Senin merupakan bentuk wujud cinta kepada baginda Nabi, karena kata baginda Nabi, sebaik-baik milad, sebaik-baik memperingati hari lahir adalah berpuasa. Sebagaimana aku berpuasa di hari lahir, yaitu hari Senin. Jadi hari Senin merupakan bentuk maulid Nabi. Jadi kalau dikatakan Nabi tak pernah memperingati hari lahirnya, maka sejatinya Nabi setiap hari Senin berpuasa, merupakan wujud bahwa Nabi memperingati hari lahir, yaitu yang kedua, ya, fadilah daripada puasa Senin Kamis disebutkan, ya, karena pada ketua hari tersebut semua amal perbuatan manusia di dunia dilaporkan dan diperlihatkan, ya. Turadul a'mal yaumal Isnin wal Khamis fa ahibbu ay yuradu 'amali wa ana shalih. Jadi aku sangat berbahagia, kata Nabi, ketika diangkat, ditunjukkan daripada amalku dari hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Sahih Tirmidzi, maka aku sangat berbahagia ketika diperlihatkan amal solehku, aku dalam keadaan berpuasa. Yang kedua, hari terbukanya pintu-pintu surga dan pengampunan dosa. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita berpuasa di Senin Kamis, tau abu-abu jannah yaumal Isnin, dibukakan pintu di hari Senin dan hari Kamis. Bayang faruq likulli abdin. Dan siapapun hamba yang sedang berpuasa itu lebih mudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diampuni dosanya. Kecuali orang yang masih ada permusuhan dengan yang lain, maka dilarang untuk saling berpuasa. Yang ketiga adalah hari kelahiran dan turun wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi wulidtu wa fihi unzila alayhi. Jadi hari Senin itu Nabi dilahirkan dan Al-Qur'an diturunkan. Begitulah dia daripada khususnya Senin Kamis, kecuali juga ada tambahan. Orang yang suka berpuasa, berpuasa apapun, dijauhkan dari api neraka. Dia akan mendapatkan pintu khusus namanya di surga, pintu Allah. Dan hari Senin, hari Kamis, dan puasa lainnya adalah misal awal. Adapun terkait daripada para asatiz yang berganti, ya, para asatiz yang juga merupakan saling kaderisasi, berganti daripada ustaz-ustaz, demikianlah semangat dakwah kita. Ya, kadang saya juga hadir, kadang saya juga tidak hadir dulu dari awal. Ini program dari tahun 2006, Bunda. Dari sekarang 2026, selama 20 tahun, berganti para asatiz sebagai narasumber Wan Dewan Ayah, merupakan bentuk regenerasi dan pergantian, ya, narasumber-narasumber yang insya Allah menjadi keberkahan di dalam dakwah. Wallahualam bishawab.
1: Ya, baik Ustadz, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana Ibu?
5: Mbak Tami.
1: Ya.
5: Ini Bu Lena, Kampung Mendeleng, Tanjung Merawa.
1: Oh iya Bu Lena, silakan pertanyaannya.
5: Ya, Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, udah lama ya gak dengar suara Ustadz.
1: Iya, udah lama juga gak dengar suara Bu Lena ya.
5: Ya, ini kebetulan karena ada suara Ustadz ya kan sih. Gini Ustadz, nanya apa katanya kan kalau kita misalnya membaca itu Ustadz, satu hurufnya katanya kan ada apa ya, pahalanya 10 gitu ya. Apa berapa ya? Iya kan Ustadz?
1: Ya, nanti dijawab Ustadz. Lanjut. Ah,
5: jadi kan, kok ada tetangga bilang katanya kita harus baca Fatihah untuk diri sendiri atau apa gitu Ustadz. Jadi, gimana itu kalau kita baca-baca gitu misalnya ngirim untuk orang, berarti kita nggak dapat untuk diri kita sendiri gitu Ustadz. Gitu loh pertanyaannya Mbak Tami ya.
1: Iya Bu Lena, itu aja.
5: Kira-kira udah masuk kan?
1: Udah.
5: Ya udah, makasih ya.
1: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik, ini merupakan upaya kita merestart kembali. Ya, memulai hidup baru pertama tadi dengan puasa. Ya kan? Memperbaiki puasa kita, khususnya puasa sunnah-sunnah kita. Membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, ya tata-tata falahu ajroni. Siapa yang bahkan membacanya terbata-bata saja. Ini mulai baca Quran Ustaz. Belajar Iqra di usia 60. Belajar Iqra di usia 50. Bahkan ada yang belajar Iqra di usia 70. Kita berada di rutan rumah taman Al-Quran ya. Rumah tahanan. Ya, Al-Quran apa? Rutan Tanjung Kusta. Ya, kita sebagai pembina di sana. Ya, alhamdulillah. Ya, subhanallah. Semangat kita bagaimana sejak usia dini kita belajar Quran. Rupanya sudah keburu tua Ustaz. Memang umurnya sudah tua, tapi semangatnya kembali muda. Inilah dia semangat untuk istat. Jadi baca Al-Quran merupakan jalan. Puasa merupakan jalan. Menjaga sholat. Ustaz, bagaimana Al-Fatihah? Al-Fatihah itu merupakan umur kita. Ya, membaca surat Al-Fatihah itu sangat baik sekali. Untuk membacakan kepada orang lain, kirim doa, kebaikan, keberkahan, atau bahkan bagi siapa yang telah wafat meninggal dunia, maka sejatinya siapapun yang membaca juga sudah dapat pahala. Kalau membacanya lancar, benar sekali tadi, Bu Lena mengatakan 10 pahala di satu huruf. Kalau terbata-bata, dua pahala setiap huruf. Ya, jadi yang membaca dapat pahala dan keberkahan, yang dikirim pun mendapatkan daripada keberkahan yang kita baca dan keberkahan Allah.
1: Ya, baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari pesan WhatsApp, ini dari Pak Lubis di Leda Sujono. Ustaz, apakah dosa keluarga kita yang telah meninggal dunia ketika kita sebagai keluarganya memohonkan ampunan dosa almarhum keluarga kita kepada Allah, apakah bisa diampunkan dosanya oleh Allah, Ustaz?
2: Baik, subhanallah, sebagaimana Nabi Muhammad yang mengajarkan dengan kita, bahkan Nabi juga mendoakan kebaikan-kebaikan untuk paman, ya, yang telah membantu perjuangan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan doa itu sejatinya telah kita sampaikan dan kita hantarkan, ya. Bagaimana Ustazku, setiap doa kita menggunakan Rabbana, Duhai Tuhan kami, intina, tunjukkanlah kepada kami. Jadi siapa itu kami? Bapak, ibu, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Itu kan doa menggunakan kata-kata kami. Bahkan lil muslimin wal muslimat, untuk seluruh muslimin, laki-laki dan muslim perempuan, untuk seluruh orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat. Bahkan kita berdoa di dalam doa kita, baik yang masih hidup, baik yang sudah wafat. Jadi kita mendoakan, ya, apabilah daripada doa-doa kita kepada keluarga kita, saudara kita, ya tentu menjadi bagian syafaat, penolong, ya. Selain ada syafaat baginda Nabi yang paling besar, syafaatul uzma, ada syafaat sahabat-sahabat yang saleh, keluarga yang saleh, orang tua yang saleh, anak yang saleh, waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ya, jadi doa itu juga merupakan jalan bagaimana kita kembali kepada Allah, mendoakan anak kita. Jadi tidak hanya mendoakan kita, jadi restart itu, bertaubat itu, kembali kepada Allah. Bukan hanya kita juga bisa mendoakan orang-orang yang kita sayangi agar kembali mensucikan diri dan bertobat, memulai hidupnya bersama Allah. Salah satu fadilahnya tadi disebut membacakan Al-Fatihah untuk setiap anak kita, ya, agar meraih atau mendapatkan cahaya taubat dan kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik Ustaz, kemudian dari Pak Malik Saragi, ya, ini pertanyaannya. Dalam pandangan Islam, manakah yang lebih dianjurkan Ustaz, menabung atau bersedekah?
2: Baik, subhanallah, tentu dalam Islam bersedekah merupakan amalan yang paling utama, ya. Menabung itu adalah urusan bagian daripada dunia, ya. Tapi bersedekah itu adalah menabung untuk akhirat dan menabung untuk dunia. Ya, artinya apa? Kalau menabung hanya merupakan jalan persiapan kita untuk bagaimana masa depan. Ya, kalau bersedekah itu menabungnya di tabungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedekah itu menghilangkan hati. Bersedekah itu menambah rezeki dan melipat gandakan. Adapun menabung, wallahu a'lam, ya, banyak tabungan, ya, begitu datang sakit, habislah tabungan itu semua, ya. Jadi cara menabung yang terbaik yang diajarkan baginda Nabi, nabungnya di tabungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Menabung itu di tabungan Allah, sedekah menolak bala, menolak penyakit, menolak musibah. Harta sebanyak apapun, kalau musibah telah datang, habislah, maka semua harta yang tersimpan dan harta semua yang ada, bahkan rumah terjual, mobil terjual, semua terjual. Kalau sudah datang musibah dalam hidup, habis semua harta. Maka bagaimana caranya? Maka pastikan sebagian dari hartamu selain bukan menabung di tabunganmu, maka tabunglah di tabungan Allah agar selamat dirimu dari semua bala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda diganti oleh Allah apa yang sedekahkan dengan suara.
1: Baik, kita coba sapa lagi penelpon terakhir ini, Ustaz, ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana, Ibu?
6: Dari Bu Ningsi, Tanjung Morawa.
1: Ya, silakan Bu Ningsi, langsung saja. Ya, mohon maaf terputus ya, Bu Ningsi. Ya, baik, Ustaz.

0: kadang ibadah solat sebagai beban, sedekah sebagai beban, puasa sebagai beban, semua kesolehan sebagai beban. Istat, marilah kita memulai hidup kembali bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengajak orang-orang yang kita sayangi untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah terlibat langsung mengurus daripada setiap nafas langkah kehidupan kita. Allah yang maha baik akan menuntun jalan kita. Ihfadillah yahfadzika, ihfadillah tujibu jahata. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjaga seluruh kehidupan, menjaga anakmu, menjaga hartamu, menjaga kesuksesanmu, menjaga apapun yang dengannya menjadi berkah dalam hidup. Jagalah Allah dalam hidupmu, maka Allah akan membimbing jalan kehidupan. Salamillah, nyerah restart to Allah. Allah masih membukakan jalan bagi siapapun. Di usia yang tua, di usia yang muda, tidak hanya kita yang kembali kepada Allah untuk bertaubat dan mulai hidup bersama Allah, kita doakan. Orang-orang yang kita sayangi, kita sebut-sebut namanya, agar dia menemukan jalan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, memulai hidup kembali. Hidup bersama Allah, adalah hidup yang penuh berkah. Hidup bersama Allah, hidup yang akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Dalam sholat yang dijaga, dalam tahajud yang dijaga, dalam puasa, dalam Al-Quran yang dibaca, selalu akan hadir min haitsu la yahtasib. Allah akan menganugerahkan apapun yang belum dan tidak mungkin dalam kehidupanmu, insyaallah Allah akan jalan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi taufiq. Rizqukum min haitsu la yahtasib. Kemudian tawakkal ala Allah, fahuwa hasbuk. Inna Allah abadu amri. Faj'al Allah fi kulli. Ya Allah, jadikanlah kami yang kembali pada restart to taqwa, kembali memulai hidup dengan taqwa. Bertawakal dan engkau akan anugerahkan semua jalan-jalan mudah. Yang jauh jodohnya, yang sulit hidupnya mudah, yang sedikit banyak ingin mendapatkan daripada anak yang saleh, agar ada anak-anak yang kemudian membaca doa. Anak-anak yang kemudian saleh menyebut-nyebut namamu, bagian daripada regenerasi keturunan kami, anak-anak. Bahkan daripada keturunan kami, Allah, mudahkan Allah, anugerahkan daripada anak saleh, keluarga, bahagia. Ya Allah, anugerahkan pula istatku Allah, untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami, semakin dekat dengan, semakin cinta kepada rakyatnya, menuju jalan yang kau ridhoi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSK yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini seputar restart to Allah masih membuka jalan. Semoga dengan apa yang Ustadz sampaikan dapat menambah wawasan keislaman kita dan tentunya bermanfaat untuk diri kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Akan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat lagi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di
2: Medan 88,4 MHz. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mejan. Selain Mejan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mejan. Pada zaman dahulu, Mejan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mejan

adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, mejan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung mejan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang, seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhung. Menurut seorang ahli purbakala suku Pakpak, yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan mejan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Ria yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat mejan diperlukan biaya yang mahal dan ritual tertentu. Untuk pembuatan mejan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda mejan yang diisi oleh Nang Guru adalah di samping perut mejan berlobang dan tertutup. Apabila ditemukan mejan yang perutnya terbuka, berarti mejan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, mejan tersebut adalah mejan untuk souvenir ataupun koleksi pertaki yang kaya raya. Begitu banyaknya mejan yang masih dimiliki oleh lembuh atau marga, menunjukkan bahwa mejan di Tanah Papak adalah bentuk budaya yang sangat bernilai dan memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan adat istiadat di Tanah Papak. Demikian, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar

Informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam Informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda masih bersama kami program 4 RRI Medan Suara Budaya Nusantara. Mana semangat paginya nih Abang Nanaka ya untuk vibe kita kali ini. Kum kaf. Ya, masih belibet ya pagi hari ini Abang Nanaka. Yang pasti mudah-mudahan di seluruh penjuru tanah air dapat menerima siaran kami melalui RRI Digital ya. Dan di Sumatera Utara khususnya untuk Anda melalui frekuensi 88,4 MHz dan serta juga RRI Digital Abang Nanaka. Kita hadirkan beragam informasi dalam sajian informasi Sumatera Utara ya. Nah, ini mengenai mana nih beritanya? Kadang yang sudah lewat tapi nggak apa-apa ya. Yang pasti masih relevan ya, Bang Dedeka. Nah, ini terkait tentang rumah adat di Sumatera Utara yang menjadi media pelajaran dan identitas budaya. Saya lansir dari rri.co.id Medan, rumah adat tidak hanya sekedar peninggalan sejarah ya dan budaya, tetapi juga menjadi bentuk komunikasi visual yang menyampaikan identitas serta nilai kehidupan masyarakat kepada generasi saat ini ya. Hal tersebut terlihat dari keberadaan rumah adat tradisional yang menampilkan ciri khas, arsitektur, ornamen, dan simbol yang masih dipertahankan hingga sekarang. Nah, diantaranya adalah rumah Batak, rumah adat Batak yang memiliki ukiran dan pola khas serta dominasi warna yang memiliki makna budaya. Dan bentuk atap yang berujung menjulang dengan ornamen di bagian depan menunjukkan identitas daerah serta filosofi kehidupan masyarakat diwariskan secara turun-temurun. Nah, dilansir dari wikipedia.org, rumah adat Batak disebut dengan rumah Bolon ya. Merupakan rumah adat tradisional masyarakat yang tentunya berada di kawasan seputar Danau Toba. Nah, dalam bahasa Batak, bolon artinya besar dengan bentuk bangunannya yang berukuran besar dan diperuntukkan bagi keluarga besar. Berbagai bentuk ornamen dipahami sebagai tanda visual yang menyampaikan identitas budaya, struktur sosial, norma, dan nilai masyarakat Batak. Yuk kita kesana ya. Tentunya melalui keberadaan rumah adat dan unsur budaya yang ditampilkan, masyarakat diharapkan dapat terus mengenal, menghargai, serta melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.

Gorga adalah ragam seni hias masyarakat Batak Toba. Gorga dapat berupa seni ukir, pahat, maupun lukis. Gorga Batak Toba seni ukir dengan cara memahat yang biasanya terdapat pada bagian luar rumah adat Batak Toba. Biasanya, lazim ditemukan di dinding rumah, pustaka laklak, benda-benda alat kesenian, sarkofagus, salapa, peti mati, dan lainnya. Gorga juga banyak yang berbentuk atau motif tumbuhan. Jenis yang satu biasanya banyak ditemui di hiasan ulos. Di antaranya, gunduk pahu berbentuk pakis, gorga andor-andor, atau sulur, gorga iran-iran, ipon-ipon berbentuk gigi, dan hotang-hotang berupa rotan. Gorga terdiri dari tiga warna dasar, yaitu merah, hitam, dan putih. Makna dari warna merah artinya keberanian, hitam artinya kepemimpinan, dan putih artinya kesucian. Media yang digunakan oleh para pengukir ini tidak hanya terbatas pada medium kayu saja. Seiring waktu berjalan, maka media yang digunakan semakin beragam, seperti bentuk relief pada semen rumah, dan tentunya dengan penggabungan cat warna permanen. Adapun jenis kayu yang kemudian digunakan untuk dijadikan media pahat adalah jenis kayu lunak dan mudah dipahat, bernama kayu ungil atau kayu ingul. Dalam buku karya Carolina Sianipar, Gugun Gunardi, Widya Nugrahanto, dan Sri Rustianti, rumah adat Batak terbagi menjadi dua, jabu rumah artinya rumah adat tanpa ukiran gorga, dan jabu rumah gorga artinya rumah adat yang menggunakan gorga. Lebih dari sekedar nilai seni saja, ukiran gorga pada jabu Batak ini memiliki estetika dan penuh dengan makna-makna filosofi yang menarik.

Lagu dari Ika Rosalina Harahap ya, ulang di Harupkom ya, ulang B Harupken gitu ya. Ulang itu apa ya? Jangan diharapkan gitu. Lebih kurang ya. Sok tua Kiki, memang udah tua. Tapi tetap semangat ya. Pagi Anda mengundangkan di kesempatan hari ini tentu juga harus membawa suasana yang semangat. Walaupun memang cuaca di Kota Medan lagi sendunya ya, begitu Bang Dendaka. Mau hujan? Enggak. Tapi belum juga matahari nongol gitu ya Bang Dendaka. Namun yang pasti impian Anda akan terwujud jika Anda bangun pagi. Gitu. Baik, masih informasi seputar Sumatera Utara kali ini. Pemerintah Kabupaten Toba menyiapkan bantuan 1 unit mesin jahit bagi setiap peserta pelatihan pembuatan suvenir berbahan kain ulos ya, yang dilaksanakan Senin 12 Oktober lalu. Nah, bantuan tersebut diberikan sebagai modal awal agar peserta dapat memulai usaha setelah menyelesaikan pelatihan selama 30 hari di Balai Latihan Kerja Lenbow Sibarani Nusampulu Lagboti. Ketua TPPKK Kabupaten Toba Astita Effendi Sintong Penapitupulu mengingatkan untuk peserta agar memanfaatkan pelatihan dan bantuan peralatan untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Dan ia menegaskan mesin jahit ini diberikan harus digunakan untuk menunjang kegiatan produktif, bukan sekedar untuk disimpan. Kalau disimpan mah ya berarti nggak jelas. Kalau disimpan, barang disimpan apa disebutnya coba? Iya betul, museum. Jangan sampai ya. Barang-barang yang berguna harus tetap digunakan begitu ya. Dan Astita berharap bahwa peserta dapat mengembangkan keterampilan menjahit menjadi usaha berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi perekonomian keluarga. Nah, pelatihan tersebut diikuti oleh 20 peserta dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Toba gitu ya. Semua informasi yang saya bacakan ini dari laman rri.co.id, tentunya berita yang terverifikasi untuk Anda. Baik, untuk Anda kita hadirkan informasi yang lainnya ya, dan juga tetap bersama kami Perwata FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ai Foyer Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus

lagu dari ciptaan Tilhang. Tilhang apa nih? Ninggal Tilhang. Oh, Tilhang Gultom ya. Si Dolly Pargitar gitu, Abang Danaka. Baik, ada satu informasi yang saya hantarkan. Ini juga selalu sering kita putar juga ya. Tapi gak apa-apa. Barangkali bagi Anda yang baru saja bergabung bersama Pro4, ini acara apa sih? Begitu ya. Nah, Anda bisa mendengarkan program 4 RRI Medan. Tentunya dengan tagline Suara Budaya Nusantara ya. Jadi informasinya seputar Sumatera Utara, seputar Nusantara dengan keindahan dan juga ragam budayanya, kulinernya, pariwisatanya, dan juga yang lainnya, Bang Danaka. Nah, informasi berikutnya tentang kue nastar. Siapa nih yang suka kue nastar ya? Kalau saya suka nih kalau lagi bertamu gitu. Karena rasanya manis, enak gitu ya, renyah. Nah, seperti apa sih kue nastar Medan? Kita dengarkan kembali.

0: Sahabat Budaya, sajian kue-kue kering di hari spesial seperti Lebaran dan Tahun Baru sudah menjadi keharusan, bahkan menjadi budaya pada masyarakat Kota Medan. Namun di antara kue-kue kering yang tersedia di rumah-rumah penduduk yang merayakan hari spesialnya itu, Anda pasti sudah bisa menebaknya. Kue apa, Gerangan? Ya, kue nastar. Kue berbentuk bulat dengan warna kuning keemasan menjadikan suasana lebih meriah. Sahabat Budaya, sebenarnya kue nastar ini asalnya dari mana ya? Sahabat Budaya, kue nastar berasal dari bahasa Belanda, yaitu ananas atau nanas, dan tar atau tar, sehingga kue bisa diartikan sebagai tar nanas. Sebenarnya kue ini terinspirasi dari kue pai buatan orang Eropa dengan isian buah blueberry dan apel. Akan tetapi karena di Indonesia saat ini sulit menemukan kedua buah tersebut, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar ala Indonesia memiliki bentuk lebih kecil dibanding pai atau kue tar Eropa pada umumnya. Hal itulah yang membuat Insinyur Susiani, seorang pengusaha kuliner di Medan, membuat kue nastar dalam bentuk yang menarik dan lebih besar dari yang dikenal oleh masyarakat Kota Medan selama ini. Ternyata, Ibu Susiani yang juga dikenal dengan sebutan Uci ini membuat kue nastar yang besar karena terinspirasi dari molen pisang.
1: Dari waktu kita jalan-jalan ke Bandung, kan ada molen pisang yang di Bandung. Nah, saya terinspirasi dari situ, pulang ke Medan, ngelihat nanas banyak banget yang ini. Jadi, saya buat aja kue nanas yang gede gitu, Bu. Jadi, selama ini orang kan makan kue nastar itu hari-hari besar. Nah, saya ciptakan buat orang makan nastar itu bisa setiap saat.
0: Ternyata Ibu Susiani pandai membaca peluang bisnis untuk ditekuninya. Usaha kuliner kue nastar yang memang bukan asli kue orang Indonesia itu bisa membawa Ibu Susiani menjadi pengusaha kue kering nastar yang pada umumnya semua orang suka. Bagaimana perjuangannya untuk memperluas usaha kulinernya itu? Mari kita dengar apa yang dikatakannya kepada Rina.
2: Sepertinya Bu, produk Ibu ini akan dicintai nih Bu. Ini sudah sampai kemana pemasaran yang Ibu lakukan?
1: Kalau ini pemasaran masih di Medan, di pasar retail, kemudian di toko oleh-oleh.
2: Setiap harinya Ibu bisa mencapai berapa kota?
1: Kurang lebih 60-70 kota ya, per hari.
2: Ini berapa pengrajin yang membantu Ibu?
1: Sekitar 6 orang yang diproduksi, 2 orang di marketing.
2: Ibu punya toko sendiri?
1: Toko belum Bu, cuma yang ada rumah produksi. Jadi sekalian juga di situ tempat penjualannya, seperti Carrefour, Pondok Indah, Pelangkaraya, Hub Kuala Namu.
0: Sahabat Budaya, bukan Ibu Susiani saja yang menekuni usaha kue kering nastar. Di Kota Medan sendiri banyak toko roti yang menjual kue nastar dengan model yang berbeda antara satu toko dengan yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari para ibu rumah tangga yang rajin memproduksi kue nastar sebagai mengisi waktunya dan juga bisa menambah pendapatan keluarga. Salah seorang ibu rumah tangga yang kami temui sedang membuat kue nastar pesanan dari tetangganya. Apa yang dikatakan Cut Nana mengenai kue nastar?
3: Kebanyakan orang Medan menyebut kue nastar itu dengan kue nanas, karena memang isinya kan ada selai nanasnya. Pesanan yang saya terima memang menjelang hari-hari keagamaan cukup lumayan lah. Tapi ya, yang lebih banyak kalau menjelang hari raya Idul Fitri. Kadang saya sampai kelelahan sih, tapi ya saya senang. Kue nastar buatan saya ini tidak terlalu mahal sekilonya, namun saya tetap menjaga cita rasa. Meskipun kue yang saya buat ini ajaran dari orang tua saya, namun ya saya kreasikan, saya lakukan tidak mempengaruhi rasa kue nastar yang empuk dan enak. Hanya kemasannya saja yang berani saya kreasikan, karena saya menjaga cita rasa kue nanas ajaran dari leluhur saya.
0: Musik. Melihat semangat dan kerja keras Ibu Susiani dan Cut Nana patut diacungkan jempol. Semoga saja usaha kulinernya seperti kue nastar dapat menjadi ikon salah satu kue produksi dari Kota Medan. Semua terpulang kepada kita juga. Ingin memajukan usaha kecil menengah yang dihasilkan dari bangsa sendiri? Mari kita dukung dengan membeli produk-produk dalam negeri hasil karya anak bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia.

gitu ya. Hodol semangat nih. Apa ini? Hodol semangat nih. Ngoluku. Dari Arul Gurning ya, featuring Leli Tanjung gitu ya. Mau berani lagu-lagu yang kita hadirkan ya, membawa semangat Anda, Abang Dandaka. Selamat pagi juga untuk siapapun yang sudah berada di perjalanan ya, menuju kantor begitu ya, menuju tempat kerja Anda, ataupun dimanapun Anda berada. Sukses itu bisa dari mana aja ya, karena rezeki tidak berpintu, Abang Dandaka. Ketika kita, misalnya Anda yang bekerja di lapangan, tetap positif aja ya, karena dengan pencapaian target yang akan kita gulirkan begitu, insya Allah juga membawa berkah untuk keluarga ya, Abang Dandaka ya. Jangankan uang 1 rupiah ya, kalau 1 miliar pun kalau tidak berkah ya dalam mencarinya begitu, Abang Dandaka, itu akan sia-sia dan bahkan menjadi dosa. Benar gak sih? Itu kata Ustadz ya. Baik, Abang Dandaka, di pagi hari ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, setelah lagu-lagu, oh iya, saya ingin menyapa juga untuk pendengar kita ya. Setelah lagu-lagu dari sajian acara informasi Sumatera Utara, kita akan beralih ke hari ini dalam sejarah. Assalamualaikum Mas Kiki, selamat pagi nih, selamat tugas sampai tuntas ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Bu Ade harap lagi dengerin RRI Pro 4 Medan. Aduh, terima kasih ya Bu Ade. Pokoknya semua bunda-bunda nih ya, selamat mendengarkan Pro 4 FM, suara Bunda Nusantara. Kita hadirkan Mana Bunda.